0: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do hetel luru do Moisés lu Jesus o.
1: Maestro, busenti o warihin badigaba seini a rufu dei luago luma ge la bung yubiabi.
0: Aba larinha gu Jesus o hon.
2: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia seini. Gamalumo michi guba yamu seini hon loidi ge lea suser dobe lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uru aweyu uru a ari buloragiru gu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwergoti, lida numua ha uruwa veyu, uruwa ariabu. Hami haga nubanya ninive, haa saruba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni uagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladuga sansi kwati hagabri ninive na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu li dagi ya lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uribati li dagi aba gurike ya, aba ibuganya halaf li dan fulasu maba iti alwa halemera gun. Damadari lani abalanya gulungu rugu na girbu da tida nuba tonyengi lubai nafurida. Dalela girbu do abaladari ro ni gurigi bugaligi kesi abamuna to malato abuita howaro aranseru. Abati lidi abaliabi hau sedu sifir guriba tinha segulau abahebelo rusun hagi yagana guali da gurigi ligi. Uriba ti mahaliti legada abali segulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati ha lani na danle.
0: Yengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu wa lun Jesus o,
3: anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
0: Aba larinya gu Jesus u lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bayi. Ligia na mule bayi, nitu, nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigi ele nyein lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigi la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariago.
2: Nyeni aba abunago ti illa, aba lafrido abunago, lida afur heina lani lila nade, aba laburhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugle nyi lumuti uala saragu mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida omua buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimune ha, hong grigi lau hempu?
0: Aba larinya gu hong.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk dira gudun lumuti. Legamati, lichiguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederun kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederun uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihu ba kama lumo ibiti ya bai hon kala lila bai le harihu bai. Ladiga deleru hanige gurigi ya ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. agam bahagi hamuga lau hari gay. Ufana dati hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahom. Ain ti hugi le nani gubai. Ulai se watun la dagari hatun lau hago. Agam bahugu ya lau hari gay. Ni naru hau. Saragu hanya meha profeta guhama amuguri gya gufli ti luma bungio. Abu serunti hamuga hari hini le hari hubai gueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwa hini lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidun uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habu lidun dubu. Italia kai gurigi hagambu bali uganu abaheresi biruni lau ugundani gamalumu kai malag lela madura tihada dati lela chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luaygi uganu ligia abahachugaragu ilo le abri habu lidun hiyo italia kai gurigi hagambu bali uganu gamalumu weri tumati hafudun luagu kati lelani na ibagari le abaleyedu ni irisini Sunle abalafaru ni uganu tida ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumon ilo le abri habu ilidun mua buiti. Itra linya kai gurigi ha gambu bali ugan. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen. Hibiri ke le ichugu bai darangu.
0: Aba ya lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Itra linya ruwa hini lelani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhiduru uriba te labadi na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hiduru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le abalarinya go yugo dire hon ladiga aba aga ni le abati hanya go musulun usenti bulu wahu la hani hidru uribati le abalina go hon wa ladiga dame hahu la hani hidru uribati ulah ya ligi ya turigu uwar luma igir go bai humai lun la waina mudu uwar dari me lidani ya lubahni aba me nanya go hon na dagi me tinya lo hahu la hani hidru uribati furumi Aba mehagura guni lo lagu duniwa, lari gie me aba meharei duni turigu lidon lagai.
0: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hani le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liyumu luge profeta.
6: Na tindere haba lau hempi hu. Na fura guagu dube kate le buri meha aramu ka guaba hu. Luma gie la dugi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
1: Furangu agu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati. Aba lagurun watu rugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubao. Aule uguri garo uarguti. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gya narue ha. Aba me hachara guni lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuri ha hari. ame te duba lile lubai bi bungio aba me hamiri dun ke ve yu lida la ruwe ha wagu si bungi agamba humana hugu ya lega rigo iru gube lu hagambo itara linya ruwe ha nile lani na siye lo ke irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua la dari rei aba ugu irisi niligia aba ya la ramu dun inye imeme le loiru lugunda aba lidi aba luguru ni sun le luma be aba laganyi ha nifulasu ligia Itaralinya gya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun lelumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itaralinya gya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati yalaron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba tilali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna dahamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
7: Aha, waburem.
0: Aba ti larinya go hon.
2: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furan talani luago ter aruwe hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiliri lagairo. Aba lagume seru arufu do hatida haligili si hurio, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri do hanigi grigia, aba hariago.
8: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafa angele, Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wa lamule no hamalitu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hama luago.
4: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
10: Hua le abadisa hebay le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubay lu ladagu milagur.
0: Lem hesusere libay, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga alimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama luma u madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me larinha go tun lo finho, logo lichi go baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha go tugu chutun, lo tamure hani labu lo buhuang le abadi se habai, lo lichi go tun lida aba asiad.
7: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu eroda si loiga kate le, gama luma kei arinha ga la li la lo finho. Agamba hamaya misura houtia, aba larinha go lo lichi go ni watun. Aba larinya go lun ladiririn wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. dan larari rubai Jesus tida je ugune aba larihi luago saragu haya la grije hagia aba hagude me dagulu aba larai dagwaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndeina le lubai aba hariego lani Jesus disciple gulu
5: dar galtia ani wote grige agano telida flasule ona baya grige ha nidra mam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: aba larego Jesus ho
2: midi manya rubu ma eigi ni ho
0: aba harie gulu
1: sengire ginyon fein wa maja ama bien udiro
0: aba larego Jesus ho
2: baru mo nunya ho
0: aba larego hongrija lo hanyuro lo ago hidro aba lanego no seng fein ama bien ma udiro hage luha burugo aba larige cielo aba la tengiro ni bungi to ago aba ti laguba chagunu fein aba lichigo no lani discipulo go aba hafaren hanu hada grija sun hagia haute kimule larigia aba habuncha gado du sufania tau to igrago sengia no milu uguria egitia bogudi hawe uria ama iranen aba launa hani Jesus lani discipulo go loba tida ogune tugo ya lo hahi rogun loba furugo sun aniha la ona hegrigia ago lasuru launa hania aba lamude ro labu go luago ubu afure de lubungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu sun anugurata ugune lamida dun aba lafara halugudi barana toago gune ladiga tubara wenye la garabali aba le abi Jesus hawago lubala ruga eibuga ine ligibu ogudun dan hari bali lani disciple eibuga ine ligibu ogudun aba hanuf de dago aba hagura golo hanuf de
5: ufio
0: aba ladimre ha Jesus ho aba larinya go ho
2: Gavura suma oi. Aule, manute tuma oi.
0: Aba larinha go fedro lu.
11: Abureme. Ahim buku ye lubai. Ei buka gadabana ginha ligibu go duna chilila nyibu bai.
0: Aba larinha go Jesus lu.
2: Igabu ti.
0: Aba larai ru fedro ti da de ogune. Aba lagume seru ei buka lenye hi lubai Jesus ligibu go duna. Dale la sandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagume sero abuluche. Aba lagua rago lariaga.
11: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu. Aba lariaga gulu.
2: Logo tiginha bafinha. Kawa ula logo dumbi bafinha.
0: Danhadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banya ugune. Aba hahudrago ligibuge Jesus. Aba hariago.
1: Inari ni luago lirau bambungio.
0: Aba hahin roguni duna, aba hatilri henesarete, dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesus la, aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia, aba hanigania sun sandi telenyehi lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladarugu, sun ha aguru baru are dagwatia.
4: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba ho di fariseu go hamasadu seu go ria he Jesus do habre go duni ti do sadara aba haria go lu lu larufu do aba sein le sielo ge ti hon afi en hamamo ga lu go luma ge la bungu le abi aba laria go hon rombo we yo aria ga tu
2: buido pe da la duga funa ti sielo bina afi aria ga tu uribo pe da ugun ya la duga funa yo li sielo ani hamunyo ga bian go ti gibu hu ge le Subudi ti luago li gabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha li lan li dani a salbaro ni. Gurigi uriba tiya, muara tiya ha, amuri ha tiya say ni lunha fiyan luago au la anugube ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumon, marufu dubai amu say ni hon luay li say ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uragubai disipulu gu luma Jesusu loubafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinya gu Jesusu hon,
2: Goni gwa humati hongo loi halebi ni fariseo gwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gwa rinyaga hama gwa.
5: Ladete manuga oma feng, larinyaga baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
2: Kau wago hadihari da luago uwa ta feng huma. Logo watiginya hafinya, uga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sengo feito na fani rebonrada sengo milu ugunia. Loma atri la faninha tau igre goto. Leguado funas a toi cedo feito na fani rebonrada gadro milu ugunia. Loma atri la faninha tau igre goto. E da linha que me fez o boi logo mama lá tuago feina dumreha. Da lenaria go boi hon. Lunha unigro gon hongo loi halebi ni fare sego hamasau sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin la rienga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo la wari diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. La rienga hon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gun.
1: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La sub dirag dun nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lung tilan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habu tigu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinya gu lun tosun lanigi.
12: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukati lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinya gu lu Pedro.
2: Dise ba noi mafia, babusera unye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lun nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lataka le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rube ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibuginya. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
12: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
13: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubaiwe.
0: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude aba liabi hesusu hawago aba laguru hawago aba larinya guho
2: sarahuma manufude da huma
0: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge hesusu dale areire na hamani wubu aba larinya gu hesusu hon
2: Mbahu da guha maiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti haringu disipulu gulu Jesusu.
1: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu haringa garufu da hatina lirudu Moisesi lwagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milichi kunsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba lari golu.
14: Abure me. Bude me la nisa gubu. Gome dihati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda dunargu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lari aga.
2: Gurige mafinye ti. Gurige uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galu.
5: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la keya ba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yugayara la hasaga roni wu.
0: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le ugiri gare uguti. Haha buru gu ugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma un lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bolumo Pedro, aba harinya gulu.
15: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
0: Aba lona bu Pedro, aba larinya gulu. Afai hati. Dante le beluru Pedro munado, aba lalgu duni Jesusu Pedro lo barage gayara la la dimurha. Larinya gulu.
2: Dele bani hilu le Simon, kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole. Hasa lile na fulaso o di haterencha.
0: Aba larinya gu Pedro lu
5: haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lu
2: hati lila na fulaso molu muti lubaiti hafaye ha au le lira ubungi yu molu muti na faye ha tisenso na luba nuguchi gamalumo lumagani dagudu wama ni aba baiba aba mebachoro nuburuhu reduna rugo aba mebadigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibu badari ruba aba sensu li yumlu gu udhuru ligia Bidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
4: San Mateo, Capítulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halig duni harinya galu.
1: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
2: Naru hau, luagangu la miyabi lun hitara don keirangu yi, me belba don lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahu, Ige weiri ti mabai li dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resipi ruti abba irak li dan niri resipi lumuti na ginye. Furime warg le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gen yabba nye li dan hafiya nuago. Bui ti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lun bau aninye laburi kate li afigo gudu bali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalu mon fugia bu wuguri le lebu na bai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gudu badi bu lubai buhabo o buku di la, durubai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigo lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai buku di mafi ugati le nye lubai watu le menye gu shadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudu badi bu, sagabai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai soma da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru uluwa. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luwagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
12: Nabure me. Atri bai sa waiyo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe ru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagume seru achokre. Aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gu lun, luti yebe ginye gudeme habu ba lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gu dumuri lun ha sufri rago du ni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinya gina,
2: Itera lubagin ladiga nugu chi bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge larinha gun Jesus sun katele. Aba li di Galilea gen, lun lobo wogun hudia le loige obo le yenge lobo la bote weyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga dun ye sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habur gudun itido sadra. Aba hal gudun harinha galun.
4: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari loige furume guarigu kate.
0: Aba lon nabu Jesuso larinha gahon.
2: Mali hagin dun santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furume te dan, dan le la dugu bali ya bungio grige ya, adiga lani wuguri, adiga wuri. Arinha gatiginha. Liga ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gugurigi. Mama nya lubai ti biama, abari ganya. Liga mon lubai la fani ragoni wuguri le la dona wagu dubai bungio.
0: Aba ti hali guduni, arinha galun.
4: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinha hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu wuri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gu lun.
12: Ahi itara linya lubi luagu ti wugiri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin itara gu banya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gu bai lo heservi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irahi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago, luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
2: Igre huma lo hayabi irahi yin lo, mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
16: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariyego nibure gili ligie lun.
16: Kata iburi.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsi gubongo.
0: Aba lariyego nibure gili ligie lun.
16: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
2: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biyabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wugri ligie katele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinha ga ya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu ni Jesusu, aba lariya gu hon.
2: Sinya ti ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariya gu Pedro lun.
12: Wabure me, wagya, igira wamali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hao. Luago li dan lame dan ligia, dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uhuri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko. Hugi le afala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwaiginya, eresi.
17: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bagari magumuche.

0: Udeme oma buo.
1: Aba hadeng hangrige hong lu hamani sho. Ligie ti ma haguare bu.
0: Wabure me. La duga wadu Davidi. Udeme oma bu.
1: Aba leredere gu Jesuso. Aba laguare hong. Aba larinha gu hong.
2: Kahabu senrobe na duga hong.
1: Aba harinha gu lung.
3: Wabure me. Buseti wawarihi.
4: Aha wabure me. Flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
2: Eba lina lirara fulasu le wagibu genpe. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere duba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gube profeta dale laburi habe itara.
6: Ariga fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buriki. Wariu lau aba lirinda buriki. Animalu anahati ila.
1: Aba haudi disipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba haniga nu buriki tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesus. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatili muwewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
0: Uweri guni.
7: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bay lira liri wabure me bungi.
0: Uweri guni.
7: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
3: Kata isa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayin hatinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba larei da guaga duniya. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu da tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iranga yi tempulu rugo.
10: Uwairigi ni lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
11: Agambu bumuta le harinyagu bai ha?
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai harinyagu wa lubungi yu. Chiluti buwairigu yaguna umeme loi sielo. Ani iranga yi nyuburiginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Ida liyasa tasari bitidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin dabu babarana hon. Aba melasusere ton. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempuluru gun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti go fadir go hama wogurinya abuti go lida hafinya hurio, aba harinya go lun.
11: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba daga ni kata ile. Ka ichu go bali ubafu le bon.
1: Aba larinya go hesusu hon.
2: Nal gadan daga aba kate, ahin hou naba aba menarinya go hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Ka una abalin huang abatise, bungiyo o di wogurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
11: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya go won kala wog mafinya bay lun. Lagu hona hala wagurinya, hauser gu wadi wagrige wulibala daga afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu hesusu.
11: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
2: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba waguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lu aba hata gye. Nirao bayba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiru baybay. Aba larinya gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miyugunye. Lari gye aba lidi uchi lariha ile aba arinya ga inale ile meme larinya gu baybuga lu le furumi ya tilu. Aba lona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinya ga humaiti no. Kagi hata gye biyangu baya dugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba harinya gu.
3: Le furumieti.
1: Aba ti larinya gu hesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang le abati se hebae ya rufuta hon idalubala ligabri habagaritu. Mafinya nuntunlu, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lu. Huya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga natagi mitinya hon. Lagumu hon, aba luna hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe benira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira aba harinya gu hama guwa. Ani haa bale resi bire alaga wafara li hilagu bay rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni aba hasagaru ni lida gichari aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha hesusu larinya ga.
2: Dame ti liabi labure mechari kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gu lun.
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nyanyan gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe habungi huwe hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le igwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai hesusu. Aba hasubu diruni lu wagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia lu wagu profeta la.
5: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagumeseru hesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya gu hon.
2: Ani haya aba hemplu luago ti arowe hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotien luago waransi lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya nima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra houtien hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba houndaru ni son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtien, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu arutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houare du ariha kabala gayara la hadugu, lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uare hama hadage lanigu erodesi, ariha galu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
14: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay ta ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan. Ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la. La duga mama habungi yote hilagwa nyabungi yu, habungi yote miwa gini.
1: da hagambu bali grigye kate le, aba taweri du hanigi low le larufu dahabay. Dale hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenying aba hadagi le arufu dahati ledur du Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Insi ela babure mele bubungu te bon tau somba neg, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le uiri gutimabe, urumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani lele bia ma lida uiri guni le negele, itara linya. Insi hama bibiri gubun ke binsi gubungu. Biango madi le, lige ebu be lun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libubiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
14: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigi ti ni aba luliabi alga dagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
2: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le harinha go penhon. Gama lumon, mafala ra humai le hadiga bai, la diga harinha ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hongurigi e keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera go niya gurigi ya, luago buri anuguni lani na luru du le hichi go bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harih negurigi ya. Hinse ti hon lun hichi go tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberu go luma luago buri haruna. Luma lun hadagra go tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weiri gu tinya ti dan haligi lisi. Usente lun habusra go gurigi hon lau sarago yi nebe se yi umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu go. Ayin hugu ya, migre hon malu laninya wagunu wa hon maisturu go. Adiga sun hugu ya aba habu, ane abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alwa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimuri, ahin afine toagu templo malana lira. Ani ahin la afiro lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arinya gatunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Gamalumo ahin la afiro lagu kate le adagara guduo bai luagu latario, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri gutimabai, kate lei luagu bilataru o dilataru la dugu bilin kate ligia lun sagrau bilan.
9: le afiro be luago latar mama reguñe luago latar lafiro lafiro yaginye luago son le ligibo be latar leginye afiro be tuago templo mama reguñe ginye tuago templo lafira lafiro yaginye luago bungyo le agano be tida leginye afiro be luago cielo lafiro yaginye luago lala bungyo loma luago bungyo le nyuro be luago halo ligie Pugia bugu huwi ya rufu tahtia liliru do Moises hama fari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungio. Ani mebele sentun lau arufu dani le wiri kutema beli dan liliru do bungio. Keiburi, richagwa u kudeme habu luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbi hadigani, ninkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti ya hugi ele, As hetan apa minimini ani hulutan apa kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitinya. Aruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digen libeti. Fugia bugu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseogo. Biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fende houti lau haruti bogu digen libeti. Uende ti larin hin. Ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya. Bogu digen hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figou. Fugia bugu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wugunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo, Capítulo 25
1: Aba lariyagu Jesusu.
9: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugubanya ha lampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariyei. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugubali ha lampu manugutinya amogasi luile lida bai ha lampu. Ahanya ti haranse banya. Barutinya habudin lau gasi baugudin loile lida bai halampu. Kaisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kibri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenye lubai la lugra hoa agayin ha humamu ga hon guwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Larigien, Lige hachelo no hibri uniya ni buri ngiye hagiya aba hariyago wabureme daraba ibena waba aba lariyago hon ni narin hao ibidye tono.
13: Aba ti lariyago hesusu hon.
9: Agago duwa nyuhoma ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba ugeri le dan le be ilaranse han lon ladungu weya solido amu fulaso aba lagu waru honlu musu ni aba lishi guni lisensu labu giyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye keiburi bian milu lon aba keiburi milu lon aba lafane hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba le abin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyeru bai ligibuagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gu nun, aniha sengu milu naganyeru ligibuagun. Aba larinya gu, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye, ke uwara guapu bai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha, ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liambi le resibiru bai bian milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri bian yin milu fiadru bichi gulun. Aniha bian milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Lige liambi le resibiru bai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresibiru ni le nani lau aganyiru ni. Aba lariyango honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai luwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligiragun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba luwe. Musu ti mauniti le, fui huma ilidon luburi galel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri garo wargati ubo wagon. Ni abi makai uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagu wakai la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go, richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa duna bun. Ida bugagiya wariha bu keichi ludiguti, aba vichi ngwa muna bun. O madagra kunga, aba vichi ngwa dargu bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin rihabu. Aba meti nariya go hon, ni narin hao, furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no, ka lan luna bumbay, nun gine hadugay.
2: Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dice Humanoe, uge le lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga nale nalama shubay, michutun egini no. Nale na magra gunubay, michutun dunano. Ebu gati na kechiludu guti michu guntun munano. Megeti na dawgo michu guntun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya kuguriba tinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magrabu kechiludu guti o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ninare hao, lago furumi wari gila kate ile madugun hubay hongurigia, kala luna bubay, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishago ba inligibu gabungiyo, aba me houdi sielun lun hagunda runye in lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dubay, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadirgu luma hon wugriye wairigu tiyan, aba lariye gu hon.
16: Afigo hadin, lau nederegeru aba wugri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya golo
17: kamye gele wam bugelu bari hilaw lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durgun aba lidi ati grego lungo aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya go
17: fiati vichu gu sensu leti don gafu to lage li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howara do do lagayen hon lo fula so aba wugri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia lo habu no hon trenche nye. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia chile lo mo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
18: Baruga guti darandi musu fulata ligia. Ebe gile hichi po Israel na lau wugri ligia. Aba hagai nani lufula sun aba budirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye nuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali. Larinya ga hon.
19: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinya wairi gu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya go Pilato lun.
19: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
19: Kahabusa rube nigra gade hon. Barabasi o di Jesusu leon belarin wagu a Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarin galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga gurigele.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugurye wairigu te hadon gurigye lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gurigye hagia. Aba lariye gu hon.
19: Kahata ge biyangu be hakusar gulo nigira gudu hon.
1: Aba hariye gu.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go Pilato hon.
19: Kabatin na diga lao Jesus leon bay larinya go Cristo.
1: Aba hon na go sungu bay, aba harinya go.
22: Dago bay lo ago guru.
23: Aha, dago bay. Dago bay lo ago.
22: Dago bay.
1: Aba larinya go Pilato hon.
19: kati wuri batla digi be
1: aba ti ma hagua ragu arienga
22: dawo be lo guru wa dawo bola lo guru wa
1: dale lari hi bali pelate lo agu sian la la digi ni kata lui digi chagago aba la mure haduni aba la chibuni luhobu agibu ge gridia arienga ina
19: mama ulube nari hilau lowe ungiri maduro tle Kuku ya lu hari hilau.
1: Aba hari yang gusu gridi.
0: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya rukwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadun ya sunfu darugu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
19: Kabanga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu were guni. Anigehe maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gian hehera halau itera, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguruwa Jesuso. Itera lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa, aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itera lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
18: Aku reda tinha o bundo rumi, o rani cava la rada aqui, ele era tão nadal.
1: Aba hanyu runyei, lo honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubei larienga kala li durubei. Itere liya aburi honi ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye geina.
19: Dugie le ganyara bi bagulu no tempu, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salbago babungua, ahen li rebu bai bungi, lariba loige guru.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu moisese, fariseo gu hama uugurie weiri gu telao, aba ha harie gu hama gua,
15: Salva ti amo, ahen lungua, siati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inaweni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungiu.
1: Anaba hamuti gie hiwadu tia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariega.
4: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariego.
0: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
0: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias kisalbari.
22: Wariha hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian murusu, inu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handibu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hila wanya banya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lugo I harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dube, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
11: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubalu weri emera agoni, aba hodi habuti gufadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gulun.
11: Wabuti, aritogo wamuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oweni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyego Pilato hon,
19: barihma fiu sudara, Heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufu de da bumaha. Subu se titun luagu ala uyenu ke susulegi. Aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya. Sarali ke larinya guni. Ido gu marihi flasu legini. Nukwe lichu gu. Aba mehidi mpurese. Aba mehariya gu hon lani disiklu gu. Luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu gaugadu na ilumbe nichu kuneka.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma sarago ugundani. Aba hodi eipa agwena ariya gain hodi disipulu, sunti anyaha laa luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, Aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
4: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi Galileo, lagunye bala harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligie houdi hadage sudara ha onigiru balinya, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama uugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba harinya guhon.
14: Harinya game luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. wadimu reha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni suda rahagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun ayahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
4: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubo itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
7: Nona hayen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala linda fulasu magenda bati larinyaga. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
3: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai Jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
11: Aniti bai aba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na badisaran, ahi legia la badisaribadun lau sifri sandu.
3: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti gine, fulasule lidan bai limuha Galilea, aban la badisaruni wan lidan duna legiri bai Jordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba lari hii la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nwa la ringun aba umala le sielu gi.
7: Uge nero le kisye bini le aube ome bula nubunda.
3: Lari gie aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari gien aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien ladarunu wa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba anlarinya gu hon.
4: Higo ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
3: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguwarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama. Ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus.
19: aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus utidon haligiri sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le laringu pe Jesusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises nyenyi aba wuguri tida ligilistuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang
8: kome sabe mestero wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira pungyu le sandubai
19: aba la denha Jesus lun sifiri uribati ligia lariñaga lun
9: maniba Furiba lida agia gurigi ele.
19: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
15: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigi ele, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya ania gamba hamuti.
19: Aba lagambo honi wa logo Jesus lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabian Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
9: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
19: Aba larinyegu hon.
4: Keimo lidon buri fulasu le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nyeni, ladega lun lira niyabi ubowe gong.
19: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
15: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
19: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
9: Pusentina, arida guaba.
19: Kei larinyagun itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lu.
9: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arita guati bula.
19: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sunglira, Nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
19: Atiriwe yu larigie, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun Kafar Naumu, Aba Hagambu Grigia Luago, Giribu Halila, Aba Hondarago Sarago Grigia, Darilun, Mabaranya La Ni Benab, Aba Lapurichani Uganu Buiti, Lumagenti Bungiu Hong, Abati Hayabu Ingadir Wugurina, Baruna Hagia Aba Wuguri, Le Dereg Dali, Lu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Casa wagu hasami nereitera. Kate ti masa mene gubi larinho agun walu sandi tile. Ferud na wali bifigo o larinho agunlu saraba budabum bubarari beiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferud na na figo.
2: Abba larinho agunlu sandi.
1: Saraba budabum bubarari beiba bubion.
2: Abba lasa anu sandi ti lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariye gusun hanyi banya lun. Weiri tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
3: Mani hi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
2: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu da hahong. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
1: Falabana.
2: Aba lasarun lebi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye lebi, nyenye nuginyeti sarago, Agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufu da hatinya liluru du moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariangu hon lani disipulu.
4: Idalinya salegu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
2: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege ruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
2: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia. Alugide Jesusu harinya galung.
5: Kasa wagu hayuna rubay lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
2: Aba launa bunya Jesusu.
1: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, Ligia meti hadani luha yunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, laduga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
2: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
6: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni.
2: Aba larinya gun hon.
1: Malay hagidun luagu lemeha ladugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelurun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadiru bi leyin yu timabay. Aba leygin nu feyn to sagrobon, to maha wabon heygin nu amu gurigi hawaidige fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurigi haluma banya.
2: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
7: San Marcos, capítulo 3.

0: Aba yele beluru Jesus uti don aban haligili si huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
1: Kalumbi la dugunu lina luwe emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariyaguni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariyagun lun wugiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariyidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagumeserun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gie, Jerusalem gie, Idumea gie, lobo afurugu ginye duna Hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagua gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun. Lurungu haguruni lun larei dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibu gine. Aba haguaragun sifirigu hadagin harinyan.
2: Lirau pungi upuguya.
0: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye lubaye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagye lun luma banya lan suandan luma lun launahaniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondarago saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
3: Vugiri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
1: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagainda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le rigube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itararugin yin gayara la liberu hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferut no wala sun fi ko luma sun wuriba ni le harinya ko be gurigi lui digien lu hadim re ha wuriba la go si firisando sinya be ferut no wala fi ko lira le re de ruba haduno lu sunda
0: la rinya go bali jesus lira la diga harinya go logo luba fulan mafia luba fu si firisando le li dambe la digien aba ta chiliru lugu chu jesus haula mule no le nyi luba jesus aba here de rumba ugudi aba hona gudun luago hati nyu banye ke yegu lau jesusu aba harinya gulu
4: anu hati bugu shau ba mule no bogudi halu hanya dibu
0: aba larinya gu on
1: kagya nu shu bon hama na mule no
0: aba larinya gu awagu hanyu banye ke yegu lau aba larinya gu
1: anya han nu gu shu hama na mule no la duga furme guari ga hatigu ti lugunda bongiyo Hagia na mule no banya ni tunu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nyin luboy. Ke gibe nya luboy grige nyin. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba la nyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasuru kaiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabad nagun hi aba lowe na mudun hi uwar loma aba lanyara da guaguduni magindu ti nadligi ane hinti lita gi aba rati lido mu abuiti aba labocho aba lowe na mudun malu buidu aluba hoti lita gi ane hin lita gi ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uruwein libri sa
0: Abati larinya gun hon.
1: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Larigine, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulule, aba larinya gun hon.
1: Huguya, subutigu de lali bungi yukati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ili harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lu lasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lu ferud no wala hafigon.
0: Aba la rinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nungu bali lila nadu, Itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, ueri timati hafudun la wakati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Gamalumon, anya hegia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, aluba ho tikati buiti hada gien, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi uwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bai la. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bai la. agariga iruguba en luja gambo agamba jama.
0: Aniye que tiguiñe hon.
1: Teni humati en lule hagambo bay. La diga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruaro y aligiye me muruso laun. Italalinha lubaiti, legamati, lichuku ba laun lun. Ahiti le mamati, ibini muruso le lumabay lagida ruba loy.
0: Aniye que tiguiñe Jesus.
1: Itara linha loroi habungio, que le asusar dobe lo aba ugure le abu nobe lila nadu lida mu. Ligia meme lo aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o we yue gu yebe. Bou meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lua abu naguti ida linha la la susaradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele veha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinha gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega be la ruwa habungi, o kaha muga himplu ga yara be wayusurun lun warufu duni. Itra linha kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ila le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti gayara la gufuran dahama. Marufu dahati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu hatu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu guyati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
1: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba tilarinya gun hon lani disipulu.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni, aba liyabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu, ladiga nye ila laga nowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laiba agu lubaru, aba lahuduru agu ligibu gin. Aba laguara agu lung.
2: Kosa wagu bemetera wamu, Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
2: Lehio ninya, ladiga kipetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luwe flasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu lubai sarago buiruhu, eiga nyanyi logu wibu, Aba hayumura kung sifiri kuribat niya hagiya lung, harinya ga lung.
2: Oh na bawahado biru hara, rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu ko Jesus umahong, aba hafuri dun loy grigye ligiya, aba hebelo rung hado buiru. Niya nu hawara biya milu buiru. Aba hagura kung buiru hagiya hongu aloy gen wibu. Aba haburu ha barana hong, aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali ambuiru hagi. Aba haiba agun, aba de gue le asusere de gue uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ari heikala asusere de gue. Dan le hachiliru mboi le nyin lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahirabu, arai de gue. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali. Aba habahu daguni le susere dubai lun grigi le buga gawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tiburi hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai Jesusu ti doguni aba la yumura guguri le buga gawagu bai sifiri guribatia lun lidin lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
1: Bai babu bi hamon bidun Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bi Jesusu. Logo lida sun fulasu de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan lela giri budu bi Jesusu. Tidna uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igua. Durubu nugrigi le nyinyi lubai. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliyabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe. Kemo bishika buha butogo arigito gotamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaloriti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gweneru gu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La dega tarinha gutum guarugo.
8: Lauro gumena guru no la dera gu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutum gua, logo areita gua ula. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita gua gu dalila grigia lau lubafu. Aba la gara ragu, hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga ha, larinha.
1: Kaguru bitau na dauragon.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
6: Hariya gupinya telu kibe grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba tiya bwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudinyu teile asusere dubaitu. Aba tahu dorogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesusu le harinyangu bai. Aba larinyangu lungu wigiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinyari guba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeleru aba larinyangu ongu.
1: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
0: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama ha nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyaguntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira bun nariyaga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahutuguya aba taibugu. Wairi oharu du sirumutau. Aba tawairi du anigi grige ha nyenhi Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesusu nyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu bai lueyo emera aguni, aba larufudahan tidan haligilisi huriyo. Saragun hanya gerigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tanga, aba harinyagun.
4: Alia funa san la frendere gerigi le sun le? Kasa andu uyeri li chua u le luagu bai? Ida liya sa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si luma Simon, ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinha com Jesus o hão.
1: Gunta tinha som gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia la si anumba iladuga amu milagro nyei. Loidiga li chugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigia aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
1: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi dui Roma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri Romanya ingia, aba me hafuri duni kaliki luegi nge hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Romanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huwa le abati sehebae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
10: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha lariyangun huwa luun Herodesi.
10: Moulumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangu bwenhuwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadareluni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi Herodesi iruni. Aba ladugun fedu hon kumadi matinya, ama habutin husudaraga, ama amu grigia, wailugutin ha galileba. Aba tebelurun tiro Herodiasi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha, Unda ti Herodes ama sunga ni banya ai galuma lau tabina ha irahu to aba la rinya gutu
10: amuri ha bai leba gusa runuma nichu kubo
0: rulu mutilere runtu logo nichu kubo ilan furume goyu gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu kubo
12: kapasa namuri ha lum
0: aba tarinya gun tu
8: Amuri habili chigu huale abati say habi luma.
0: Abatebelunu irahuto furese lenye luboit uruwe abatarinya gun lu.
12: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habay nu lida abasiet gwele gwele.
0: Abaliru tagun uruwe saragu. Kamalumu kirula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habay luma tu. Frese, frese, aban launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, laniguni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu ilu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asie. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, haniguni lugubu, aba habununi, itara linya longwe huwa. Larige, Hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundara gu luma, aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufuda haboi lun. Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimundun hamuniri. Aba lagume serun arufu ta saragu kate hun. Dan le taru hali, aba hayabu inlani disipulu aba harinya gun hun.
11: Taru hali tia, eni uo tia aga nou tia lida flasule. O una habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gun Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gun lun.
13: Gayara tifnagi wodi agai hafei hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu luta gai hafei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge hafei hon. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru aba harinya gulun.
14: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rihu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba la murusu hanu lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Larige aba habu incha gudun duusu faninye la utife fein. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dan leharihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu dedagu, aba la dimure ahon aba la rian
1: ganigo huma ei manu de da huma aule
0: aba la dinu ibun guni hamu aba la galu marungaraban aba tawiri du hani di lao adega uwa gilela kufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lu sunkate bererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage ugune itara asubugiruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la hesusu nini suti fulasu nyehi lumuti lebelura Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sanditi ya ume. Aba hamuri ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
5: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu, hama hadagi arufu datia liluru du Moisesi, a... Nyubi banya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada ge disciple go magufu liruti ya lao etu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi. Outi ya machibu go hamai haha. Falaha muti farise go hama hibiri huri ubinad hagabori aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao etu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu ge maigi banya machibu go hamai haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaibure la chibuni oweru saudi yoru boulu asie abati haligutuni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
14: kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
0: aba launa bunia Jesus
1: linaru profeta Isaiasi talenlarinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu Larin hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe se ino, ahu tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, la duga, leanu gunye hakumba din wuguri en harufudaha.
15: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lugumba di bungiyo, luha falaruni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudiyaro, wero lumakati libe inalera. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ani ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibu, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lo la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu la le arinya gu ti itara, mama li la lunti lidera gu niya laguburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba lariengu hon.
1: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi lo lawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligi awia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumunadun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplule. Aba larinya gu hon.
1: Uwa ti san kufuran da huma. Uwa ti san kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Si ala lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridun lidangin.
0: Laulira. Larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibu ge bungiyo. Ladiga lidagia gurigia. O titagia hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iweru hani. Igaduwo. Iyere habuni. Iyeni. Maricha ragunla ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libidyo niga au. Sumburi kate uribati le. Titagia hanigi gurigia liabi. Ligeti avia da gudubalinha.
0: Abalido Jesus, nyengen lobo agun tiro luma sidon. aba lebel runti don aba muna ani mabuse runti ebelun la subduruni ni aba gamalu musinyati la ramudagu frese frese aba tagambu aba wuri logo tugu chu aba irahu gawagu to aba sifiri uribat aba tiabui aba tahu dragun ligibu ge Jesus wuri tuguya mama huriyo siru Fenicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro aba laria go Jesus tu
1: no tiene dragonia no muti ha huri furumia ma buidi tu no tagi daruno fein hawai isani go lo tisi go no hon only
0: aba tonna buni tarinya
8: ah na bureme gamma lumo ibni only ha labu ke banya dabula gayara tigine ai gitti da gitti fe fento ha guabo isaniko
0: aba tilarinha gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuido gayara halibidi kure hasifiri uriba titi da gnya birag
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dangi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tino, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugunu luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai gridi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyengye nuladinu rehabuidu. Aba larinha com Jesus rumo, uma barra da Guhamani, Nikaun. Tatma larinha com rumo, uma barra da Guhamani, Ligia com uma barra da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
4: A dita lumuti sumcati buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimure gita lanha, marinha de tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan Ligia. Aba honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disciplu gu harinha galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlu.
6: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lun larufutun, aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa wago hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lago marufutun baila milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu hadangwa.
13: Ladete mandugo mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
1: Kawago harinya ka logo manugo hama fein. Boa gali gufuna da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harigi irugo. Marita gom hama lisa, dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tauti fein habudon.
0: Aba harinya gu.
14: Duhus.
1: Agi dale na fari habaron sedu fein hada gadero milu. Atrinyengi a faninha buin habudon.
0: Aba harinyo
14: sed
0: aba larinyo gun hon
1: uwa meme gilisa gufuna da huma
0: lari ginye aba hachilu rubeti saidon aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus aba layumara gulun lulagurun luago aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia aba laniguni baugudin loi flasu ligi aba lahuru dagun arire luago lagu aba lichuguni luha buluago aba lali guduni ahin gayara haliluboi larihi aba larihi aba lariyengu
4: ariha no muche ugari gama lumo narihi ni akai chidi buwewe ibagoi
0: aba elichuguni Jesusu luhabu logu lagu aba larihi ngirigi eligia lau koniki aba larihi dagu aba larihi ni sunkate furam aba launa hani Jesusu aguyu ariyengu inalumu
1: ebelu rabati uburu mo mariyengu bei meluni abanyi
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudininye lani disiplugu, larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
14: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibigi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
11: Buguya Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itra lubagin houseru nina habuti go fadri go hamaruvu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumon, na saru balida gen owe ni lago luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinha hawagun lani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinha gu lumon.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la. Baru le iluguru wa falalana. Daduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu ni kurige luago te sefuru luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwa ratia anika figu ti ha Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya gwento, maungi banya dari harihni la chilo no la ruwe habungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari ginye, Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
11: Maestro, lidadaan vahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi etilu Fedru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi, abaladaura gu hao, aba lagan bunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gobei
16: ani hangiru le isi e boine aduga humui ne lumboi be
0: lida ora ligia da le harihi bei ge yegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus da le areire ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le harihi bei ni ka un dari me sara le lida ge uweni ligi ale wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage oveni abati halug duni hesusu harinya galu
14: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabi elia si furumie lubarage eliabi le kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuago awle uguri garuwa riguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon luago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao kei tarinya gunilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugi du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
7: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia reditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du na finye.
0: Dale larihi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sarago hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba hal gutin lani disiplu gu danle habo goro ganya luma aba harinya gulu
15: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro gun furi igi luma yundaro ni lubungyo gayara la laforito
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
15: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buka wago hadimure hadai buka ina huma.
0: Aba herede rung maninyo. Ladiga hadimure hena hanya buka umada logo. Kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu. Aba laguaru hon duusu kubai disipulu gulubadu. Aba larinye gu hon.
1: Le abu senu tiligi ala furumi yeti. Lunti agomu hon nila hada songu bai. Ani lungi ele servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu. Aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu. Aba laninye gu hon.
1: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamarugine au le resibir. Resibi lumutigine nungu chile au na habalina.
0: Aba lariyangu huwa alun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba lariyangu Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri. Lula dimbre hauriba nuago. Le mama be wagani, wamagienyen. Ninaru hau. Lagu furume guarigana le ishiguti ama verduna hon lidan niri le diga lanigo huma Cristo. Le bihuba afayiru waha ubuiti. Furume guarigale afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun lagurunu abarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudda buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo gudda bu gudi guanargu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bu gudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya watu lau biangu bi bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa, kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
17: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurugun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
7: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinha com Jesus o lum.
1: Kawago barinha ganou boite. Aba larinha boite. Ongi. Subu de tigo mati bom. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba ieni luago ni aba. Meia da banha grigia, inebe hama bagubri o bom.
0: Aba larinha com o guri ligi.
10: Maestro, gufulit na lao sun le luma.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lao Isiani.

0: abalarara magun Jesusu abalarinya bu
1: wahu malun lun le yabi no
0: aba haguaru lun marihi tiligia aba harinya gun lun
2: regi baguras saraba lagua haya bu
0: aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fatun lu Jesus aba lalig dini Jesusu larinya galun
1: kaba bu saruba na dugo bu
0: aba luna bu marihi tiligia larinya
3: Moisturu, agi wagi da boy narihin mo.
0: Abalarinya gun Jesus lun.
1: Kaya ra tibidi, ari da wadi bu, la duga finya di bu nuago.
0: Lida ora ligia, aba kaya ra lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale, yara fanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu
1: eba li dan lirere audu le wagibugin ebe tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afaraga deime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesus lagu lagu jigo dobe lan furesa
0: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubado aba mbena baugdi loi aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya daru gu hom
3: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu hodi lau aba hanugu ni burigu lun Jesusu aba hichu kunu hada logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasu gunu Jesusu ligi bogu gini haubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
1: uweri guni lu bongiu bini wati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubongiu lida linyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahom.
1: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiin luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme ima ligi. Aba harihi nu titibu igu logu sega la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
5: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari sega.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagien dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hu bai lagu resipi humali la itara luba. tamele hafuri dunyala anyani lubai ladega aba guri ge hon le misati hon ferud na homa lugi ferud na lanu hugu chi bungu le sialubai ahi uwa ferud na homa uwe baigi ferud na lani hugu chi bungu le sialubai hifigo
0: aba hagiri budun Jerusalem dale ibugu na lubai Jesus templo rugu aba hayebu habuti go fadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri go tin lita hafinye guriyo aba halu go ni ariye galu
3: ka u bafu badag we sunle o kai chu go u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus ariye ga ina ligi ho
1: na lagu da de ni aba kate aha na ho na ba ne go be hu kala au u bafu na de ga buri kate le ka u no habali huan abati se Bungio o di wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
6: Aha waniyaga. Logu bungi la unha habali. La rinyagu bunguka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Logu hauna hala wugunia. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. La diga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
6: Ibidi eti won.
0: Aba tigi en laniya go Jesus hon.
1: Maniya go nobe gi hon kala augu bafu na duke kateile.
4: San Marcos capítulo 12.
0: Aba te lagume son Jesus adimure ha hon grigi ha nyi banya la himpulu. Aba laniya go hon.
1: Nyenye me ha ba wuguri abu na gutiti di bu bebe li shari rugo. Aba la yara go lao. Adega ligia aba age dino lulari bicha wagon tira baybait lidon tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gie na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong oura aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadag me itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wafara lihilagu bay wagi alamuga labuni sunkate abati harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: abati lalug da ha Jesus
1: kabati ladiga labure me ishari liabiba aba me lafara gunia nadagi mentia hilagu bay aba me lichuni ishari hon amo malinha humagilisa letari ubeleren ubungio dubuleme ya auboy Me beresen hama abu na gutinya legia lidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu Lunharinya gudini som kate le gayara ti hitu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gugrigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinya gungon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
7: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhani ge. La oligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
8: Maestro, abirha ti meha Moisés si won luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me asusera da luma le horua. Maria tinha sede que boi hagia tuma. Ua tinha aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
2: Kata isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lwe biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lun.
2: Buit baninya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikinye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa ere. Luginye hisi ya hama wabiri gu wongu, keisi wisi ya gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu, sigi lausum watakara gudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya saharinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lun haibu gu tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weiri gu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba anwuriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gu lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu ku bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uuri to sugu hau sunha ichu ku banya sensu tido gafu to. Laduga sunha gia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda me rutu mutisun le tumabailuye betavimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: dan le lafri duyen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri duble auba itadugua, malanani me buri.
0: Aba louna buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to, merede bitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini logu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kateile.
0: Aba larinya gu Jesus u hon.
1: Goni ge huma, Meye da gwalon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiyan harinya game au Kristu bay, ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La ganyinda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulasu ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le lobe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakuse regutuni wa hakibu gengu madi matinya luma hakibu genguruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, agara ba go ba isani go hawagun hagubri go aba me hafara go niya hilago bai. Iere go duba lunsun ubao nuwegi, le hafa go titari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dauragun. Fugiabu gu me urinya ha dagayna te li don wei ligiya ha mahagaran hinyutin ya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni, kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yotan ligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya bohon lani ko haanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti ariya ga hawogo lagu Kristu lan hagiya. Hibri, ariya ga hagiya me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me, adiga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyi huma, ani aga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, Ni abili da duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi lau jarafa li la niabi. Ni naran hau. Lagu la susa du balan sun le lubana gen hongwe gong gurigi e halani na tan le. La sigri ba sielo luma ubou. Ahin nerero, merede bay magunfu lirunga. Ahin ti weju luma oure le lubi la susa du sun kate le. ibidieti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielu banya ni lon lirau bungi rugunyele ugutile asubudirei loti lubaiti aransenyu huma akago duanyu afure de lon bungi la dega ibidieti hon ida mela la chilure aura ligi itra lubake aba uguri le nyudu be luagu aba weya sudisiti lo para que la afure don lubi ngi abalichi uni son kate ha burungu lumusunia ani roli gi ya hawadi gumari ariya gali gi lole lagu bi bena lo lo ni giro aga go duwe nyu homa lubaiti da de bidi ti hu kabala ora na giru buda a hin gunyu ba lubai lumo ari bu bala o lubala la ruga o bina fila nyu bi duguni sodni na dari ra me arumuga le nani go bi hu ariya ga numuti hu sungu bai aga go duwe nyu homa
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marigda umay lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu lien lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budeni bui lau ibini le emet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teser uni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya. Aba harinyo gun hamagu.
2: Kame sale feri diruo ibini emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sensu. Lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
1: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kate buite leta digo bainu. Sua da nyemba ya lagu demetin homa lon hidera gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya wargu fulasu lidan suun bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaroni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigu fadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abaharinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu seru lubo di arensera wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
0: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lumbu nyen la leigin eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiritu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na lueyiru esefuruni nyin. Dan le lagunye du bai, aba lachini runi Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, luagu lalunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru alig daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
1: Aba hida agien duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubai ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilereru bungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
0: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien lagu baca gunu abalicu gunu hong arinya gay.
1: Oh huma, nugu bule.
0: Lari gen abalanu gan baweru tau diweng, luha bule. Lari gen leteri guni buing jutuago abalicu gunu hong, abahatu sunhagia tidak gen diweng tuguya. Aba larinya gun hong.
1: Nita le, le nani na iseri darado. Legin au irua bui hawago sarago. Nidaran hau, lagu matu digiad nala diwen, darime wei len lube natu no iseri tuuyeri diwen lidan laruen ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladagatarinha harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibu sun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaragi la yugur hagayu pia wei aso. Uruwali me weya su beye degunao.
0: Aba lariyengu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyenga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyengu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida la nigi. Aba la riengu.
1: Sanditina aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru. Aba labulu chagu muwaru gu, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere du lumu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edun.
1: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
0: Aba lidi. Aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi haigu wadun lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi yunia la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Ariyanga ina meme lei dimure lea larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yunia arumuga. Ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru waweyasu aba larinya gu hon.
1: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali oura luna derege runu wa awle wugul garu warguti ahaburgun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
0: Nyengi li hesisu adimureha, ligye la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufu datia niluru du monsesi, hama amu vugurien weidi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sinfon ita.
2: Le vuguri lena churu, ligia. Awa mehari kutuni yaba mehanidini.
0: Itara linya lubayiti dan le lachini ruboyi, aba layara fadun huda silu hususu, aba larinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni, aba hariku duni Jesusu, aba hanugu ni adoro. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sagi ni haweyu huma na templu ruwarufu daha hon, madoro hamutini, kama lumo. La sucer do bele luta gunflion lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua taruga aban sidi aba harigudini gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni hesusu ligibugiyo fadiri le inyuti mabai aba hondara gusun habuti gu fadiri gu hama arufu dhatiyan liluru du moisesi hama amu wugiriyan ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo aba ati lafalaru ni feduru hesusu disegien chilu tubururugun luba fadiri le inyuti mabai aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun hesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubai kama lumu madaritian lidurun saragu haya yebe adimur hatian yeni luagu mura dutian laule harinyagubai nyenye nujeetinyu asa rutinya harinyaga
2: agamba tuwa larinyagu na giri chegou templo to to hadigo bom ugani aba menara na magdu aba templo lida irwe veio to mama hadigo ugani
0: ni itara muara donti alaule harinha gobe aba ti lasa run fadire le inyu tuma bai hada nge sun hagia aba larinha gon lun jesus
3: mona butibusa ni kata idalia sale harinha gobe bua
0: aba lere de run jesus uma niño mona buga ni kata aba el algo de mi fadire inyu tumati
3: buki esa Cristo bile lire bungiu le lubo ile salboro ni agrige le dage hafigo
0: aba larinya gun Jesus ulu
1: aha au ani huguya ari hobadna aule wuguri garo wargote nyu loe ngel longwe ne sonti ka bafo ari ha humi me ni abili na dueri sielu gi
0: aba ti leheri dagunu fadire inyu tumati la dagra gun le ligany aba larinya gun
3: Kamu wabuse rubi, lulichu kufe lagu gweto. Agambo humuti lanabogu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serewe, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wago. Nye inye feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abachara kwa larigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretu na.
0: Aba leye da gumfeduru lariye.
5: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubayi tinu kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida angeflasu le nye lubwe. La bachara kwa lun la yara fadulun lubeneri bariyeru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
10: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dogu, murusu ora lari gen, aba ya harinya gu a nyimba nyalun feduru.
11: Inari ni, duwe aba hada gen, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure ake hagia.
0: Aba lagume serun feduru, inyara gua luma afinyura.
5: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
1: Lubara gine la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu.
5: Danti le larita gunluagun, aba la yahu.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tahatia liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hagi liluru du, ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
12: Kukuya saharu etapai huriyo?
0: Aba launabun Jesusu larinya.
1: Buguya kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gudini Pilato, aba larinya gulun.
12: Mona bu tipu sanikata. Adiha batu nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memeti Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sepuruni. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Nyinyi iti aba adoruti giri tibara wasi. Uwa rahama amu haa afara habanyo girigia ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu gurigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
12: Usia tis salu nigra gudni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani logu, ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kurigu da hamanya habu tifadri gugurigia, harinya ga home. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
12: Pati habu saru bena tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
0: Aba hagua ragu.
13: Dago bay lagu guru.
14: Aha. Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
12: Pati huri pati ladugu tu.
0: Aba ya hagua ragu.
13: Dago bay lagu guru.
14: Aha.
0: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudin barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gudin tawa aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibiyu aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
11: gapagari la haruwe te huriyu
0: aba hagayo ha labulu gu lao aba wewe aba haswe raguni aba hakudu ragu abusu ralu lari gine heher halao itara aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago aba hadawiru nu ladawiru gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri kisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu nya arabu gi tanle lasu guru binyingi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Yesus aba hanugu ki Yesus le don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudiwe imigi sinyola umira lu kama lumu matun lumutu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni luhari hi gabala hada gen eredera tao ladavira ladavira nefu bina fu hadara gon Jesus logu guru aba laburu dunu a lidunu unye
12: haru ite huriyu
0: dago tien gen bia hiveru tien logu guru a ora luma aba loi gen loere aba loi gen ubun ta le buri ti hasu gren grigia aba hahi ani hachug lao aba anabuni hariya
7: bugelerinha gbe logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu go babungwa rariba loige guru
0: aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés lao aba harinha go hama
8: sefu tiamo ani sinati le sefu rego longo rarila Cristo arua ite Israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
1: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
11: Igira uwamai mweto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
1: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyeye Maria Magdalena Salome tuma Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame ale galileya lubai. Nyenye nugiye saragu amu uriya añungu ibaña Jerusalén ge uara luma Jesús. Lo bara ge lalu dun weyo aba liabi José aba wugure inebe wati hada ge liñu aga ilurudu le agura babali lagume serun laru habungi tau sun lani lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi lulube arase hani luba luweyi emera guni aba le beluru le ñi lube pilatu amuri he lugu Jesús uo gani murusun anufu de lida aba tawiri dun lani gi pilatu dan le lagambu be logo ilala Jesús aba lona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inarini lubo e logo ilala dale larinya gubo e lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganyi ya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba lobura guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboe labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
10: kaba sagidre dubu leke lubeneri muha
0: da harinybe uwa lila unwe budubu ligia lida lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye ilwei ginye lomere tau aba gounu arutu aba hanufude dagu aba larinyagu hon
12: manufude dago huma halu ahinyisa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichuguwa. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwe na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni ka un, ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa. Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
1: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinya ha siadiruwa ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuagu. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwei heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidegon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layunru nluwe igen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwalumutinya ani choru gudale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
16: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbugri sun kate le asusere dubai, lumagela gumeseru, ani afinyatin luagu mariba lalu naburihanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gien la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, aduga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru du Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, Abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, agu da hakupali ligibuge bongiu, abalabri halwagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi abalanufu de dun, Abalaria gun angeli ligia lun.
17: Manufu da daba sakariyas. Ladiga akamba lali buwenji ubayumarugu. Tagali duba kumare aba iraha. Aba mebichu kuhuwa alirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni lwago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubayipirawe ligibu ya buwenji. Matu kudiwenyo ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ya mbaraka lago ahu. La dugu ba lu ngiri ku dusara ku hata di Israel na ku kapunyo te. Lidi ba lu ba lu ba kure me lau lu ba fu luma lani profeta Elias Sifri. Lu laranda la gubni ha gubni wa hama isana. Lu gini fune de lu ha mabuchi ha banya lu kagama di banya lana. Itara lu ba laranda sarunia lu ba haresu kuruni ha kure me.
16: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiwa.
16: Abalaria gu angeli ligia lun.
17: Gabriele au, lubuwe mwenyu. Ligeu na habole na adimara habungu ulu nichu gu yugano kui tilebo. Gweto, imafiru kwe wago le naria gu ibungu. Beredara mereroza, darime lagu rahu birewe. Gabufu lebakate le lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisakariasi. Wairiti hanigi luago li lusanduari rugu. Dan le lafuri duboi, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadihali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
10: La dignya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi igari hagibugi ya grigi.
16: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba uguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalaria gutun.
17: Fulase watibu Maria, alihi abore mebumbu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abatalug dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa hasusu luagu. Wairi gubai, lere buinyu le inyu bai luba lagua runyo. Ani larue gudu bai wabure mebuinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
16: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
16: Aba titaria gu angeli ligia tun.
17: Yadi pasifiri santu guagu. Aba melubur aku ni bulpa pun juli ini untuk nabi. Ligi asan tu bayi lupa ini rahle lupa pagar itu ni. Dia pun juli lupa lagu aru. Dia di bidu itu Isabel, dagai narudi lausu wayarula itra linya lubiti tome ha wogo go hariya ga logo sinyala tagaritu ani he isisi hati dagai le twago na duga uwotu ikata nasa rubungi
16: abati taniyegu maria
19: le damu na bura mebungi unugui aduga leile baniyegu beinao
16: larigen aba lidi angeli lidondan ligia Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labani no guaba iburi ubu Judea, abate beluru lubion Zacariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
19: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
16: Abatitania gu Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nuguya leli damu. Umagin gwele, ania guba sungrige lagu fulese iwadina la. Naduga duga li bungiu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani su anda gudeme habube la honha inebe habubanya lu. Aduga li onve buburi kate ilau lubafu. Aduga li luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abala duga ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga la mabanya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahin ti harisi banya, michu ti ni katahon. Idra ga lumuti en Israeli na halu buing. Lularufu du ni lugude mehabu. Keme halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
16: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela dega bai bongi utun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
19: Uwa baliri.
16: Aba lariyagu tun.
3: Kagie wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
16: Aba halga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
3: Kata ibei funasa irahu le, laduga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
16: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
18: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, laduga nyubi heliwon. Wagile lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange laduga wagun david le meha lubuen itralia meha frama selani bungiu hadage lanigo profeta lumage meha binaduda lagu la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habumayo itralia gudeme habula bungiu hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gwenye wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugudeme habu, lularu kong kadagdo, hau halida may luburi galuma, hau halida maya lamunya le lani na oweni, luma lula duodehani wai bugulidong umale lani na darangile.
16: Awiri daina ligia irahu ligia, awiri daina ligia ginya lida sifiri, abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani dagay na yon. Dan le anyahala nyin belen, aba la chilire dan lu tagura ha maria. Aba tagare du ni tigira ha manyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudani nyin li da flasu le, hege gile ibinyanigu. La dega uwa tila ubaren hun tida haba chilu du gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halagani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo ga dagudun lueri gu bungi u hao. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angheli ligie hon.
2: Manufu de dagun. La duga ni he uganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye la dega David. Kristu le hapure me. Felisengi ni le la riengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida haik gulai bian.
1: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu hariaga.
3: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian. Dari nilu umur gu hata kriki ha ibi hibani ukulesi.
1: Dan tile hagiri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah hariaga gu honiri mudun hamagwa.
4: Kemun beleng, ari hei kati le susre dube, le wago bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
1: Aba hodi fureshe goina, aba hadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hege gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile ariya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balia, weri tu hanigi lau le ariya gubay honiri mudun. Ahenti maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri du bai angeli tu maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
2: Sun wugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
1: Abalubai ti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wugiri Jerusalem giri ti semeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, aba loyo hani semeon. Aba lichu gu etenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
5: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lenya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
5: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri

0: tuguya ani nibure giru meha tamari dubai sedin irumu tau luma tumari abalonwe gweto gadiru ven gadiru irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu abati abi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bongiu luagu jesusu Adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia, dan ti lehagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
1: Kame sabadugi kata inlewa unira. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alawu idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun. Luagu lunti lana teni lulun kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirag sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
4: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labu incha wagudiba, sun flasu wayaka. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma burile muara guti, luara wagwagudiba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uonu.
0: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seru niya, abaha larinya gu hon.
5: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, Logu gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dubule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti haringu girige hagiye lun.
6: Kata iti lumba iwadiguni?
0: Aba laringu huan hon.
5: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwabu ni aba lum. Le gaigi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
0: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
6: Maestro, kata ilumbe wadigani?
0: Laniega huan hon.
5: Magubur ha huma, lougele lumbe hagubur hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
0: Laniega hon.
5: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaya iruaha
0: hanya hati grigia medera guagu duha aito goluma alugu dago hongua ahi huan lubai kristu bai abalarinya gu huan hong
5: au lau duna nabadi serau gama lumu anite bai aban le lumbe labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligia kristu bai gabafu timati nuai dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchat
0: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia erera tiginya lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodasi gasu lau adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan. Dan le labadi se hebani ya grigia badise watiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu aba ladaru sielu. Aba larihini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni walariengu aba umalali sielugie.
4: Ukuya nirawe le hisia weinu le auwe nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadimari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Aninyanyaha lagucha gubanya Jose. Eli. Matatu. Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: São Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangan isi firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogoi. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
7: Ahin lirengu bai bongiu. Saligua gudabai debu le feime.
0: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
7: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
7: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Tarinha haneginha lerenu bungio. Maucha guabai abure mai lebu bungio te.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwaya di ocho guni la diga lu Jesusu. Aba legiru ni lungwa lagu atiridan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Aba ti la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabelu rutidun haligili si huriyu, lida lueyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, lida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari ru lenyin lubai la riega iter.
8: Anihi lani bungiu sifiri sandu nuagu, ladega anua diraladne lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri daga dunia adarutia. Lo nichugun arihini hao marihitia. Lo nesefru ni hao seruwa bunya uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugun ulule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
8: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimuri hetianti sungu boibui du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lubui du buri dimuri le larinya guboi. Halu gudago buriti hamagwa.
9: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Subusati nun luago harinya gubalan nun. Sorusia agari nugu wa babongua. Harinya gubaginye nun. Agamba di luago buri kate le adika balu bai kafari na umu. Adika baiginye ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure la riega.
8: Ni naren hau, luaguwa la niaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia, Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tini aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
0: Dan leha gambu bali sunha nyibu ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Higira bawa, tamesebe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, niya besa adri shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la alirao wipungyu le sandubay.
0: Abaladenha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, abalarinya gulun.
8: Maniba, furiba lidagya uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifir iburibati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lidagya mabule serugalei. Abata weridu hanigi sungubay, abaharinya gunhama ago.
9: Kaburi sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, uribatia, abahafuridun.
0: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, abalidi lubion Simon, sandi yon tilime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lularida guagadunu, abalelu muchu Jesusu tuagu, abaladen halu abiru, abalagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Abatasarun abatagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lulareida guagadinye. Abalichuguni luha bu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
10: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, Aba lafri du Jesus bongo di loy uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete embe herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
8: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio on lila na libiri fulasu, laduga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari, luhamur doguni, la degabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesus bian uguna imala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus tida ugunin, aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, aba larinya gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Larinya ga Simon lu.
11: Maestru, na daga me hadi wa sunariye bu, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu ke buguye lubeya riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nyingi no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tija digi seni hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangubay ugunin, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
11: Dise banway, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabay. Weritigin la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
8: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun kate, abahodi luma Jesus. Logaba veyu, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
6: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
8: Busen tina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
8: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu geigurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abatija yabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halige belahbelura la dikaghi be grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedini sanditi tidalubarari ligibugion dan lelarihi bali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
8: ninau ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
8: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba Lazarus sanditi ligia, hagibugien, Aba labudo no lubareli, tobuga idabon larora, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubongio. Aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lago lueri gubongio, aba harinha gun, lautueni anigi.
12: Ariha adivacate weri gutiugunye.
0: Larige kate le, aba lafri du Jesus ulida geflasu ligia, aba larihi aba agubra di licenso gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesusu lum.
8: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datin liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye gu hom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
0: Larinye ga Jesusu hom.
8: Hama gadi e banya, memegi ruti e sorosia. Hasandi banya, agia megi banya sorosia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tin. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu. Houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluro badan lun lidin adari. Aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon. Larinya ga.
8: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
13: Kasa uwagu hadiga wadagwa le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinye ga Jesusu hon.
8: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fento sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lau sun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi titangin feintu guya.
0: Arinya ga tiginye hon.
8: Gabafutina, au le uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali, luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
8: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
8: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
8: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau di daba fulasu wasati, nyinye nuginye seragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei da guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, arei da guatia ginye, alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga arei da guagada lumutia sungu bai lau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
8: Pulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale laruwa inhabongiyo. Pulese watu hugi ale afagu bai ilama uweto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bai uweto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwegi awle uguri gare uwargati. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugiele risi bai. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie ha aher ha banya kwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugie dan le hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hana eneno hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba nye hon. Bini humanya hainya regutun, afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu, ruba iginye le abma loba lon, le anugitu babite buwayi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon, le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi ya da hong, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga ibi ni gafiga utiya, itra linyagi ya hadiga. O ahin la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga itra linyagi ya hadiga gafiga utiya. Ahin afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya gafiga utiya hama goa, agura banyo hagi ya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo go. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kaigubiri gahadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo, uwateni aba disipulu weiri gutilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lo bibri, sagane ilira ra ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biang wati gibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu ga barihi ni lera ra ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwati tidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinyaga luago au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi shaladuga luwago nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itera linya kayaba ugiri liyabu nmaru luba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
14: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luhayumarogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumunogu lu tausung hanigi harinya galu.
9: Gaduna ti lu bidara guni ofisi le. Laduga hinsi ati walu. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu lu ba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumada gu arinya ga lu Jesusu.
15: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariyan gulu numusu lu ladugi furme gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariyan guhon.
8: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
8: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliegeina.
16: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliega tinye ginye.
17: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
18: Lone he diwa Juan le abadi sehabe, alig da bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
8: Heiba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha yala marihitia, eibu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautia lepura, agamba yala, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariega.
8: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende gutu. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tira yanula haba uruwego. Lina linare kate, kahidi beariha, abansa profeta, aha inarani ani aba wiri guti sugula u profeta Juan lagi ona gale le wau betarinya gale reno bungio nona hanyo nona gale bubaragi lo laransi ani uma buba kainarinya guni hon uwa gale profeta wiri guti loi Juan hada songurige ani lau son lira wiri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio sugula u
0: dan le hagambu bali songurigia hamaha agubra bali lisensu na gumadi kata ile aba hariyagun lagu richa la bungiu lagu lariyagun liyumu luge huwa lagu lunti la hasan siruni ligabri houserun grigi haguya resibi hamali meha labadi seha huwa ahen tihibe age fari seugu hama arufu datien liluru du muisesi mahatien meha lulabadi seruni ya huwa animeresi biru hamuti le labu serubi bungiu ladugu lagu hafulese aba lariyagun hesusu
8: Idalinya sahagabri grigi halani na dan le kasa le negebe itrahanya kai irahanya ha nyuru banya parikeru ko ahurera aba haguara ha hamagua inya hati wa fitu hon mabina hatu eremu hati wa uremu hiri tu hon ani mayahu wa hatu lazga nyumbi ti Juan le abadi se hebe le me ha megi be fen matun ligia diwen ani ga tun lagu ga wagu la sifiri uribati lari gi aba niya bi aule ugiri garo wergati le egi be ani gura ligia Harinya galuagu gayga tina, kata tinuguya, ani luagu hamada na gafiku tina hama agubra hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafiku tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
19: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lau ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo uti.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
8: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon?
0: Lariyega fariseu.
19: Ariyega bainu maistoro.
0: Lariyega Jesusu lu.
8: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
19: Lida narita gun, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
8: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
8: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariyego Jesusu tuuri tuguya.
8: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariyega hamagwa.
12: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Aba lariyego Jesusu tuuri tuguya.
8: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyoro nwago, baiba darangilanya.
14: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyindati Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindati ya duusu disipulu gu luma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa ga sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tin lida ge sarago fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho la ohemplu la niye gahon.
8: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani, aba labur han lida gen luago umo. Aba hadugre gu niye asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun la duga lumabay fulasu. Aba labrhan libri la bad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abrhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, la umala li hereti.
8: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le laniya gahon
8: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu wagwati le luagu tibay larue hahon aha ya hama bere sebanya lau lerero lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi hon lui bidia bay lan lila kati le harihi bay hon lungi uwa lagufuna tahamani kati le hagambu bay
0: aba laniya gu Jesusu hon
8: aniha lila hempulu ligie lila nadu lerero bungi Ila utile abruha belidan uma, agia gurike ha gambu bali lenero bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tidage hanige luma finron hama, masalba ron hagiyame. Ila ule abruha belagano gondubu, agia gurike ha gambu bali lenero bungi. Aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunso ndan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule abruha belidan hiyu, Agia gurige hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso aba abule idena hamali ladega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habu ilido mua buiti. Agia gurige hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebu ga hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
8: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba tita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
18: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
8: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
8: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
17: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
8: Hagaisa hafinye!
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
11: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge, aba lagua ragu lariyaga.
10: Kawagu bametera nomo. Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumura guati napu luma sufri rekudu banina.
0: Larinya gubai itara, la daga laguma driyin la Jesus usifiri ligia lu lafri du li dagi sarago hawaya su larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri lu ledera guagadun abaha latum loguni abala nura hagadani sifiri lidom flashu magayra wati abala riyagu Jesus ulun
8: kabir
0: abala riyagu
10: lehiyo niribay
0: la riyagu bay lu agu ligia la liribay La daga gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu wa yendidu. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba abubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lumo lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya loibuguri ligia. Aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba tihagurogu buiruhu hagaya hongwa loegi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufude dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilarei dogu ugirile gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu ugirile idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
8: Giribu babobion, aba me babahu doguni sonle la daga boi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan lelagiri budubi Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahudurugun, lubadu lugudi Jesusu, aba layumurugu lun, lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
8: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagaya, ariyanga lagu maguru nuwala luagu, abalariyangu fedru hama libirigu.
11: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibu ago?
0: Abalariyangu Jesusu.
8: Guru alu nuago, la diga sandite na lafridun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la taraidagu lida meme oraligia. Aba lariagu Jesusu tun.
8: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
9: Hila abira, mabereza edigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
8: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariyangu Jesusu hon.
8: Ma yahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyangu lau umalali hereti.
8: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
14: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu, la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sungha wiya resifiri wuri batinya lumalun hareida gwaga de sanditinya abalona hania apuri che huganu luago tilaru i habungiu luma areida gwaga de sanditinya larinya gahon
8: manega humani kata huma gwalago huayesa ni badu ni sago ni fein ni senso ni amu dago toito huago bon por meu guarego muno toñihi lumuti hachilura Rede huma ni daril hidi lida ge fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luege hugudi, aruta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma ni kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela digubai jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La diga nyinyan wariengu tinha luago sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha luago aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
15: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le. Le wago bem nagan a balabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu. Aba habau da gulu jesusu lago sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia. Aba hafalaru ni, aba le seri bidunia jesusu, aba la dimure hajon luago larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
11: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahi oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha Jesus hon.
8: Ruho maigini hon.
0: Harinha galun.
9: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinha. Aba larinha go Jesus hon lani disipulu gu.
8: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba cha gunu feen, luma ui, aba lichu guni hon lani disiplu gun, luha farin ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da leha buda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gun, diseru lui, aba larinye gu hon.
8: Ida linha saharita gongurugia nuau. Kata na sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
17: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisa i habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gulun.
8: Age huguye. Kata na gya lida harita gu.
0: Larinha ga Fedoru lun.
11: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
8: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigo bet na uguri ya uerigote lita hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bohilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luago luru aweyo.
0: Larige, aba larinha gu hon sungu bay.
8: Le busente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga lea busen rute le sefru ni libagari, le feritiru bai. Ahi le feritiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagie hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feritira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiganu nuwago luma luwago nerenu, au le uguri garu warigati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nunguchi hama angheligu ha sandu banyi. Nidaren hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumuti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun lueli li dabu lagu fedru.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Arija Hamutil Wey.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dimureja umala liligia, abaharihin discípulugu, luagu labugoriga lila Jesusu, abaherederu maniño, Maria guhamuti katile harihiboy, luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, abalaguarha abavuguri, hadagien, lau umala liheretti lariega.
2: Maestro, flesa jabubano. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ra guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti ani maha ti ligiruni. Anyumura guadina hon bani disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba ti. Atri bai sa dan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru bay beli nyaho.
1: Danye beli lidi irah ligi elung, abal lahu curuni sifiri uribati mungarugun, abal lawe ha gedeni, abal ladeng ha Yesus ulu sifiri uribati ligia, abal larek da gua gedeni irah, abal le deregeruni lulu guci, abal taweri duhani gi sungu bay, lau luweri gu bungi. Sungai nyaha la, lau tuweri hanigi. Lau lela degu bay Jesusu, abalani ego hon lani disciple gu.
3: Agamba humai kate le boido. Ndere geru aba, aule ugari garu ergete, aha burugu nagani.
1: Uoti gom faranda hamani disciple gu, lela ni ego bay, la dega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, lela ni ego bay hon. Aba hagumeseru disciple gu, asigene hamagua, Lagu kala wairi gutima bay hada, kila subu dironi Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinya guhon.
3: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti gine launa habalina. Le lubai ti unu bugutima bay hida, digi wairi gutima bay.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
4: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniyanga Jesusu lun.
3: Meveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagi anyayi.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
4: Wabureme, buseti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
3: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun eibugay na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba,
3: falabana.
1: Larinyaga lun,
6: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu,
3: igira ba nyahilagwanya lun habunu niya hegeburi, ahimbuguya, baiba apuchei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
7: Nabureme buseti na nafala unibu. Gama lumo naibuga yebia yorogo honha wabiebanyo.
1: Larinyaga Jesusu lun.
3: Le ishi kutiluha bulagu wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe habongiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumum, madugu hamuti, la duga hanufu de hawi grigi. Abati hagura baha amudan. Abati hon ha fiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Katele auti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadimati. Ligihal gudubali. Haria galu.
2: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinha gubei luma le barufu da habei. La daga masun si hati bukaba la un barinha gai inaru ni anilu. Anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Abala subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinha guhon.
3: Kasa wagu habusen rahichi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinha galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinha guhon.
3: Lelani uruwei, ruhumi lu uruwei. Lelani bungiu, ruhumi lu bungiu.
1: Siyahamuti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya grigia, weriguti haningi lau louna bagule, hong, abahamanichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa ruban yala hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
4: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, Luaguahen la owe aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye nu mehati sedu wugurinya gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyi gatau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
1: Aba lariagu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le. Maria iti uugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bay amari duni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sunda. Mamari iduba nyin. Micha ha hamanya me harahin yu lumariye. Laduga, mowin digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu, lirahin yu hanyame bungi yu ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logu anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habay liburguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luagu bungi yu la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo songurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristu na bureme.
1: Nye nusargu gerige agamba ye Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gonigi gwa huma hongo hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabai habai chun luagu sun le hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu Moisesi,

0: idalubala hafarun Jesus hila gubai ibidin yoga hon grigia la daga hanufu de hawai abati la gani runi mafia la rita guhudo asiskariote le abahada gelani Jesus discípulo gu abalidi adaga dara duha mahabutigu hafadiri guhuriu hamahabutigu tisudarani gu templu lule dere giruni Jesus hon abahagunda ragun abaharia guluhuda sin logo hichu gubala sem sulun abala daga dara duha ma abala gumeseru aluha Ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini. Nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
1: Hei baransere eigini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
2: Halia gie babusenra, waranseruni.
0: La ringa hon.
1: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma ba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melu tabure me muna, larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nyi. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
1: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara genowe. Ladaga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
0: Aba ti lanugu aba veru, tau diven luha burugu, Aba le tengiru ni bongiu la riega.
1: Baruhumai le, farin guahumai hidangua. Narihane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin la ruweha bongiu.
0: Larigien, aba le nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu hon, a riegeina.
1: Nugu bule, le lubai le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humai le, harita guagule menuagu.
0: Itara meme ginye, Larige heigin, abala nagani veru tau diven, abalariengu.
1: Anihanita, le lubi labirun lidage nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseruwa libe inuba, au le uguri garu wargati. Gamalumon, ugiabuti ya uguri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
1: Lidan aruwe hani lani na ubou le, aguma ti hatinya haburi lurui ti gufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu ti gufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu uguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wakile unu butimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidu bai. Mafune ke le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
0: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera baila loucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nwagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dhigda guo hon bibirigu.
0: Lariyega Simon lumu.
3: Nabureme, aransete na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
0: Lariega Jesusu lu.
1: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariegu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariegu.
2: Ua maestro. Memega irunti wa nikata.
0: Abati laniye gu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, Baru ligue me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite, lulagain ha le feinte. Nani ha rehon, lago lagun fliru bala le tarinha gobelerenu bungi no ago. Abajo duwa ti hada uriba tinha. Son le buru anyu bain no ago, lagun flurinha gon eto.
0: Aba ti harinha gon.
3: Wabure me, nu ha bia e feinja.
0: Aba larinha gon hon.
1: Bui durugale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinha gon hon.
1: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba la disse du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
1: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilaria gu Jesusu lu
1: hudasi lausa apa chuti balugrana aule wogiri garo wurgati
0: dantile hari hibali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharia gulu
3: mapureme afra gu manya sato efen
0: abalibu guni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyo tumati lelomene abalaria gu Jesusu
1: igir humanya Buidurugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugai.
1: Hayabi e sanuago tau efen luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templu rugusago weyo, marga dun humutina, gamalumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu ni lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
4: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariegun.
3: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariegu Fedru.
3: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigin, aba yelariegu aba.
5: Inarani logo luma nyahanyen la, u giri le la duga galilea na ginye.
0: Aba ti lariegu Fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora ligia. Dale aniego la Fedru adimureha, abala yuguru haba gayu, abala digire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai, abahagura gu nin lagu, Aba hagayu aha ligi bogun, ariyega in hagaya.
5: Kay buge la Kristu boy, le profeta, ariyega boy ge kala gayo boy bogu.
0: Aba bari hanabuni, la uhania gu sarago am kate. Danela ruga du boy, aba hondera gu guguni a weri gutinya, li da hafinye huriu, habu tigu hafadir gu huriu, ama arufu da tia le luru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligi bugin hadamuri, le linyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
6: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristo be.
0: Aba larinha guhon.
1: Anha narinha guhon luago aula, mafinha badono. Anha nalego da goa, mono buhubadna, migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagia guento, nanyura aule uguri garouar gati, luege longwere bungio le sonti gabafo.
0: Aba ti halega duni sungu be.
6: Buguia lubai tilirai bai bungio.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: uguya guanarga arinya gahumali lagu aula.
0: Abati harinya gun.
6: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wage guanarga agamba wa mali liumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay. Abahanagini Jesus ulugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gun.
6: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu bai le la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
1: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesus lu.
1: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
1: Madarit na duru logu bugiri le.
0: Abati maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun grigi hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali le na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu, kei la daura gu uruwe. Aba yelouna han Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
1: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gada la aninya grigi. Alga dagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mong. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
8: Afara bai le,
9: afara bai
8: le, barawasi.
0: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafarha. Buseti ebe Pilatu ligi regeduni Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
8: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
0: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wawayasun.
1: Katuguribat ladigubay, madari tina lepu na lafaru hilagubay, na bay chagdali, aba menigi regeduni.
0: Aba timahagu waraha, lulada ragun o lagu guruha. Here tihagua raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai, aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai, le ado rubai loige inyora guni luma afarahani, aba tiladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuka gudani guru walun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalariya guhum.
10: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu agu, ayahu ahuogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liabi baveyu damele lariya wagun, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahin iha nyabu, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wa bahawawu. Laduga, aniga duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagya maduga hama laule mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui. Idon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonveren, abalegen lebona. Dantile anyaha la adara goi Jesus lagu guruwa abalarinya gun.
10: Nugu che ferud na banya laduga ititi ti ho kala hadug bai.
0: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala un hadagi tere dera ladara gu Jesus. Ninye nugrigia ariagua ninye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga.
6: Salva ti amo. Salva golaguinha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hatinha guinha su daragulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu. Harinha gabrilu.
9: Ai harueta bubai horiu. Salva goba bungu.
0: Nhe tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinha harenhi.
5: Aniha harueta huri.
0: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
2: Ahi bukan lubai Kristu gue. Salba gue bawa bungwa, salba bawa me.
0: Abala dengha leya balu loba larinya galun.
11: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu ya le labu gue bay apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi tibu giri le. Madugati ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
11: Jesus, hari tego bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu orang Yesus.
10: Nugu che, derega numoto, nuani buha buru.
0: Kelarinya gu itara abalome. Dan lelari hibali, abu tisu darah gu Romana le Yesus erdubai. Abali cugu ueri gu nelubongiu larinya gu.
12: Inarani, maturon ti boga gu giri le.
0: Sun giri gya ha nyibanya, ha ari hibali le Yesus erdubai. Aba hau di nyigie, afarahai na hamai hani gu agu. Ahanya sun luma dagu Yesusu, hamaginya wuriya ha nyebi banyak uwara luma galilege, abahereder udise arihi burikatele. Nyeye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukatele, ladagubai linyu wage lurudu lau Yesusu. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Yesus luma. Larige larari ragedeni luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyin luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibibanyi luma Yesus galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Yesusu lidong umuhu. Dan leha giri budubai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale keilariyagunin lilurudu Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuriyan luagu umuhu binafigiu, barin hamai, ibinye le haran serubai hamogwa, dan le hachil rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesusu nye, sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudai, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
13: Kawangu halwa hele liwa bai hata hilai, uwa kia sarali lida jowe. Rita go huma logule me halaria mri hum dale kalile mri me. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garu wa rubuti. Luot na ledereke rungu hata hukuka figu kia. Aba me hata rungu logu kuruwa, aba me lasa rulida jowe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lania gubai Yesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kata ile Yesus erduboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Yesusu. Ha anegu balei ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. dan leharinya gubali berikata ileh hong apostol gu, abah hanengi ni kei lili lu au, ma finye tinye hong. Abah lafu di do feduru, abah lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan lelarihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Abah lidi lubiun, lau tuweri anigi, lau kate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu hesusu, didung abah lirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimurehin hanya lagu sunkata ile susir dubai, sunti adimurehin hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatila niya gu hon.
10: Kansa le wagu bai hadumureha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
2: Sun grege subu dihamuti le susir dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya gu hon.
10: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
2: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibu ge bungiu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniya gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan hachili rubai didon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
2: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hare gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
2: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu dagu ni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariya gina.
10: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
10: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ani isa egini huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
10: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin larinya gu hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa nyu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
1: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Abalame lasaron lida ge oveni luagu lunwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagnya la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu. Lunha sakri han lunha ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habai sifirisando. Le frama se lubei nugu chibungi hon. Italalinya lubeiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule sielu bai.
0: Aba tila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
14: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lo buiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lo sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lina na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hong mune rahinye baya la bungi. Ni rahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Ni rahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchili la daga ligia la lirigu bai le abaragati le buin bai lau insia ni luma inarani adimure te huwa luagu abalaniyagu
15: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinyagu bai logulela ubaba inaransi huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halila meha nubarage ginyi.
14: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
15: Mama au Kristu boy.
14: Aba yeti halgudani.
2: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
14: Laniya guhon.
15: Uwa mama au.
14: Aba ya hariya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
14: Aba laniya guhon.
15: Mama ginye au.
14: Aba ti haria gono.
2: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon guogu.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
15: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
14: Hanyedu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
2: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi saiha?
14: Aba larinya guhon.
15: au lauduna na badise anihi aba ibidi ti hu paganago liabu iba narigi wugiri ligia madina tina nilu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi
14: sunka tele lida pula sule giri be betania la susere lege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nyi lubai la badise hoa laruga aba larigi hu aliabi Jesus oyar fadaina lu aba larigi gu hon lanigu
15: aniha mudule launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi lu abu nyaha na dumure ha dan le nariye gu boy le bi baba gu giri nari gi le weiri gu tsugunao la diga ni ngalela me ha mubaragi ni au ibidi yati me ha gu giri ligi nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israelitin
14: Ariye gati gie hua.
15: Ariye numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kate ila wugiri ligi. Ariye gairugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai buibu ingio.
14: Laruga nyenye ye hua hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariyego.
15: Ani ha amudun le lanua diru buibu ingio.
14: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigire gu hesusu larigo. Kei larihi Hafalaruni aba laniego hon
10: kaharia habai
14: aba haniego lu
2: maestro halia bagana
14: aba laniego Jesus hon
10: igogo harihei
14: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligiello ladga keiburi halila gadri rabaweyo ralige andresi lelamule simon fedro Ligi aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
2: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento Cephas y Babiri, mini la irile Fedru.
14: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
10: Falabana.
14: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubay gie la gana wa Andresi la usun Fedru. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, Aba, larinya gulu.
16: Ei, ari hawa mali ugiri le wago bai laburi ha Moises, tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
14: Aba, larinya gunata na eli.
17: Ani hainfunagi Nazaret na buiti.
14: Aba, larinya gun Felipe lu.
16: Higabu bariha.
14: Dale, larinya Jesusu la yara fadunata na eli. Aba larinya gu
10: Anite aba la duga wagun Israel le tima timat Uwati ye gu au lidan
14: Aba larinya gu nata na eli lu
3: Ida liyangi aba subu diruni
14: Aba larinya gu Jesus lu
10: Ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bu Dan le tabu gianyati bulan ti dibu igu
14: Aba ti larinya gu nata na eli lu
3: Maestru Buguya lirau boi bungi Buguya harua itaba Israelina
14: Aba larinya gu Jesus lu
10: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu Luago ariha nani bu tabu gen tidi bu igu Barihu bati kate weinu muti mati luile
14: Ariha gati gie Jesus
10: Ni narin hau Luago ariha bai na sielu darago Anyaha melani bungi yu angeli gu Amude hea luma arari hanau gen au le lirau uguri
7: San Juan Capítulo 3
14: Nyenye aba uguri lida geti Adamu ni fariseu gu. Aba hadage habuti guhurio. Giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu. Gunyo. Aba laniye gulu.
3: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu dahavon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigini ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba lariye ngu Jesus ulu?
1: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe hapungiyo.
14: Aba lariye ngu niko demu ulu?
3: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
14: Aba lariye ngu Jesus ulu?
1: Ninari ubao, lagulela magra hoti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, Sinyati lebelu nu lidon laruwe hapungi. Le agura haubei hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haubei lidagi sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi lagu naringu bu lagu luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra ge lafuno garabali le nyengi lumuti labusera agamba bei lamuri ani ibidia tibuhalia gen laliabi ni halion lalidi Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lida gya sifiri sando.
14: Aba yeti, larinye gu niko demu lu.
3: Ida lubasa kata ile.
14: Aba larinye gu Jesus lu.
1: Aba owe mbu maestro Israele na buguya. Ibiti yeti kata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luagu burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari ginyaba larari no nyingi luga yara la gefen la luagu, no iti gya aule lira uwaguri. Ita rakemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salbaro bala sunha arihi tia tuwagu, ita raliyaginye ninyuruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinya riti nuwagu, meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga weiriti hisi nye gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinya rutin luago. Meferi dun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mu hadunru gurigiya. Lona hani luha salbaron haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubogun lu narugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugon ga hon. Aba hadisa don loy la rugonga ligia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insiti hon lun lidan hamala rugonga lun larihino lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
14: Lari yesun katile, aba lidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu ati lidan nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jara falunu salimu. Natika nyenye ila saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru huwa nasusere da sun kata ile. Aba ti hakume senu hata nge lani ku huwa asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba ti hodi aniye galu huwa.
2: Ariha basa maestro. Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lanie kuhuwa hon.
15: Sinyati la resbiru ngrigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba lehuna hobay luba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba leuna haubu iluba. Lida amba marie adari taubu iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Aulun nuna budunti. Jesus, the new baby Sialugin, Ogin Sun Gregi. I hang Leobo Oguna, Lere Gunye Lanina Ubo, Ufuranda La, and Iluago Layano. I hang the new baby Sialugin, Ogin Sun Gregi. Logo Guinea Leariha Laliboy, Lumale Agamba Laliboy Ladimore, Gamalumo, Mibetina Afinity Luago Le Larinu. I hang Tile Afinity. La choru be logo inari ni la le larinya kubi buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha li ginye ubafu lu, logo sun kate. Le afinya bai logo li reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai, la finya ru logo li reru buingi yo, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Labur haru gba liganyu buingi yo luagun.
7: San Juan, capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lun habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay, lani gu abadi sei habay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile aba lafuridun hudea gin lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria, Lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura duna lidange fusule. Aba lania gu Jesus tu.
10: Ruba morusu duna no.
14: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesus.
18: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
14: Aba lania gu Jesus tu.
10: Luhamuga subuti bani ya deha ni lelichi ubaipungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bun bun.
14: Aba taniya gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi ya lime magra bu. Laduga duna le lube nichugu nilun. Gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
14: Aba tariye gu lun.
4: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
10: Baiba oge bumari, aba mebi abi.
14: Aba taniye gu lu.
4: Mama ritina.
14: Aba ti lariye gu Jesus tu.
10: Binaru lagu bariye gu lagu mama riba, laduga sengi hanya ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabi bagana wa weto, inaru ni le bariye gu bai.
14: Datagabu bali urito katile abataniya gulu
4: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
14: abalarinya gu Jesus tu
10: afinye banu. Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungi yo, mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wamuti kalau wahu dragoa, la deka hata agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungi yo, lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya labusenu uguchili, lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gulun.
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. dame tiliabi la funa aguagu de baisun kate iwo.
14: Abalaria go Jesus tu.
1: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai buma.
14: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba wuri. Uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu la yanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bai nu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
14: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba egi ni numale ibidi ya tihon.
14: Aba tihaguma seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
3: Mafu na saa baruhi ya egi ni lu.
14: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali ii lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibe larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesusu lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gu tu uri tuguya.
9: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligia la Kristu bai le la salba hubou.
14: Biawe yu lari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo wangu Galilea. Midi iti lagaira, kai lariye gunu Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladega nyidu hama gine lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
1: Hugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinyato.
14: Lariye ga ugiri ligia lu.
3: Keima ufurese lu baragen lowe nira.
14: Aba lariye go Jesus lu.
1: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
14: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
3: Arita kwa libiro.
14: Aba lalgu dunia kala aure lagome sere lira arita. Aba hariye gulu.
9: Gunyaru ladangri aba rabumeyo lagidara biri uluwe.
14: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba Judea gine lu Galileo.
7: San Juan capítulo 6.
14: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihi ni buri milagru le ladigu be. Lau larei da guagu dunia sanditia abati la wari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye hama lani disipulu dal gia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesus luago sarago haya la grigia pala biti aba laniego lu Felipe
1: aleba sa waganyi haigi ni hon son grigi ha
14: lariego bali lira lurgu lagambu kabala lariega Felipe Jesus subudi lali buga kabala la dig abat laniye go Felipe lo
16: ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
14: abat laniye go Andres aba ye hada ge discipulo le lemo le Simon Pedro no
2: ani aba ira hya anu hisen go fin luma ama bien udre gama lumo logo belira un sarago grigia ha
14: abat laniye go Jesus
1: aniye go ma hon sun go belo hanyoro
14: Yeye nuhawara sengu milu ugoni ya bogu ni hawe uni ya hamairahuni. Kaiti nyeye ila saragu sakadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesus ufei luha burugu. Lari gie lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung hanyumba. Ligie meme ladugar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dale kimulenya abalaniye go Jesus ho lani disipulu go
1: abota humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
14: aba habuda hani aba habu chagdu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein datile hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba haniye go
9: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go go
14: Kaiti la subdiru ni Jesus luago busay hama hanuguni lau ere luhaduguni uruime abalidi labugwa luago wub. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gula arundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume serun ahiyorogua luo achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume serun garabali Afro go her abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari heli abi Jesus to agungune eibu gena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
1: manuhu de dahuma aule
14: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachulun lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor Laruga abahari higiri ya haere dherembe lo bafurugo Luagu nyudu halabuga disipulugo Tida agune ito nyeibo Ani tukuye rigunyo nye Ani midi nila Jesus ulhama Suti daligia Aba tiabi gogune Uburugu getiveri ya silu nido aba fulaso Yarafa lule nye lubai Hei gonfein Larige letengiru Jesus tuagu Dati hari higiri ya luagu uwala Jesus nye Nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugone ipulitugwe. Aba haudi kafar na umu aluhay. Dale la chiliriba ilu wafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba haniya gulo.
3: Maestro, ida guga sambi abi?
14: Aba lariye gu Jesus hon.
1: Ninaren hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha dite. Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladega rula alibungi ugu chile ubafu nolo nichigu ni ibagari lige.
14: Aba tihaniye go lo.
9: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
14: Aba laniye go Jesus hon.
1: Lela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
14: Hariye gati lo.
2: Kabagi esei ni gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasi mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
14: Aba lariye go Jesus hon.
1: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
14: Aba ti harinya go lun
9: rubo fein tu kunya won sunwa da
14: aba lania go Jesus hon
1: au feito ichigo bon ibagari le nyubiti numon malama dugu yalime le afinyori tinuago mamagra budugu yalime gie keile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lauson ari humadi na la songurigi halishi go bon nugu chinu nyubiti no hati nyubiti numon mabugu nubanya.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Magulu lo humano hago. Siyati li abini aba numo ahi mama lubay la nugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidange oweni lidang lagu muhon uveyu. Larinha haretida libro toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lubay ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagi aluma gine nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago nihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. Ni naru hao, luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon, anu ha feni to arari rubon siyelu gen, mawe gu hamamo ga ha eigit nye tida gen. Au meme feni wima tutuguya to arari rubon siyelu gen, le eigit tida gen feni tuguya, la bagari duba son adan. Fainto lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara bela habagari nungurigia.
2: Abati, herede nuhuri yu adimune hahamagwa, abahariyagu.
3: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
2: Lariyaga Jesusu hong.
1: Ninarung hau, lagu ahon la maigi linyage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dobadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, kabagari tile makumuchaditi. Ani nasara gudubi lidagin oweni lidan lagu muhon uveyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, lidan yin aban numa, lidan nuguya aban luma. Itra kei louna hanina uguchi li vimati ani kabagari nuguya lidagin. Itra meme ginyan le egi ti nidagin, kabagari bei nidagin. Anuha feinto arari rubon siyelugin. Houtin haguche gu feinto mana, lau sun luguyeri. Ilaguatin, le egi ti tida agin fento la bagari du balun sunda.
2: Lida, adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hada agin, hafala du balin Jesusu, dale, hagambu bali, rufu da hanile, abahani agin.
4: Ere gute rufu da hanile, kabas anhara lu?
2: Aba la subdiruni Jesusu luago, hagulu mihela, luago kate ilige. Aba la niya guhon.
1: Suke kwa gudalu mutun san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong siyalun lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile nari gubin hon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahin wahina agen mafinyati.
2: Laduga luma ge furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyat baya. Luma kabala lugure. Aba la niya go.
1: Ligia na niya go bay hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lon.
2: Luma gedan ligia saragu hanya hada geha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti la niya go Jesusu hon du su disipulu go.
1: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
2: Aba lona bo simon la niya go.
5: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahida agien lani mafi.
2: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi leli rausimon iskariyota. Laduga ligia bala buga alugure. Lausu abala hadage dusu discípulo.
6: San Juan capítulo 7.
2: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulo.
5: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badugbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madugin lumuti buri kate ramu

0: Awe inare ni la luagubuma gela niabi. Afinya nyaginya luagubugia la au na habalini. Ajumra watu na buu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati noiri gu hada. Au merede di na ubau. Ahi hagia herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti, goni gibany habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aban leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, goni gunumuti yamea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agien, luediga leme haferi di halibay, lulagunfule nule buruwa nyubayti da bereru. Kwento, neibu ka liyehin bubay, Lua wanahagwa la ubowago ariyaga numuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubow. Ladiga mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubowago gine. Mamuri habumba lu bowni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubow le, mama gine lani ubow hagie. Derege wakuta banya hongu wabon. Lau lupafu bereno le inare nibai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le tima timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lung lida hama aba buidu buidu. Lung lafinya rung ubow luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu kei ubow lagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lunuma banyala le nye inumuti. Lunharihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabuon lubare nga ladegueno ubau. Nungu jinyo rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la insi ya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari que larían con Jesús, cate y le, abalafri du jaulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedrón. Nyen yaba flasu leburi nyen lubei, tidibu olivo. Nyen lubei lebelur Jesús, jaulani discípulo gu. Subudi lumuti guine, judas y le, aluguru bali Jesús, flasu ligue. La duga onda raguanya jali Jesús nyen jama lani discípulo. Aba lubay di la chilu nu huda si nyehi au saragu sudaragu hau na habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari na gien lampu luma tochi. Kei subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
3: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lu.
4: Walu hayi Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
3: Au Jesus le halo habay.
2: Nyehi ti huda si le derege rubani hama. Da lariya gube Jesus hon, la uligya la le halu habay, aba ho di hari gong, aba hei guadu. Aba ya lariya gong Jesus hon.
3: Ka halu habay?
2: Aba hariya gulu.
4: Walu hayi Jesus le Nazaretna.
2: Aba ti lariya gong Jesus hon.
3: Ariya ga dinati ye hon, lagu awla, ahin awlu bay halu habay, igir humanya halu haudi.
2: Jesus teredu bay lira, lulagu fule nule lariya gube Jesus guanan.
5: Me fei di ti.
2: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba no muso fadri le iotima ba giri de maluco. Aba le rige Jesus no Pedro.
3: Da bom be feinte tarigon. A rula le lubei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba de hanu ni sudarago. Gumada hama sudarani guriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugani lubiun anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hong huri uluagu. Bui tima la hong lu. Lome aba ugeri hawagu sungurigi. Abalidi Simon Pedro luma amu disipulu. Larigi Jesus. Kiti subudilani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Abale belu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro, avalerederu, bogu di lubadu ben. Ligi lafri dumbe disciplu ligi a dimun hetuma, to unigirbani ben alun, de bela guduni Pedro. Abati tal guduni, unigiru tu ben a Pedro.
6: Ma buguya abahada gelani grigi le disciplu gu?
2: Naringa Pedro,
7: mamau.
2: Iti diliga lubai, abahafro gumusu hamasudaragu, wat. Rarahayati nye, abacharagua. Nyenye ge Pedro hama abacharagwa larigirguwat. Aba lagumesiru fadri, leinyu timabe yalig dagwe Jesusu, kata yala lani gubaya disipul. Kata yala gine larufu dahabay. Lariyega Jesusu lo.
3: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Song ada narufu dahatida ligili si luma templu rugo, leinye lubay hondaragwa song huri. Madugun gidna lubay tini kata ramu dagwarig. Ka wago awlubay baligada. Alik da bain hagan bu balina agi alarinya gele wau bena dumre hon subuti hamuti le nariya gu bain hon
2: da lariya gu bali Jesus katele abalia bia ba hada ge su daragu ha tani na templo abal lagai o hali gi bogu abal lariya gu lo
8: itra liya sabu no buni fadri le nyutu mabui
2: lariya ga Jesus lo
3: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti buitu lo bai le nariya gu bai kagi e wagu bagai o hanuago
2: Apa di luna ni nasi geragu lu gaifas. Fadil le inyu tima bai di dahiru muligi. Suti dale ania go buka Pedro abacara go lari giri guat. Apa hania go lu?
9: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Apa la ye da go Pedro aba la niye go.
7: Mamau.
2: Apa di lal gitu ni aba hada ge lumusu ni fadil le inyu tima bai. Apa lidu le libu go bai Pedro ari gei.
8: Maafu nge aria numuti buluma li dan flasu le burinye ilubo itidi buoliu.
2: Aba ya leye dago Pedro, li daore ligi ya aba la yuguru hagayu. Aba tihanungi ni Jesusu lube ge gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati, mebelu tihuri upalasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na vili resefuru. Ligi ya lafri dube ipilaku lo la dimone ha ham. Aba laniye gu hon.
7: Tasa le duro begri gele huma.
2: Aba haria gollo.
7: Luhamuga madugu la uri bani. Medere geru wamuti amuga bun.
2: Aba ti lania gupila tu ho.
7: Baru hulu. Aku sedang tu huma ikai lania guni hilulu tu guanaru.
2: Haria gahuri ulu.
10: Wagi ahuri yu. Mari cati walu wasia dirunia ba gri gya lun longwe.
2: Itar lia lagu fliru. Le lania gube Jesus ulu ida lubala longwe. Aba ya lebelu gupila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gulu.
7: Bukuya saharu eta bai horiu.
2: Aba lariya gu Jesus lu.
3: Lagu bani bungwa bal gata halwagu lira o diladega hania guni amu bunu agu.
2: Lariya ga pilatu lu.
7: Hori ufuna ge au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
2: Aba di lariya gu Jesus lu.
3: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente ngonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana narui ha.
2: Aba di lariya gu pilatu lu.
7: Uruwe ilu baiti buguya.
2: Lariya ga Jesusu lu.
3: Buguya ariya gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariya gu nile inaru nibe. Zonhaga agamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu bu.
2: Lariya ga pilatu lu.
7: Kata iti naru nibe.
2: Lariya ladugini pilatu alugu dahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
7: Madaret nani murusu duru logo wagri le. Kai hechu huma lu nigira gadu aba dan ruti ho. Lida fedu le luwe ru esafru ni. Husain to lu nigira gadu ni hasus le haru ita huri.
2: Aba ya hagu ara go so hagi.
11: Migira gada baile. Barawas la bigira gada.
2: Barawas ligia aba hiwert.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanigani pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusudara abaridi laudhiyo lablu Jesus. Abahadere guagdeni tawaba dugu color guch. Dameme jerafanya lubadu ariye gaina.
8: Ui kabagari la harue tehuri.
2: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafuri no pilato. Aba laniye guhon huriyo.
7: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
2: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dure gu color guchu. Aba ti lariye gu pilatu hon.
7: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariye bali hapu tiku fadri gu hau sun su dara gu. Aba hagu meseru wa guwara.
11: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau
2: guru. Lariye ga pilatu hon.
7: Baruhi maiti. Dagwa hume logu guruwa. Ladiga au. Madarit na ni murusu duru luagu.
2: Aba haria guhuri ulu.
12: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dunu tilome, ladiga larinya guluogu walogulire ula bungi.
2: Da lagambu bali pilatule, aba timala nufududu. Aba elebelu nu palasi urugu, aba laniya guhulu Jesusu.
7: Halia nasa abuguya.
2: Mwona buti Jesusu ni kata. Aba tilaniya gu pilatulu.
7: Mwona bubumuti nasa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
2: Lariyega Jesusu lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuwago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
2: Numuge ura ligia. Aba lalugu pilatu ida lubala nigira guduni Jesusu. Aba haguwa rego huri ulu.
10: Ahim bigira guda. Ama buguya lumada uruwa iromana. Rumia guarglearinha gutilua o golaguruwa ila, laga ni ruwa iroman.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halu le, agusera gile. Ubaru leo beharinha ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Da amidi heli, leabawe lubalu eire sefuruni, abalaniya gu pilatu hon hurir.
7: Aniha huruwa ita.
2: Aba haguara gu.
11: Ilala, aha, ilala, dagwa be la uguru,
2: dagwa be la. Lariyega pilatu hon.
7: Usia tufu na gie nadara guni huruwa ita logo guru.
2: Lariyega habuti kufadri gulu.
10: Maruwa itatiwa amu lua yuruwa iromana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba handuguni. Aba di lafritu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasule ubay. Ariye galo fula sun lab ugubu. Golu go talida herenu huri. Nye hadara kwe logu guru. Dagu hage bia ugunye uwaralum. Aba loege ka lobu. Aba lona hapila tuichi gaguda. Aba aburi honi logu guruwa. Dariye ganye.
8: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
2: Saragu hae hadage huri wali hati. Aburi honi iligi. Ndika fulasule nye ilubai. Adara kwe Jesusu lwagu guruwa madisi tuburu kutu. Anilida Hebreo, griye guluma latin na burudu. Ndike harie kubai habuti kuhafadini huri ulu pilato.
10: Maburu daba nye haruwa ite huriyo. Buruba le harie kubai lwagu haruwa ite la huriyo.
2: Awa lanie kubai pilato hon.
7: Le buruna libai buruna li.
2: Narige hadara kuni sudara kwe Jesusu lwagu guruwa. Aba handiku nulato uraku. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
8: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
2: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
5: Fani kwa hafuku na dagara gukana. Aku
2: yang hendak buat tuan misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tuan tamulan. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha, Birang.
2: Apa lari aku lu disiplin.
3: Anuha, hugu jo.
2: Lomge ora ligia, aba leres biru no disiplin ligia lugu. Nari Yesu kata ille, kesubuh dilani Yesu sulagu, gumpul leni la, sun lenu be ladugni, bagu asal baru, aba lari aku, lula gumpul liru, le tarinya ku bai le reno bunya
0: magara ku hadina
2: ye ya ba futu tau dime garu hit aba hadu dre gudu na ba mudu siti na dime tuguya aba hichu ni lwagu aba bebe aba hichu ni lwagu liom aba latu nu jesus dime garu hit tuguya aba la niego
0: gun fulia son kate
2: aba la bulu chago aba lonwe Veiligia, apa vei lupa luai resefron. Mampu seru te tihuri ulu, lele denu hago bukiri ge luagu guru alida luai rieme raguni. Ladega wairi ti veiligia. Ligi hamuni ha bay luma pilatu, lu luna ha ahalahei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa, lugi en lagi denu hago bunyegi. Aba tihodi suda ragu, aba hala chuni liada furume ti bukiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai no hesusu aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada aba le aba sudara aba liminuni hesus lobo go tawa ba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani ga lumuti inaru subudi lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie afinyer La duga, la susera dumba y buricate y le, no la gunfle no le, tania go belereno bungi.
5: Maha la chunga bain, ni aba abu wago.
2: Ania gatiki a tita lenero bungi yo.
5: Hariku bain le, kimi la gubay.
2: Lari gesun kate y le, nyan yaba wuguri arimetea na, iriti jose. Falal mutimeha wuguri ligia Jesus. La usu aramu da guargu la, la duga la nufu de Hawaii huri yo. Aba la muri hani lugu bo Jesus luma Pilato. Aba lichi gunilo. Aba la nengu ni Jose lugu bo Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le me hanyidu bai. Aya no haluma Jesus kuño. Aba leabi lao saragu y biñe. Aba te hanengu ni Jose luma Nicodemo. Lugu bo Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuwa goto lao y biñe ligia segun. Hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluriaga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua, lida tifulasu ligia, nyenye aba umuohu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus, naduga jarafa la umuohu ligia, naduga ginye lagume sera la buga lue yuri amera aguni.
1: San Juan, capítulo 20
2: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, Abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili rubanyi uwa lidubu le lida umuha nye. Abatidi iba gwena le nye wabai au luma Simon Federo. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lida ge lumuha. Hali ufuna za hichi gai.
2: Abati wafridu abawodi luagu umuha. Uwa rawodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lue Federo. Aba na chile rafurume luagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federo. Aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo. Lagira waguwa Jesusu. Tugia rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu. Mama lida yon aba atumaburi toa ubo lagira waguwa. Hauburo kutinya tabugu. Aba geti nebelu no. Aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinye nuluagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligia liti kufuna danani le taninye gubelene rubungi uluagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu, Haru tu hadara ko nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gen aba lugu dige aba hari go angel go ge tu
14: kawa ku baya hu
2: tani ga hon
13: baru ha man na bure bide tinu le la hichi
2: kai tani go itara aba tadiki ra go aba tani ni Jesus ani hala nye ibide tinu lagu ligela aba tani go Jesus tu
0: Kawagu ba Yahuwa, kabalu habai.
2: Sunti taniya gulu agu lela, oni girubali fuluri aga edimure habaitu. Aba tani gulu.
13: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu hale la bich gai. Bare nam gai.
2: Aba dilaniya gu Jesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragu. Aba tani gulu lida herenu huriyu.
13: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lariya ga Jesus tu.
0: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulagu naibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisara ya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu tariya guni hon. Veime meligia guño, ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hida.
2: Larige la nye gunilira. Aba larufu de ni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilanie gu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liagia nona hana.
2: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niya gunhon.
0: Recibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen abahaniya gunha hibi di disipulugu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniya ga Tomasi hon.
11: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebelu nun Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu ruhon itara.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Tabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigira balau li logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti laniya gu Tomasi.
11: Nabure me. Nubungi yute.
2: Laniya ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida liburu to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesusula Kristu be lelire bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
1: San Juan capítulo 21.
2: Larige aba la rufu da Jesusulu wa ha lani disipulu gularu duna legire be tiberias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli lelila na kana le lani Galilea nirahin sebedeu hama yabnia hada ge lani Jesusu disipulu aba lani go Simon Pedro hon
14: neibuga esenia
2: aba haria go lu
10: weibuga ginye buma
2: aba hadi lutido hagune aba hodi suari bligia manyugo de nikat dale aruga de ne lubai aba hari ne Jesusu nye larudun ibide tie be hon disipulu go lu go Jesusu la aba lani go hon
3: numata go manyugo gitun sa
2: Ariya galu.
10: Wa.
2: Abati lariya gu Jesus hon.
3: Si u maluegi enton were ugunen. Hanyugubo.
2: Aba haguna. Lari ge. Si yae beha chawarunu. Seni dunar gu ge. Lehi be udaru tida. Abat lariya gu. Au hua lu Pedro.
10: Jesus uti ale.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Lago Jesus la. Aba la dauru nu la dauru gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke abar gu inla sa metru hadise lu beya. Dale harari nu bui mu argu abahadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligi bogu tu mafein. Aba lariya gu Jesus hon.
0: Baru hu mafiyo hata ye udre ha hadige banyi.
2: Aba ladi nu Simon Pedro tido gune. Aba la durgu dunu seni laru beya bui hau udre wainu miti. Sa dimi sa agiru wainu. Lausun hibe maheiri dagutu seni. abat lariya gu Jesus hon
0: higo gu hata pachate
2: uot nia bahata ge disipulu gu algu dagutu kate ila ladaga subudi hamane luagu Jesus la abali abi abalani gu nu fein duha buru gu abalichu gu nu hon ligye me ladaga lau udure ligye lirua larufu dagu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge Lazaro lida ge oveni lari ge hatu bachati Abalariego Jesús lo Simón Pedro.
0: Simón, lero Juan. Hice tenaz a bon sugo la unicia honha.
2: Lariego Pedro lo.
14: Aha na bureme. Subudi tu bun lago hisi en banu.
2: Lariego Jesús lo.
0: Goni gi baña tenani.
2: Aba el algo de ni lago libia ma weyas.
0: Simón, lero Juan. Hice tenaz a bon letima timati.
2: Lariego Pedro lo.
14: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
2: Laria galu.
0: Goni gibanya tenani.
2: Aba el algo de ni lago liru a weyas.
0: Simón, liru Juan. Hinse tenaz a pon.
2: Aba liru de gofedru la diga lalgo de ni Jesús lago liru a weyas o ahi. Hinse el bailo. Aba laria gulu.
14: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibun lago hisi en banu.
2: Aba laria go Jesús lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laud na lame ni bure ngidbo, sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
2: Lau laria guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lome fedor. Lulichu gu uweiri guni lubungi lau. Lari gen, aba laria gulu,
0: Falabana.
2: Da la digira gumba y Feduru, abalarihin logo anita la discípulo le hisye timaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bay loba gen Jesusu lida adineruna. Le guiye algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihin bali Feduru, abalarihin golu Jesusu luago.
14: Nabureme, asan le, kapasa asusar dalu?
2: Larihin gen Jesusu luo.
0: Ana busen la bagari don darime nagir budu kame ge bomo buguya falabana
2: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gut Jesus luago moe baila ari gurguti
0: ana busen la bagari don dari lumo nagir budu kame ge bomo
2: ligi me me disipulu ligi le chol bani bri kataile abur habrugi garadato to halli habungueto Ani subudi wati luago inare nila le laniya guba. Ani higie saragu kate ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afia wati luago mabarata hamuga buri liburu to aburu hautu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lu teofolo. Aburu hati na bun ti da furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua di rubayo. Lida bia wen weyo le lau bai ubowa go lari ge Lazaro lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago la ruwe ha bungio. Dame han le hama ge li luboy apostolo go Jesusu. Arienga ti me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Larienga hon.
17: Abuna ba huma la gufli ru furama se le lishi ubi nungu si hun. Le wago bin arienga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan la uduna. Gama nungu. Na sopo di rang di hum, bago malu ha de lagi ahu batise walau sifi isana.
16: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba halu gudini.
18: Wabureme, ani hasa da le lumbe, bichu guni ya Israeli lun la ruwe ha?
16: Lariega Jesusu hon.
17: Sinyaki ha sopo di roni kala meyo o kala da la lumbe lube nyumu chin lau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kamalumo, Tameleliadi sifri santo huago, tibigo bombafo luge fermo mano huago tanto Jerusalem, kilobo ugudea, Samaria, chelunobo lidise agi fulasu kubobo.
16: Lari ge lariago ni Jesusu kate ile, sun ayahan la ariagwe, aba linyuru niwa, aba le abi aba duwairi, aba la daura gulao, aba marihi hamali la. Yenyenu ariye gwa sielo suma mude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiriye harugabu harutu hadauragu. Aba hariye guhon,
7: wugiriye gali lehe, kawago herete ariye gwa sielo, Jesus meme lea mude rupe sielo humagi, liabi yaba itala meme kai harihi lilidi.
16: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribe olio olu uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirube uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabe adamurini le giribe kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hayenbaya, hawara san wen grige, aba larien guhon.
14: Idu hanyu, multibu gala gufiru le larien gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, Lida le la dumre habu lago hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu hudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu lago uribani le la digube. Aba laburha inugie, aba la fonche, aba lafri du sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen, lua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mu derube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Abati hiri du biyama hadaga, ose lememe girebe barusuwasi, lememe gie girebe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
16: Da la chilerube lueyuru fedule pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mule to yen habayi. Aba la saliragu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachuge. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri u Jerusalengi hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kaba la hasanu na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhama guwa.
8: Mafu megia gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wada agi. Anyehi grige ya paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia na. Suriyena, Pamphiliana, Egiptuna, Lumalida Gebi Frasu, Africa, Le Yaguru Meme Boilo Sirene, Ayingi Romana, Aganutia, Ani ni hada gi huri yo ladu ga huri yo kama hazu huri yo. Ibiri haru ga malini ga buri hafini huri yo. Ani ni gi ya grigia kureta na hama arabia na sumo gi ya agamba wa muti ya adimuri halua guluari gumbungi uli na vere rungwana re.
16: Weri tihani gi sugu bay. Ibidi ya hon kabala hasani na aba buri ti hali gi da guhamo go.
18: Tasa mini la sun le?
16: Ibiri aba hehera ha ho lani gi Jesus yo. Aba haria go.
10: Bacharu anyami ruguhani.
16: Aba te laramu Fedro, hama ha hibri unso apostolo go. Aba laria go lo umala lihere ke.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem. Agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabacharu wati ya mugiri ha ke harita go. Ladana gu bai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gu bai. Li don burime lagum hon veju li nya larian gu bungiu. Nona ha bai nani sifiri havagu sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni, aba menadimereha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginye hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliru luweiri wabureme veyu weiriti, ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, da le la dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wuguri yang gafigo utia, lu hadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani, le larita gu bai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ni bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, Sua anda na rihi ni nabure me nuba nuba. La ubungiu luai gie lomere. Ua bai egua gudutira. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu antuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagar du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyara du lugubu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwei Davidi. Ladiga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni. Lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lung uruweime. Adumre hati lubeti David lagu lasanam Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielun. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu gion bugudi. Lunti kasubu diruni sun hunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me eginye wabureme.
16: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairigu tido hanigi, aba harinya gulu federu luma hong hibri apostolo go.
8: Wadu enyunu, kapa san waduk?
16: Aba lerinya gu federu hong.
14: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichiku beila ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga obagun, luma hon ha agana obanya dise, luma hon sun ha lagura obanya bungiu, lun lani guhama.
16: Louburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Dire ikuma, havei ha gibiri grigi a salufri tinha ha.
16: Itera liati, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hii na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi feni luma luha furi ya idun. Lowe ya nutuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afienu baya, lida ya nu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu ti luma ya laguri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu mereki. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Dalen larihi bali maibuguti lige federu luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi federu luma huang luagu. Aba larihi agu federu lung.
14: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura ba yabehichi gu sensu lung. Aba larihi agu federu lung.
14: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba larga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba tilachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempul rugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mareuti. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya gu hongrigia.
14: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi le habungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile. Lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihi bei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balinkei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi la meha hun kala hadig be dale hafaru balen Jesusu. Ugu ya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungi le meha larien go behada gen profeta gu. Luago lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti a sakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichi gu bungiu emera gunitu nguani. La ulona hanen Jesusu le Kristu. Le anua diruba y lubara ge frumi eti da. La usun nunti la lereda nun Jesucristo cielo gueto. Tarime laran ser une bungi usun kate le larien gu bihada ge profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, li da meha dan le segihe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moises y Juan wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itar alien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lu lubaru wa go. Adimere hatinya, li bugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumbe in jeresi virunen, sun le larien gu bai bungi hada ge profeta gu. Luago tigine hafule sei, Daradu lemeha la digu baibungi ukama wagichagu, dalelaria gu bailu Abrahamu. Nabini du mayasun girigi ya hao ubowu gubanya, hao baduga wagun. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lulabini rinu, kadaba hidagie, laulasaga rinu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
16: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian, ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Abati hanigunia adangra, Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondaragu habuti guhuriyo, wuguria wairigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyutimabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
8: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama wugurinya wedigutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buiti le digu bai lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usien ti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gien areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luago guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni. Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufudega ni murusu, Ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago, luago grige hama hafrumi guarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la ha meha eibu gubanye luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugirile areida waguaga dubai hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wugirile areida guale bai bogudin luai hadamuri, Lugayara baila hayanu hahama guwa. Hariya gati?
8: Kaba san waduga hao wugiri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagurule, ani siyenti vejeye dagun lao. lo maburu chagun la uganu logo kate ile lida sun fulaso veveri di anya lo madimure handi ge hama ni ka un lida liri Jesus lo magen ugun
16: abati haguaru hon lo hebeluro aba haria gu hon lo madimure hama marufu da hagie me lida liri Jesus aba haria gu fedro lo ma huang hon
14: samina huma hungwa ahin richalu beli gibu ge bungi lula degule hu baby igira lelu baby bungi Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
16: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrivia buiti luago bungi luago kate le asusare dube. Wugiri le arida gube, lau milagro ligia, waria ali sigilau bia wei irumulau. Dale lafuri dube, Fedru luma huang furisiru kugie, aba haudi le yehe habai hapanago, aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hagie lubungio, aba haria gu.
8: Wabure mebungi ubai, leadugu bali sielu, ubo ubarana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, liyumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bayubugite. Malati hasamina runhada agwa kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama gumadumati halani na ubo ule. Ontara kwa hagi alu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara, ontara kwa tinya erodesi luma ponzi pilatu. Hita uburu ule hama hamama bayhuriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai laulira adiga hamuti sungle baranse haboi lula susere do bala wetonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba niji won wagie le bubuingu lu wadumure habuogu manufu de arufu da bai bubafu laubarei da gwagu ne sandi tinya ani adago buguya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuin le sandu bai
16: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondrago, aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uwe tini aba ariyegu tiluago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sungwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uwe ti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sunha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostologu lau lafare hon hada ha emegeru tiye. Yenyen ti aba hadage ladigu wago lewi. Giriti Jose, agura houti, loago ubohu le giri be tipure, aba hatu ni apostologo beru na ve. Mini la lira, le ichigu be digu da gul. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
1: Hechos, capítulo 5
16: Yenyen gie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, Aba haluguru, aba fulaso. Wugiri ligia, aba lanigu lida ge senso. Aba lidi lau libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lun.
14: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia banigi lu ladigu lu beyedu ni sifri san. Lau baredaru, lau libri senso le afai rubi bu luago fulaso. Mafunagi e bifula sumeha fulasu. Larigi e baluguru ne. Mabi sensu sensu lu badigi lele babu serube lau. Kawagu basami na badigi ni kate ile. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
16: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba laburi ha hilagube. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ora larigia. Aba tebeliru lumari ananias. Ibide ni kata tun luago le asustare dubai. Aba larienga fedru tun.
14: Arienga bainu. ahi luagu lubei ebegi le hariengu bei haluguri flasu.
16: Aba tariengu?
6: Aha, luagu ebegi ligi.
16: Aba lariengu Pedro?
14: Kasa wagu hebelu lalido uarani, luhovichagu nilani bungi usifiri iter, anyate hanegu balimbu mari abuna, hanega adibuginye.
16: Lida meme orali.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Tu budi, Pedro.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bugin sungube. Adiga huma isun le huara telun habagre dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma yuribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
2: Aulu bayi afaya yuguda negeri ge logo hariba dinya burimi.
1: Arinya gatiginya bungi.
2: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi magra bu habai ruba dunahum. Itara loba batuki nulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani, lubaragin lira ganya be vuribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichiganya. Ani la busa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri houtinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Aniha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai. Anahon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bouseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufo de ba. La diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi eguari gu huma humagua. Le hinsi abuti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe ili lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sun kate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbi larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bai laritagwa. Le araidu bai somu weyu, la digi en lu lichu guinebe se lu.

0: bungyu, legi bi furme guaru katei, legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi ben ui, lung lichu gui nebese ilu bungyu ladigai, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu katei le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigi ni lugunda bungyu, aha wa uwe, Wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye la liye buguri. Luago hapo drogo bala sumri enilipi ye, ani gufe sete ime sumri ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagose ruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon guriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibu ya bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu haubai ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupani buhutu wagua.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu lun madigi da gu, idera gu alon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi ladigi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipe guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipe runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei taniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichibo lubai uwirigu ni bumu hakana guanaisha lego. Naremu baginye luagu uwirigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
3: Gunta huma necha nibu huwa rahama lumutu na bwingi.
0: Tani hariginye?
3: Sun necha nibu sun furasu alawa huma ya bwingi.
0: Lani hariginye isa iya tida lirenu bwingi?
3: Lepi pa apa lakutu wa buhese le lube ilu lakumu dirunia necha nibu ani imeni kibaluaba.
0: Bwingi le ichi kumbali imeni gini uon bwingi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagima nule rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamamba inhuriyu, Eseri bitu nile na digubay, na pulichi ya ni uganu luma gieti bongyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama ba inhuriyu lung bongyu. Luneresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bongyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu lung bongyu. Luago ligunye mburikate ile la digubay Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama ba inhuriyu, lung hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, le nadigu ba ilau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama ba inhuriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
3: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichuku bay darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachilu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, Mabui ganinya ginye hong waduhu nyuha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabui ganinya lun numada epenetu lehisi ebainu le furumi ebeyafinye nutilago Kristu uburugu akaya. Mabui ganinya tu Maria to nadagi minharubu sarago huago huguya romana. Mabui ganinya hong nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui ganinya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui ganinya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lu esu takisi numada le hisi ebainu. Mabui ganinya lu apelesi le arufu dalali bei lafinye luago Kristu saragu weyasu. Mabui ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinya lu nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabui ganinya hon turifena tuma turifosa hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisi ebon won to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabui ganinya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabui ganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabui ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabui ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo ayumra watna hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu dahoubai hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu hongwa gwana rugu heseri bida heeden ti grigi ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda ati na luagu hauseru buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidu bai mama lun le uribabai bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabure me Jesu Kristu. Mabui galinya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu. Mabui gahanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu lebure baru gada da to. Mabuga ninya ginye hon niduhinyu luege wabure me. Mabuga linya gai hun naganonya tida luba. Toginye lafone derubon hun suntila na ligilisi. Mabuga linya ginye erasu tu hun le agda bali lisensu fulasu. Lumoginye waduhe kwarut, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sunda subudi gdawali luago wasalbara gile hon sun grigia lugayara la hafinye luago gagamba di hageme lun bungyu weiri guni lu bungyu le aban riguti le ligie riguti chu au weiri guni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulo hon Corintuna capítulo aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula alibai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bongi sun luwujeri irisi nye lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uwa tiubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure mehesu Kristu buwagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungi ule frama se lubai aniligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu ariya ganya ha hada giyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwayna rigulanege kate ilariya gukala aba hidange, anyahe nege hidange ariya gutinya au lanigu Pablo au, hibri ariya ga au lanigu Apollos au, hibri ariya ga au lanigu Cephas au, hibri ariya ga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, Dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na Krista badi seha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba wa salba no lubafu bungiu, larinya haretida lerenu bungiu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye hau, Na
0: tiku kwa kafuwe ya gefrendi ya lunikata na. Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi, ole la gasiki ni hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda lichula ubungi, migiru lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya, Lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungiu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungiu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungi.
5: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luagu linario bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi lau guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufude. Da miha le nadimure haba ihun, aba napulicha ni lereru mbungi ihun, malo hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungi usifiri nadimure ahun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungiu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungi ulung wa wei gu meme luma gie lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebu ime beru gili titu nangiki grigia, likie buri laranse ha boi bungi u.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun katei. Ibini liluli agei la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri le lida abai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri asubu dirai sun katei le lida abai bungi. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gama lumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungi.
5: Ka gufranda hamali wa ilisandu na bungi, ka gayara abu ilarufu ta halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi lisamina Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digni buidu lun larufu du ni luagu gadina lan lun le menigidun li yubudini luagu. Ahin luaigin en nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina la, ladiga bungyu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubai ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungu wa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolugu lida lagumu hon ubaru kai sigrigya ha sia diwanya banyalun oweni nyumbi hadiwa lun aba badiwa la aria wasai hon sun lilana ubo dandu angeligu luma hon grigya baruwatiwa kai si bidia gota luege veseri bidun lo kristu sun harita gonyu huma huogua lagu chun la hau lida kate lagu ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigya kai nikata ain huguya inebetun hon chililumo veyule afagadiwa ilamo magrabu luma madura guni uribati houseruniwa grigye mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wawago dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimuri han uriba wawago ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumo veyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigya mama naburu hanyin le hun lun hanegun pusiganu naburu hanyin hun lun narufuda ha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru garufuda ha tinya hun lago kristu abarginye huguchi lida hafinye ladega au la anegubali uganu hun lago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lulwagu amuri hatina lubaiti huma lun haje hanina lige nona habalin timoteo lun lidera gunu niro hisia tinu legun fliba ilu mabungiu larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinye ti luago kristu lun haje hani lememe luhujeri igabri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hita age apanta hatinya halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai luna bai chunodame le na chuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo
2: Primera Corintios capítulo 5
0: agambu wali lwagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai luni hada ha mafinye banya lwagu kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digbalin lanari me iviye le lunti labugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gudana li le digbalin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto lelumbi hadigni luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginye lubafu wabude me Jesu huma derege huma iwugiri ligia lumafia lao hasagaruni lida nge hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gidahu me lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumbe lani na vesefuru dawa guwali wawagu itara linya lubaiti lun ti vefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun vefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo waguginya. Lena busa irube na niya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu na gusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi ya gusera gida humutinya ha munada banya, bungiuba agusera gedanya ha bogu dibanya bugahuma ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti lariyaha aba hidangeliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidia tihun luago hagusera gedubay la lani gubungi ubou, ainti hagusera gedubanya lubay lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide san hon luago wagusera gedubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera gedani burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama ge haluaha agusera gedutinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe kung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristo, lauru gu hawuri buha hamagwa, aban halima buidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bay hun sigil lau hagenda gu luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hun huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri gu guanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu, meye da gwag da huma hongwa, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nugubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagubanya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata, lun gine egini uragirugu, gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya, nanege imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadugi nya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichugu baibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wuguri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wuguri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wuguri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira lung tiya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. afigongo da linyalo mafia. Mama na rinyangu yon lwago lunti la hamari idun, gama lumo gayara ti hadigani, ahon buse. A buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumo subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka li bungu yamu ya gwenye rigubafu lu kada aba, aba luwe li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilago wanya umari, aninya gatina hon lwago, buidu la hamuga lu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lida, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, anigunda atilun la siginu agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tikei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bany ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gulan. Itera linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finye rulagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena ti lun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lun ti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusur gali dan waba. Luma ge lubai ti gweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madihe ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito mari ibon, tarita gun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu haru, lugundu, tawoya dunya la, aniniahe buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Ayaniahe lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariitu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamariidun ya tan. Ligia narita gumbui ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa gduti hon guariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi ngi lirigulinya lung keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wa gduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei, hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye legini lida ge egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Ma funagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmarlida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibi di kei si apostolo. Ainti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lwa woye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
5: Michiga uma kusabi logo li yuma pulu baga sotane mwati maridu ina lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricharle. Mama ginye naburi hanyele hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumagundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu umesungube, luna ganyi irun sarago grigia lun Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lun Kristu, dan leha gana guwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigu kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi unu sielu. Mitaratina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie neferi duru bala lari gne buga apuli chihad na la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchago labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu waibungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubuligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
5: Aba hayun ligrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa maricha ragoni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye walwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le mima bay lidan lagu muhon dan le. Le lubay ti haritago bay lagu direg da gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila aburu hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimori hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu luba ile narinya gubay hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
6: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi eluei. Inaru ni le arinyo wagubay. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa. Lunti waloha ni le buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
5: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humay. Lweha digi damichi lunle aniye gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinyago grigia.
5: tasa wogo lungu ki lugo ilafaru ni aba gringe la rita muamu ahenga yara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye kaba gie wogo hatimu reha nuogo loige neji ni le wogo we nichu ka sereme
0: ahon lugo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigo ni lugu ingi michiga huma lebu na igwa dune ilu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lani gu bungi.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nagunda Araguago de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ale, la dimure ha bung yu liyum lugu ginye, wogeri legi. La diga lau lira, li chugunya mi nebesei lun le weiri gubay hada sun grigi. Nibusi garit na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bung yu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye, la diga lau lira, kei si gubayri gha muga, la sarun tidiburi kei wogeri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu, Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga no lubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinyatinya. Lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wuguri. Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida angela wuguri tadigu wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondara gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigi tun nege lida aba. Lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubacha gunu lun lafani iragunu hadan lanigu. Aba larinya gu.
2: Oho, nugu gule, lende terenge gupu ilu wagu kufule se. Adiko memi humo ikate ile, arita kwangu lende nuagu.
1: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba larinya gu.
2: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara le bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adiko humo ilu arita gu nuagu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou

0: lau licugu minebese in lun lugu bu luma lita wa bureme. Italian lubaiti, kada aba lunti la subdira gun lungu wa lubarege leigu nu fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gun galuago, la nicigu lugu bu wa bureme. Houlumuti ani guralumuti la sie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregi waigi luma wabureme, mabaichu lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichu ni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luwai meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamuga ya bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudirun igueto, luago uwa la gayara ti lariagu.
2: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
2: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginya saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumlu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsum umege guniligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige yugu la sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arikunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu, aba arikunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung ukabu.
2: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
2: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lunle laburi libiri umegeguni le anegu bai kaini kata ligia tima la uerigu. Luanihin la aba uarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itera meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyo nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyo, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loy hasubudne grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ragid ninya lida kate lan na bungi, lun lichugun dugudago hon luma gurasu, le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida, ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis, busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma gunyeti bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidange ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawanse ra gudin ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudin le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inarni luagu na furia i dunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbe wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure terencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure terencha segu hausun huguya, gama lumo kime numuti narinya go sengu dimure legun faranda wati, lida hondera gun tila na ligilit, lugayara la hafuren de irun numagi, lubaregen narinya go disi milu dimure terencha, le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lum burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Laria haretida liliburu lurudu.
3: Nadimure wa haulira na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakuda ragun lu bungi yo, nyeimbanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba luma gua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigo. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun. Lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungyu, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, dragu huguya me gurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungyu, lun tihagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun la dimure ha bongyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, legine ugano le ida ginyebe hasalbara ai hafalara le wago be na purje hun ai ginye lau lubai hinari hafinyela ai mitara lubai lwago ni kata hafinyela furumi etikate arufu dahanali le frende inali be lwago wasalbara gele hun lau hilala kristu lago wa figon keisi tarinya gunilerenu bungi lago lunti lala soseredun larige meha lonwe aba labunu aba lasaro lidage oveni lago luru aveyu keisi tarinya gunilerenu bungi lago le lumbe la soseredun ligia larufu da gun lungwa lunusefasi larige hon hibiri apostologu aba gine larufu da gun lungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itana ninya lake aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia la o aula aniha ugano le wa pulichi abai lwago lasaron kristo lidage oveni ananiha ginya le wago bai hafinya keisi wa pulichi ha lwago sarala hesu kristo lidage oveni idali nyati ya nyaha hilubai hitagi aninya gatinya lwago masaron hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lubai ginya kristo lidage oveni ani ahi ti masaru lubai kristo lidage oveni Malati ugano le wapulichi habai lwago asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwago bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la lwago saragda lani bungyu kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu kristu. Ahen luntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inairo niti bai, sarati kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilanya. Itara kei howe gusungu bai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama kristu. Lumti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti kristu. Larigen damele lagiribudun kristu bowagun ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune kristu sun libiri luwujari aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugi on lubafu kristu. Dan letarine gulere lubungi lwagu ruwa la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati lwagu uwa la bungi Labugin lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu kristu. Dame tile reidei hali sunkate labugin lubafu kristu. Aba me lerederu kristu leliro bungiu labugin lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Hesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. La dega misi en la kate ele na puriche bai hon. Kagi en nagan en rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari lari gen oveni. Richati nya hamuga ha arinya kubanya.
3: Owo ma, kulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma arinya waguati.
3: Feri dikuta hamuti hagubui kumada gulubui dungabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanege busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya, kaba saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyala du labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielo. Itera linya taniye gulere nubungi.
3: Adam lefrize tibuguri, apa meha uguri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuguri le adegu bai laumua. Ubowaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, Tin viruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buruan beti dalerenu bongiu.
3: Ulula aganye bini luba fowe. Owe ni agege buba fulu baganye ni, agege dide lagu.
0: Figo limi ragule bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragudini wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigimari sunwa da, gawon guwe narigulida luwadigimari wabureme. لګوندو سبودی حموتی لګو ماما لا لګو نیکاته هدګی وداګمنو له هدګی به لیدا ابا لومه وبوله می هسو کریستو.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo vagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondara gua censo. Dame ti le nachulirun Nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasa giruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weya sun leme nyehi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligu erigina arihan busen na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesucristo keisi yao. Managa humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, Luegi Jesucristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi foru tunatu Luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika. Hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu. Reide ila labu gen linyara gumbungyu. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburhanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida lubala gayara la wichungu digidago hon amu ha a sufri rubanya. Lida meme luuyeri i Gabriel la lichu gubaiwon. Lugundu itara kei luenri wa sufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdagun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai la susere dumbai itara. Lungu gayara la heresibirun digdagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digdagu. Lungu ginye heresibiru bala digdagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye. Lausun weiri la hasufriru. Heresi biru baginye digdagu lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufriru bai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungi le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa lan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra gwa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lun bungi. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungi. Lagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha. O gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira. Harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun. Luago nadigo bai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapuriche abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun. L'ultima la gamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, lu dame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru dagwagudunu naburha hun itara. Naburha nulun hasubudiruni luenri nisihabu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri dagwagudunu hun. Buidiriguti ebechuni lemeha hichu gubai lagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luay la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani girigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun lagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawaiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lumbay hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gyetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to birunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri, ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu le lanagbai sifiri sandu won luago wasal baragule. Ahin weiri lubai luweiri gu meha lurudu le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibuge bungi won. Weiri ti maati luweiri gu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweiri gu lurudu ligibuge uweiri gu ni le guetoti bai. Ahin ti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu dan. Weiri gu ti maati luweiri gu daradu le lumbai laduranu lunsun dan. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora wa lau ligibu tau aba belu lu marihi hamani israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidage binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumo danle. Dan le halija no libro burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibi uni aba grigia Cristo, aba tagida un belu tuguya luai. Wabure me Cristo, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuruni nyen. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwei na wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon dei na linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu buiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu na bai la degun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Hesu Kristu wapulijiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Hesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Italalina lubaiti, lauladigini oweni luwadigi mari wada, ladige ibagari luwadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena dinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Lago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. ababa umuna to luntu taduranu lunsuada. Lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uani to uati ugubu tahu. Sunga wahala abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lunverederu kei uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mwega wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agubay lun wadig ni lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan ba ligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabay bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungyu. Ani ti malu lun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubow, segun harihiniwa. Luwagu meha aba daa, barua mutimeha Kristu kei hanigo nilirahu nyebou, gama lumo mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigon, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigon, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudaninya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumuraguati wa luboiti hun, luegien logwadina Kristu, aranda rahuma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
3: Chilu titalo narufu tingi nareini mungu, aba nongi Chiluti lue yiru esefruni, aba nitere guni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu dini lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni kunga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. lawagura sun luma wareini, lawarufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lawinsi habu le tima timati, law uganu lana inaruni, luma law lubafu bumbiu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu, anihen kei uwati nikatawama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagie luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi levima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigi.
3: Nakana upo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme mutumi.
0: Furiku malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
3: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba me neresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguja benera mnyu, dinya larinya gumo abure visunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyu hisi ya tinyanu. Ani haburi furama se le la digi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuing ninya ginye lau ugunda ni huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugu baigurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guwa huma tadiga garda tuguya luago fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guwaga dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani abaginye hanegu patio naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaitu nile gadunubay. Lauti sun le hadigubay aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasamina.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: lida sarago luhu yeri. Gwe toti ma lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesay lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahany alg daha habugiri bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la lubuidu vererun huagu. Ani lungie hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huagu bai, hadiange ugurinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa da nariyegu hon lobo waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyi hadage Macedonia na numa, hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu oustara gedei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube hauna hani hon wama. Weiri bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lausaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu, luei hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyun giru ani haruma tuguya lung Kristu. Itarakei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lung heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha Ojeresi birun la amu sifiri loile recibi humali bai. Ojeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile recibi humali bai. Wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odi wuribati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tirana amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitar, ladiga funasa hinsi nye nun, subuditi luweiri hinsi nye nun lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun, hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kate iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guanari gulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle na dimuri ha buitin uogwa, ma dimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni Weri tibuga wedebili lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi yaba lilitau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Aweyesu hadina sarago luago luadigmani wabureme, ani luago buri weyesu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, lumahada terencha, darigwad nanung walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luegnya Jesucristo, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasung ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weiriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu, itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru wa cielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubudirei. Nyein cielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta hanuogua. Nadimuri handi gulagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunu sielu. Dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
2: Anani guma lau nisi hata, anikuiti wetilira rumba watu nisong asofiru ni. Witi mati lalini nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weiriti le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. nevesiru bay le numa bay la ugundani huagu ani ibini nuguya guanarug nevesira guba nungua luagu hufulese lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirugdananu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon auna ha au aba iduhe iluma yegu alumutun funagi titu ma aba lau wosenun wagia biangu bay ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu Sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan luunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbay nitsuguni huwagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, Anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyu te busiganu hau. Luegunya na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios capítulo 13
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru agefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo Veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan kristu nidagien. Ani medebiliti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati Lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humo lumerede bay la nouserunun. Segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu. Luma linsi habu bungyu. ani huma la sifirisandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadangi hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libaga yu wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyara waguwala. Kei meha waniyaguni, aninyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabuse rumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubali nu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagunfili ruhuriyu, luma bungiu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfili ru, lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lu. Aba lagua runu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamri idagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nikon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobe mafosuru hamuti lun leresi birun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la, ladiga, masue si hanti, bungi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungi ula ichugu balin, wadagmanu le lan na lapurijion uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon furiyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, anihati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bay Federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bay huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta Hawaii, ha mama bay huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bay lani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubay bay lurudu. Lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligie ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana bay la. Warichara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugini le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba arichara guti luwagurugu ladugini le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubay lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bongyu lehinsi nha bubay nun. Aba lederegira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunhamuga gayara la larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi egotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esan hagunfuliru luma lurudu heresi birisi firisandu, odi luegi hafinye lulagu le hagambu bai lulagu Kristu. Ida liyansa itala lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangi li sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Lea gufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le lomwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyo.
5: Inyara waguwa tisun le atara wagu bai luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyo. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abang grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungi abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungi luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluru du Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungi framase luma lilurudu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunya. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. guetoti kei chilihari lubai afinyani mama adi wa labu gien launi gino lurdu. Lirahu ibongju sunhu guya luago hafinya luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai nariyegu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya luba saan, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larihari luagu garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, ligi agarube lida flasule, giribay Arabia, ani ligi Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gunda ni buge ale bidye ba yagari duni bung. Lugundu gibe tima ba nyatira hito mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku kuguya irahunyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye lasusere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi eguarga uguri, Le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harito gubei luagu richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi nye la agrige bila dibun kaisi bisi nye guabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse rube jebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo riguni harita gosunwa da farin gwag da hamuti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare magiwa lwagu mebelu nubanya la ha adiga balikate le lidon laruwe ha bungiu ahinti igabri lelchugbe sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagari dun lida ge sifiri lun tiginye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongwa magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaban lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa te adigati bula la ubungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri haweiri luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu hon Efesuna. Capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabudem Jesu Kristu binila adi walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bayi meha ladigini bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wala lau le lungbo iladigini Kristu wawagu. Lung sandu badi wala ligibugi, uwa ligeme dase iti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lung leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lung linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabudeme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gong huagu lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gung faranda kumani le la subudira gudubai hun. Lung ginyi ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Katei.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Alita kwa huma lubaitu lagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma farama seile labuginye baidaradu ligia.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba larandara gudu niña biangubay luma bungyu, adigay na lanya biangubay lum aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba la pulicha ni uganu luagu ti arandaro ni, dando hun kuguya hameha dise banya kei won, wagiya hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lum bungyu lida agen Kristo, sun wagiya, dando huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, Lila na adun laruwe ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu. Sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu ti abin lung aba bon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba y huma, au lea dairu bay luay gen luadig mani Cristo. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri. Itara kei aba rig la emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rig bungyu haguchi sungubay le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru na la nyata uruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumye gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insiani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanare.

0: lida ini cerle tima tima ti luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigong huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mo lumuti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lu hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate iwiyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, la buri halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hisinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agaku duwa ba kukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudu nkristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Ruku matengiru ni lubungi uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luweni wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. le hisia buti tun lumari hisia guati lungu uati grigia me beresenti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi la diga lugu buta ani wagia libri ugu buligia la rinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma lumari. Aba ngayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni kei si afinya tinyalun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lugubu la ta bun ani wikife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani da gda kumanya hisanigo, agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lu Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoragubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dini sudara li dandina ligibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun rula bungi ugu chili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hong waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lungu wabule me Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ya gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidetinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hon. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabin gile Hesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salvaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Hesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lida, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Arihua meme tima lamuga lueirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Agani iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchakuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba baiseini lanna feri digo hon, gama lumu lanna salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama regulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasuferi no luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, alika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti ruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida aba meme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigu la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itaya hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma, idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere danu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wa bude me Jesu Kristu, ani hisi hagi me sunka itar banya kei ligia hun sunwada. Kei chilulu ba yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lu, lu le seribidun nu, kate ile hasi yanu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lau sun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ani samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyo. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyo. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buwagani runi le luagu bai na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gwen lagu chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege itilida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganye iru la diga ganye ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lunafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye kakumana, ariga kumanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetia ebugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watuna tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Logundu afa aguati an noba gian lida la pulici ugano le lana salbaroni uwar luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kai grigi arida tinya la diga madise le liabin kristu. Madiheri da kuma lagu nikata anyaga de kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun amuri ya kuma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun leweri timaba ilu isun subudi lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina la diga lida nyadun la aba luma kristu jesusu lagumu hun kata ni dukanyo samina kuma lagu sun le inaru nibay sun le gadina bay inebesay sun le richabay sun le haruma bay sun le gunda wa bay lao sun le uago bay buidu la ladimu rehon samina kuma luago sun le buidu bay luma sun le gadina bay uwe iriguni falako may sun le rufu danali bay hon luma sun le resibi kumali bay numagi gunfli kuma lao le nariya gubay hon ayega humay ni gabri aba me kuma la lubungi yute darangi le onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuagun mania gutina luago buli kumadina layebe Madari rigohinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigo i gabri ilamo yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lung ligira gun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi ati sun lehemege irubai kun kaisi buri luwe irigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigu ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma ha lani gubungi hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun huguya iduha nyu ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma arei ni luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huwagu bay luago le arei duwanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Luli gieme sun luye li subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gayara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luye li igabui buiti, lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lu gayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiruni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida ngele lumbu ilichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wabungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida lehinsi nye bai lun, le asalba rubaliwa la ulongwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihi wabungi le marihi wabai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu la degei bungi sun kate le sielu bai luma le uboa gubai. Dando buri kate le marihi bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu la degei arue hani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degeuwa. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, Ligia furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu, aba laranda la gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, Laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigwe to, arandera gdaladun bungyu, lumagwa lau lonwe Kristu lun larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nidera gun lau nugu buguanarigu lun laustara gduniwa le lungi libe la sufri uni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagmanu le lichu gubai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungi lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungi la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lun warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagubay hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wada. goni gi huma migira kwa gida huma hongwa honka busemba ya heyeha lauburi arufu dahani malati mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Ilanyo hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lei wadue ha segun lurudo. Aba lagumu chagwago dini bongyu lurudo luma burisun gumadi le kontera baywawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe boi lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwa lani aba anyawari hatun lago buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan lueyu riemera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri haluagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigani le harita gubai hadigani.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegien lonvere bungi. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, Hachila agubaginya luma, aba meigafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itera lien lubaiti avagrida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali danangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweiri gubungi, lau etengi runi lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, etengi reine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tinyo lago wabure me Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu lida sun kate, mama rigdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la diga bai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada, lun tiginye semela, lun tiginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nruguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rigunyanu hada nge kuriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabu iga niya hong iduka nyo lwege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu iga utun ninfa luma hong sunga finya tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua houna hong me lun haliga nutila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginya garda to achulirubo hong. Aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyo gara da tohun huguya tila na ligilis to uburu gubon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduha nyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida abai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwaragua la bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabure me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyu, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu, aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu, ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugu uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe banya agara bagutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiyo, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani kweto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu la degu baburi seini luma milagru dieti la yusuru basun luujari uribani lun leyehani ha lida bai uma lun feri digo kai maha habai lun heresi biruni inairani lagu kristu lun hasal barun lige lichu kumbalia bungi yolida mpoli igo lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni lun hasie diruniwa sun ka maha bai hafinya ulagu inairani hisi nye regligi ya uribani hon ainti wagia waduha nyo hisi ya tinyan lun kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya lau sifiri le aruma da giduba lun luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere lige lagunwa rubai bungi hun lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu itara niya lubai tini duhanyu derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luwai buri arufu daha ni le ruwa malibai hun lau dimure luma tau garada wabule me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti rula digi dago tun hanigi derebu gu dalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses capítulo 3
0: lagumu hun kate ini duhanyo afuri ida huma wawagu burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu kristu gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere hun arei da lon me luai vuribani hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila idera gwa lon bungyu lun hinsi habu huma keiligia luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei kristu ni duhenyo aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hita gin le mahati luadigi maridun le mabagari dun ti uwara gwa luma arufu dahani le hibihu wai wamagin subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hidera guniwa nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun le maha be luadigi maridun maigala gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun heredera madugunga ni kata etenia lun le mon lubai heteniro lun warinya gunya hon buri grigi ya hagia lau luguma din wabune me Jesu Kristu lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein ni duhanyu mabucha da la huwagu adega buiti ahi ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to ariha humai kata ila mondara huma luma bari lamunga busiganu manuga humai kai agani erera rigi huma lun keisi ibiri wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada huma la sun huguya wabureme lun sun wada au pablo naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
4: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lagu Hesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungyu, lun larga dunu luayuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu duanyu wama suruanyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyani usungu bei luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligena gude medun bei lumbungyu, lugayara bei la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bei hada gafigonti. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luwagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumbagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuria atina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungyu, abar ginyin ginyin gayara ladimureka wawai ginyin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungyu kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri in lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lao golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungyu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri, lunti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligie lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti arei da la, dili ligie me, manigi ligie mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagiame, lugundu ahin maguma dinun luba niña, wugirinya tila na luba. ida lubagi gayara la larihin hau tila naliligli sibungi? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugiyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa. Luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandiru banya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. itiga gurasu kon waduha nyulida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari wa gua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni ginluagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le marita nguti hawagu lanigu hati maliduhanyu jegu wali lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya. O ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Adahai hayuma lidon sun kate adimure hakate le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
2: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu. Lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya. Lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sungrigi. manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu. Mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lun tiheseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure mehesu kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lunti gufurma wama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine hesu kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibe ligibu gine pilatu. Buseti na lu bidi laule nubai baibun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa abun. Darili yabi wabure mehesu kristu. Dame la childinu dan ligia lela nuwa dirubai bungiu. Lagiri buduba kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambai, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigibai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insi yani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe in laganya irnu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiri uni, darilu nagira wagun lau gringiri kama hamuga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habiki ni asal baruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligye lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloe uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumi yeguari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi nyehabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lun kanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure mehesu kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisun ada, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusenrun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuriruni, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi ya dagara gudini. Yarafali nowe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu wadu na chilulumu lebeha, areida nali arufu da ni lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana na richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabai marikosu banega ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro lena dagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu lewa puriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabura me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo, Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wasalbara gule. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu tilere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungwa lu bungyu, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu digda gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia Kretan, sun anda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. kay silarinya wa guniwa haruma tisun kate honga haruma bay anigi ai hong grigi ha ichugu bali hana ga lagu inarini ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gamalumu laubri kate le hadigbi harufu da hamuti lagu ibidi la hon lugundu misi ya habutinya magamba ditinya sinyagwa tinya hongu wa lungha diga ni lebu idube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi ya tinya lagu lunti la deregda gula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregda gulida hafinya lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya burinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lun buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu, lagu buidu lan arufu da hani le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luwe irigun. Direge guati lungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigo ni le buidu bay. Ani haa burikata yi lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba luga luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigo furumiye gwaru kata yi buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lum meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lum halan afinye bain lagu bungyu, lum sunwa dan la hicha agun hongwa lum hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagieme dan le mege wala. Hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu gu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida na furia idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badigu balansigu laule uwagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ubuguyo. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega
2: lu
4: iter hama
2: eseri
4: kama watu
2: gemete.
4: Ahi magumu chete tibaruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa lusunda. La waya tukubike idendo. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruma lege nomele. Dari nichugu nye baga ni labu ni ubudi.
2: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada aga aheli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abur hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila. Chorugu dala liginye buingiu, uganu ligie won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugu lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boi wadimure ha, labu hagumati ha angali, lubare gelira larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nirvala hawagu. Kata yang bisa diri gelu beber sebelah hak, itu kebunuh dia enggak buka hawa yang ahli. Damalumu, dahulu kita bunuh di lau wair guni lumai nebesi, rubu mutinya lau di sungkati.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi sungkati labu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lu le mama bayi lan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gili lan sungkati nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha tilun lowe Kristu hawagu sungrigi sunkate ani he ilu bungi ani lida gieti ginye ani busienti bungi ulun gafara hama sun liranyu lida lueri gu lige lun ti luboy buga la sufuri lero bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gulegumuti. Ligia dandu lubo ile ona habai kai ha anu adiru banya lani abameme uguchili bigia uwa luboi nibusi gari lan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu ariya gai na
5: dimu na papawa gundi bi nere mo bolwa go kweri mo lina adamu ni
2: ariya gati ginye
5: ne meni gitu bolwa go bungi
2: ariya gati ginye
5: anaha ama isani uhalisi kuma ya bungi yuno
2: itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liyangi wugri la me hagin gara wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagri chaguni lubafu mafia le idange boy lebi oweni hongrigi itara liya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angelibu Lun litera guninya la dugu ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun abame la fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauchegwa le mafia. Gwento gayarati ginye litera gunua lida.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual a bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti conigi wama siendo que me bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien yoganu logota salbaruni un kaisi gubairugu hon wagujago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma genveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
5: Aba nemera ngubungi ulida gesun lodi mari luago lisetu lebi.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu mwenye nido mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lung gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lere rube buingyu.
5: Kugunye, ani hagan bale larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lung.
2: Ladiga, lung hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agumeha buingyo luwe iluwadi gumeri. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilagusa lagaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme habla Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwana rugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habla yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyutimabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigdu na ligibu ge buingyu. Lun ginyen lichuguni idewe se ilu buingyu loa igyen hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kai debi lilan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati gudeme hebulan hon gafigo utiyan hama achara gadu tinyo. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginyen ladakara gudu loa gu lifigo guanarigu kai gubarigu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quien lida quien oveni, le lumbe la sufriuni. Abalagambo ni buingio, la diga, dereke goñu linya la lungua, lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio, Cristo. Chiluti dan lun la rufuduni la gamba di, lau lawanduni a sufriuni. Dambo iti uara guali sun suina gube, lau la sufriuni, nyubu iti lun lebu na baila salbaruni, le magumucha di hon sun ha, gagamba di banyalun. Abala nguni buingio, Cristo, kai fadri inyu tumati, itara kai Melchizedek. Gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilarinya wagun furangu lugundu sinya langu furande humani sugali sarago dan lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boi tida gelereru buingi hu irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinya tinya haguragi nya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristo. Marita go wama luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristo logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara go buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidira gunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hida gen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Buse rukutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hamai sun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyu luago kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyumbi banya lumbuingi lu hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini

0: ले ववानी देरेग दगु कैसे लाग दहनो गुरुगुने आनी एमेनिगी निलगिया हिन्युगुवती जगरों में तो बेलु ती दान लितें पुलुबुंगियो जाग तसियालु ले नये ही लुबई ले बेलु आ हेसुसु आ बा वैयासु ववागु लो लादारु ने उमा वाबा आनी हे नये गोए तो आ फादरी हा ववागु लिगिबु गे बुंगियो कैसे आ बा फादरी इन्यु तुमाति ले लिबे मेल्किसेदेक।
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melquisedec le uru eli da meha fulasu le giri bei salimo lu fadiri ginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri Melquisedec lidan furumieti kate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya ibidi yati ginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidi si fare ti lun lida gen le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun li luru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lun ti haguburu hani lidi si fare ti hama gen grigya lida ge sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi si fare ti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec, tatimur halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidi si farenti gwento logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi run wa fadiri hani, sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi u logo, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wago ni le uwagi libe ni aba hadage a fadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logo hadage la la diga wago huda liebe in wabure me Jesu Christ. Ani maria guti Moises ni kata hawago, dan le latimure hambo i logo a fadiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu in Jesu Christu lu la fadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru du le arian gube gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu in lu la fadiri haba i la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le larian gube buingiu logo Jesu Christu.
2: Aba fadiri bubuya lu sunanda itere ime Melquisedec.
0: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea gwati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lu, lari hen ti da lereru mwingyo.
2: Finyu gali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe le frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda masi giriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubo la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidan gele timatima ti lu suanda lugundu gabagari ti suanda lu layuma go lu bwingio awago Jesus lu baiti fadri boy inyu timati le wasubu dirubi haru malikia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumalu ai sunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanergu lari ge logo hafigo hibiri grigi Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu, adaga gudini, abang woyas, lusunta, dale licha gubu lungwa, lulome logu, hafigon grigi. Wugiri ha debili banya, hagi alichu gubanya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu, lire lu, ladigni fadri me, le uwa bay mege itilogu, lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo ko boy logani hela ma fadiri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hali loi ge lomere lalana la ruin ha buingi sielo ani le servi duña ke si fadiri lida flasule sandu tima boy tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadig grigi sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun ideve se luma dagara gudni lun buingi le ge gasu lu boy Ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingyu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingyu, aba larinya gu buingyu lun.
2: Adega boy dia sunkatai isi iyamo to na rufu kubombo lagu vugu
0: gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigula ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bai la buye haluma buingiu ani buitu mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi lugundu lun hamuga meha buitu lan furumi eti daradu le sun suni na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Laria nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila nabula luma Israel. Mita abai kei daradu lena dedu wei hama hagichegu, leveyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Aniha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
2: Nichi kubo iniluludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Mebege nuwa boy lularufu da honi wanuago. Maria mboi buguri luliduhe. Niluli bini, subudi boy bungi le abuleme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gele jiri tima gidi boy. Dari lumo le wedi tima boy, adagi. Ferudu na nukoy, guriba nile hadaka boy. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboy weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
1: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itara. Luhamuga gayala la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu, kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mapusa nukibu adaka ya gudini ni itewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabunda tu kulang kui adakah kudu ni kuda wai kute. Ni kuli lau adakah kudu ni lau kufi kong. Apa ti dari ni? Ni ubi hati lau kau wakmu. Lunda dulu ni mabunda mabungi itu. Itra kesi guru ini ala gua kute tabelenu.
0: Furumiye, lari yang keluar gua mabu serun lah bungiyo. Magunta ligia lau adakah kudu ni? Ni hau anima lugu icu kute yang lu. Ni adakah kudu ni kuda wai kute. Lau figo. Lau sun ligia lah burikata ile wagu bi lari yang ke bungiyo. Lida angi Moses si hungry gelung hadugni. Lari yang ke Kristu lari gien.
2: Nyubi hati lalu nadugu ni magunta bungiyo.
0: Mini lan lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hatagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lon in Jesu Kristu, aban weyasu, lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme atagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni atagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Ani hinyin kweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Ani agara tu le nuwe na dudini hama lari kepuri me layu ligi liya lariyangu wapore. Nechu kubayi niluru tu tito hanigi abame na burit nilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
2: Marita bu dhibi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Ligia lubai tinitu hino, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lido mflasule santu timaboy. Kweige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Ligia lunti lubai, wayara fatun lu buingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregdagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lauduru logu figo, lari gen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregda gulida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregunia vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugni le buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigye ligi. Weri timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
2: Aulelubu ila baincha biduni ya girigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
2: Nagusi rebituba ya numutu niye.
0: Fugi abu girigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule vingwabai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weri timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugwe. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwe. Kuteme habutu meha hon haa furisu urgubanyo. Igira guagda tenhungwa la uguntani non la gitarun le huma boi huay. Subutinyu humoi logani la kate huma sielu le buitimat. Le siyan boi la gitarun huay. Guantoti me feri dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Luguntu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari gie miela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni buingi hun sielu. Tarien hene lerenu buingi logo lagiri bidu Kristu bo wagun.
2: Mala hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu ta. Ahile nalike na wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha, agiri bidu banya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouruni le gumuti logo wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouruni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladaga hafinye wagochago lagunda rubai buingi hao. Lau afinyani wasubudire logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye awele, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala awele, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa siye lu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hen lereru buingiu logo lubarake boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru luago ani hen la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura lau su marihi gili la gura aba la digu ni le lubaibu buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubailun aba la dugni le lubai bai buingio aba la fridun la gaire gi ibidi ogalun halion baila aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la duga la finye aba la gana un tida kiapo ligia meme ginye la duga ba isak le lire luma hakobo le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebeluru lidon lubuidun uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladiga bebuingiu lauginye tafinye sara lausume waya ruta lutagarudun resibi tuere ilumage buingiu lutagarudun garudu aba irahu ladiga tafinye nulwago lagufli rubai la buingiu le frama se lubai lausun lubai ti waya lila Abraham lungarula nyubu itilu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasielu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la anle nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. rugo tiye belungwa lu ledere geruni lire ule abanagoti. Lausu aniya galilambuga, puinki ulun luago, saragumela latiko ogun litange isak. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafula puinki, lun lasaragudu ni hilanya litange uweni, ani itagaro yebe latiko ni puinki lau lichuku ni isak, lari gulu abramu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isak, framase luboy abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, damehale lowe la, binilumutika aba hata ange lirahunyo hose, aba latimure han luogu lueri kubuingiu. Ragunyu luogu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubarege boy lowe, ariangati luogu hafri tubala, israeli na hiptugi. Ariangka ligia, lun hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagunyo hobi, aba haramu duni luogu iru hati. Latuka harihin luogu, buitu meira ula. Manufu de tinha lua iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tira u lira u, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu niya buingiu, lubare gen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, lua igen Kristu le lumbwe liyabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbwe lichu ni buingiu lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbwe buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabaitu. Dantile habuse rumbwe Egipto na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyaradagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hediongu. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraka dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau, aba ichuni. Agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara wagua tinya tawe fein, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama se wali boy, ladiga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubay.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubar hong angelego lau hadugni katile ibidion hong harita ko huma hawagu adurutya kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamu ga hasufri ya uara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubibu ingi ule, emege irubu ingu. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga adiga nao.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunte habalu, Ha apuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingiu. Mama lau wagufuliru lau luru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichu gubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu di tui kiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi burugu lowe hesusu. Lu la chibu ni wafigon laulita guanarug. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu di tui kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingiu sunhuguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu waburem Yesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titao dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: harinya galule gudeme bay.
5: Buguya ready barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gud.
4: Hanugunya apa gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti lau le lubai bilurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafuri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigye logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau gua hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afinyeni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afinyeni labu gwarugu itara lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duha iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba li le ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyurutu, Malumu gayarati tadugu sarago kati wenamuti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Iteratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katele. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lidage aba meme lise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, laduga tarenhe le leru bungiu.
6: Lumo ti bungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la kwa lumo ti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongu wa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biyango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibu gebungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Leadimure ha tivuriba luagu liduhe, O la dari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubaiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi ya lubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga hubungiu. Ahin la sufuri rune lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houdan.
7: ligia lebu bai bunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, a sufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lunti lau chunuma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lula. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu e hada bai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilego muti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
8: Sandu huma, lugundu awa, sandu tine.
7: Aha, aguare lubungi keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudini ya sungirigia, lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, la fairu waha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gine, lubara gine buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lun hafinye no luagu bungyu le asara gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi lu ganyana bela hisinyendun, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi angu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda, tarian hare lerenu bungyu.
9: Itarahayan sun girigi ya, te ejidu. Liabi hawairi que el fue dirigido. Dan la lasa de vidro, abalabre, lo fue
10: Ahenlereno bungiu, durato lusunda. Ani dimure le, ligie ugano le lanin la asalbaruni, le wagu be la rio agua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
10: Ligie lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu. Itera kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itera laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti. Huguia ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirigu. Ha sandutinha. Ha ishugu balin. Adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
9: Nici gaba dubu sion. Dubu leti matimati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani hafinye niti loago. Buidu belidi hon.
10: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguia le hafinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
9: Dubu le augo me berese hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati mati.
10: Ania gati ginye?
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vidu tigirigia.
10: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiye luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finye biluago Kristu. Aba rasa nua da huntie huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Ua tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen gueto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu neile lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gama lumo mousera kumei livre lunha digni le buriba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, Inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Habéis

0: Leti mati mati. Logi hagai hada wo haru tunu ma lo hada ragun lau hasuru sana. Lo aya ne lo hichu ni le don hago lo hari hai. Ebe chenu muti ha hise bayano lau idere arbu da au hum. Nuti lubai ti seri huma asate hobi ame. Ana bena bu na gua hanya. Le agambu ti numale abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma holy game numa. Agani lo tinya ni chiko bobara on numa gua lagu lala na naru ya. Itra vi nagayiro abananyoro luma nugu ti lagu lala.
1: Le gariga irugu ti lula gambu. Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lari es un cate ile. Abandoné y aba bena darago cielo. Le habi tumala lile iterbe que tumala lifidu. Le buga adimo le habi no. Abalarinya guno.
0: Wariba nyaho. Nanago dali cate ile buri rubi la susredon. Lari guia buri lebo.
3: Lida ora ligia. Abandoné de no labu y alubafu sifiri sandu. Abandoné y aba lala naru y hani cielo. Aniani es somo grilla y un luago. Iteralinya. Kamaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Luigen lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu ge ti hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagas ugiri le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
4: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau burunda badugu. Lau ginye burunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tina boi lula daru nu liburu luma lula eri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nu liburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banigu nu liburu, lu bahari duni tiseyu. Laduga ruwa tipu kaisa dagara gaduni, ani ganyi bugaya grige lau bita lubungyu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri gume, luma hesarewe dulu wabungyu te, luma luma hagoma di haubawu.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kate ya gabagari kia hagea. Hama wanya ya mutu hagea. Nyenye numiyunu angheli gu. Hania galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma ataibu hini, luma ule hafa rubu.
3: Agamba numuti ginye, harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
8: Luma la ataibu hini, inebese, wele wene, luma ubafu, yule yumbo ilo ulala na hui hini, luma lumu dumu usula.
3: Aba hari aku gadir kata yang kabagri tiya hagiya.
9: Itara lah.
3: Aba hau dura gu wen gadir wenya yang mutu hagiya. Aba hichu gu uwei di gunilu.
2: Apocalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sed seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya kabagri tiya hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gemara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wagi kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
3: Da lahiri dumba li mudu li gadirin seyu, aba nagambu laniagu hagadirin kata yang gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu hanari metia hau bogo gumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chani lenero mungi. Luma lwagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lwagu mala liheriti.
10: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagumi akoi hagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadni matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
11: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa yu lalini ye wubu luagu lala. Luma lu ilanari meniganyi mudung. Gatiko chiluhe ni luweni nuweyu ni aganyi. Kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis capítulo 8.
3: Da lahiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma a furi egin lo motu ni abongi lu ha buru gungi angeli lu ligi bugi abongi abati lanu ni angeli ligi alaga kupali aba la buncha gudu ni lau le nyagura watu lida ge watu geme tile luagu bai latar aba la churi ni ubogu aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la birhaniga luma bahara baganali aba tihara seru sedu angeli guha tau banya sedu fidlu himiru aba liwiri nufrume te angeli lifidu aba la sari lagu lubara kuye le deregu ati numa watu gemeti la ugie hita aba la chakaruni wa obo wagu aba lagu don liru wa muruso lida ge obo luma liru wa muruso lida ge buri tidi buwewe luma hidu aba liwiri nufabia ma angeli lifidu aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho aba la sali lagu liru wa muruso lida ge barana hita hilagu ati sung udru ha lida maya barana le a sali lagu bailu hita me Gringo tugi en sun ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwebu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugi. Aba lagifi du luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadri angeli lifidu. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyab. Lari gi aba narihi aba agi la hama la midago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hipiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea hagi yebe howegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griga hilagu bai. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gurige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibir grigia ha, mowe gubanya lau, uribani ligia, migiru meme hamuti, hadugni kate leburi meha hadugwe. Migiru ama I hauduru hon sifri guribatia, lumahon guariua, ha lauti golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiat harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hakia, luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye kubungi unu.
10: Seraba amisura mundi tempu lubungi unu, luma latara, abau dobanyame, atri ya nula, ahuduro guti nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti tempulu, la degaderege wali hongibe tukungite, halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu biyan vei biyan hati, abamenona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biyan sa, uru wavenbe, biyan gefetia hagoya, hagege yawa wali biyan tidu bebe to olihu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungiu, lela bule mesungu bo. Ahengi abu seruti, la dudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina guboi. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la dudu uriba tihon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungiu adimure hayumu lugini. Gabafu ki yeginye, Luha dugu ni duu na hitu me, lu gine, asukari ragudu ni ubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse ru. Dami meku muha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri duboi lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere denu uribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Abame herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilukoi ladara wakuo hesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye mumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hobe egu, darine luhedewe mukata ihagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamuti ya, leha biya profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi ti hanufu de tagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here ti sielu gele arinya gubay.
10: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariya guhaga niyo hon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu, le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti siyelu ye.
13: Lani halibuingi uluma kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bai luma ge lubara ge furumia tida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu babaiha, chiluha gie da lu baguse ragudine hilagwai. Aba me pichu mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bae hongu wabu. Hama sunu hawuye rigugirigi haa ichu gubanya inebe seilu mbiri. Chilu haora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaha nuli tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyanyi itida di tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali regu aba onwebu sei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi. Le dera gudu laguma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma diani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira tuwe. Aba lanuga niwa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di le nye lubai arase lila bongi ubara tuba. Luton giru niwa nye luagu milu bia sa iru awen wei. Lari gye aba nye la aba uri busiel. Nye lubai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yela siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rukun. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
14: Shibiha li asal baruni hun grigi ubo wago. Jiriha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadun. Nyu leichi gan ya hapai haduru weyo gu aria bu likipu ge wapungi ute. Gani hama li laulita mudun. Luma lau mugandu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enlu ile feri dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya. Laduga sukudi lumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon. Lwa kufuiwa li lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubo itonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewele ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luye be, laduru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sunduna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile au bai lanaba goi bungiu luagu kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihani ki sun gari ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igi ruwa tige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimure ha tiburibati lagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigie lu la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba ya narihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu gambalumo italene la dimune ha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuan abaladiga lu hau dragon sungrige hau bo goba lu furumeti monstru le la rei de guag dubai lidage chantile logo adiga tigie onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu genu muarugu hagibu grige aba leyedu ni hau bo goba la buburi milagu le ubai lichugo bafu lu lo la dug ni liñu war furme guarg monstru aba la dug gud aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia ma monstru bafu lu lichu go ibagari tu liyawa furme ti monstru lu tadimune ha lu mulu tafar guni asun ha mahu drugo ti atu adiga tigi en lu sun la grigia weina moya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichu go aba mak lu hahabu le honwere o logo la herep luginya uala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luago busiti te kate le lichuau le gufura andati aturi hale li numero monstru la diga li numero la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa ven sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
3: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu gubu le siyon. Nyenye nusabia we gadiri milu grigia luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagabu aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigia hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiru milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongu wa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
16: Inebe la bungi umu rugu kuye mewengu ilu chinduza tanu la busira zidu. Kutuko huma mule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudni, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalariñego lau umalali hereti.
18: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abuluo o le reverugu, Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule niguatu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudur guba ya lu mostu, Lumatun
3: liawa, nihon ha gawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu genu.
19: Aburha bile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara lia lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifiri sana.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
20: Dabu mbaluba gile, adiga chiliha daa lua lubahani, adiga funali nadi.
3: Aba lasu kura gudu no lenye bai luago duweri la luba agale muwa rugugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli Tidak geli templo bungi to cielo montau gien la luba gle hamanatu. Aba el afri do aba angel li da gelatar. Angel li gia gabafu ti luago watu gemeti le luago bai latar li gia. Aba la gua run nun le tau bai la luba gle lau umala li heret. Aba la niye gulo.
12: Dabun ba luba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon la duga funa.
3: Aba lasu kira kutu no angel li gia la luba gle muar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muar gubon. Aba lichu gunu lidong agai dinale lanina ligangi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bai bai lida agai dinal bogu di libiti buru. Aba lafri do hita lida gi agai dinal ligia chelu numo linyu hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi e kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichigubungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
4: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure me bungi suntiga bafu. Suruyu niya sunle madudube uwara uwa. Bukuye le muruwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le mire di usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba me hau dora ugu.
3: La diga ari wali wa kuitu la sulle patu dube. La rigeti sun katele, aba narihi ti dale tempo lo bungi, siel. Flasu le nyei lubei, le rede re bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sed angeligu, ha, hau bai sed igei hagi. Tempo lo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Le abi lagur gara nagua gol, chilu luagu hanigawa. Aba lia bia bahada ke kate ga bagari ti hakia aba lichi gwa ba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli gogi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari be no sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi be lida ge luweni go bungi luma lubaf siete le belu nia ba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama ba sed angeli gogi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali hereti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
12: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
3: Abali di frumi eti angeli, aba laturu ni likopu ubo wago. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagun buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bay luagun duna.
0: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buinki usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ne ha sandu bay. Buat tanti, kurang kita di buhi tenghong. Eres biru ni le hadi nabe.
3: Agama nagi alani yang agu loige letaru.
21: Aha wabure me bungi le sunti gabafu. Agu sereg dadi blau isuruning luma ricagu.
3: Aba latruni hagadri angheli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi lau lis. Aba hachura nun sungu be. Lau sunlira masakri hatia michi guhagi weyu guni lo bungi. Anapa goreng hamai bungi le gabafu bay hawagu ige ha. Aba latun ni hasen ga angeli likopu luagu lala monfu. Aba lele denu nuwei ligu labu gen liburi. Aba buri hagura gunu gerigi hanya yang ladaga hagari. Gamalumu ni itara masan siragut hagaburi lu higiru ni uribati le nyaha hadaga bay. Anapa goreng hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumai. Aba latun ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lama bayi tu lunya ila umma lu hasgera uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gelubay labau chawe. Aba tu narihi hafri tu Irua sifri guriba te limu luguinha dragão, limu luguinha monstro, numa limu luguinha profeta le yebe. Itrahanha sifri guriba te hagia kei ua. Sifri gu hagia, mafia no ha, adago banha milagro. Ababuri hafridu, on dragoanha sun uruegu, hauboa gubanha, luba uribu le lanina onwebu, lueyu ribungu le suntiga bafo.
19: Goni gu humatia, daduga sorni bai niabi, kei liabi hiverti ario. Ulese wabele agago duwa nyubai, anu haladora gu luago. Lumaibu kun lasu rusu lui larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia, uru egu lida flasu le giribai arim hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uru egu tida templu, lariyega.
6: Adete kuru wali.
3: Aba yilaba lapiri haniga, arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali bai luma genyin kama grike likibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahulu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumo chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gringe. Hurburiti chile luma usa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimitu.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tliabi aba hada gie sed angeligu halau banya sed kopu. Aba laniye guno.
14: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusaragu dunabon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
7: Babilonia towaidu.
3: Aba na supu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guangali ligia nu.
14: Kawagu taweiri tabanigi na supu diragidali mini tawuri tobun lausu mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda gefusule mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyutida liburu tulani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna habure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
3: Aba gie, larinye guangeli ligia nu.
14: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu,
20: aba mehagu do nula watu gemeti. Rula libungi uti do hani gilun hadig nile labu serube. La huwara do lunhe dere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri to parihibo tuguye omi bu kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
12: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapie ha umafia ni, haramu de guage de su, abuye de sifri go uribate, hadi budinu ruhiyeti, ani iere ha buti. La dega sunda nechanegu, bacharu en lau divinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luda tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
3: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
17: Furika mababiloyenge kugile nanigo. Mafara hamato galida tifigon, lumalida tabai chunima. Latika kibe kwa litifigon, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble luileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwe kum ama. Sufuri yuduta humum, kemine tetelege u tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alie la tati da tanigi.
7: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
13: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
6: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburgu le, heredru badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagun.
6: Fugi abu uburgu weiriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sun hana dagime ibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
6: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
17: Fukiamu Babilongi, lewe weiwe. Risi enyaye mefunha kakune bwenye waporu. Banana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suseri duboi, du Babilongi, buguye siyebe, umahunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungi, ladega aduga libungi iriche hun, laula siye diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
18: Itara luba la radi de gudniwa Babilonia. Uburu gule weiwe marihi digia waline. Magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu. Uwayame gie nadagi metie bida nika uye. Magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni lelani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata suha afara waguba ya ugowo. Dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na haa.
15: Aleluya, lani wa mungi te salvaruni, weiru ni lume umbafu. Kaduga abasura kudaki, lani wa ni lume isuruni. Siyadi lari uwe buhoruto agadu nubali na po ulau kadalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuamu.
3: Abaya, haguwa na haa.
1: Aleluya!
15: Aleluya! Magumu bela muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagariki ya hagia, aba hele mucho, chili muarugu. Hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
16: Itara la, aleluya!
3: Aba di lagabu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
8: Ruku ma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi dugani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
3: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
16: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti baikabafu aruwe, gunda guwama, buiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri kuni lu, la tiga chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tau tadagra gun lino to finu, haruma ani mini tukuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
3: Abad lania guanghe lino?
21: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la mari du mudu.
3: Abad lania guno?
21: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
3: Aba nahu durango ligib gyangheli ligia, aba lariya gono.
21: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durago. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta.
3: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Laduga, lau iricha, lagumadi. Lau gie iricha, lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi, labulu. Nyeye gie aba iri, buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto, luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadera gulino to fino tu, harutu, haruma, warinyo hagia hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu, afri yetu liumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribisho kwa lome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri le, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
22: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
3: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguara gubei, lau ere hon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
16: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama bugunia ganyetinya. Hagaru igu gabayu hau sun ha, awari habali. Hagaru igu sun hawuye igu girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuburiginya kai wainamuni.
3: Abad narihi ni mosturu, hama lulu ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo be lau gabayo haruti hamalani apa ladangri monstru uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru lauburi milagru ligia eye dalanya meha profeta ligia ha igire guagi dabai hau walu laburu du liri monstru hawagu hudugu hagia tun liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia apa hagunu Vimayu lido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
3: Larigen, aba narihi aba angeli larayi no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibihu ba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luag ariye no mutugi hawa ni ha meha adiru ba ichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne halu agu Yesu Kristu ha mahudu ragu baya lu monstru ni tu liawa migi lu hagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harun aba narihi ha saru lida ge owe ni lu ya habagaridu Aba haruwe ha uwara luma Kristu lagu milu irumu. Ayeti, hahibir hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma lagu milu irumu. Dame segera lima liru muligia, ligia meligi rewa gedung mafia lida ge la daruniu. Apa me lafridu, lu leye hani necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eye danya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni ya hani gu, lu uribu, ani jibe banya kei lisako unte barani. Itra liye lu baiti, apa hafridu sudara guhagia lida ge sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyi ari yabubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ome bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu berikata ileme hadugubay. Segu leburi wanyubay. Tidak buru liburu tugui. Derege lumuti abarana suha oi kubaya lida. Derege layaginya oweni luma habara hilanya sung hilaguanya hal labu gebanya lubaf. Abati hagusera wagudu lagu berikati ilimeha hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburdu ba yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
3: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. aba nagabu nariye guaba umala lihere tisielu nye.
22: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia balumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
3: Abati lariye gu bungi u?
5: Ariha ba, adiga lumuti sun kate iserime.
3: Ariha gatigie,
9: estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: sando sin abi ferut no wala figo ligi furme guarga gin le arinya guti furme guarga kati vuriboti nuago aule uviri garo wurguti gayara ti ferut no wala ahi ti le dumre ti vuriboti luago lubafu sifiri sando le nida bay uwa bay ferut no wala ni lida ubole ni lida le aba ahi buidi lubay idibo buidi bay gin le ahi ma buidi lubay idibo ma buidi bay gin le Luago li idibu la subdiruwa kala luwu yerubay. Hanasa hewe hugi ele, siyati adumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bay tida anigi ligi ele niyegu bay iyumaw. Grigi ele buidu bay, kati buiti le niyegu bay ladiga tida in la nigi wu buidu ni. Grigi ele uriba bay, kati uribati le niyegu bay ladiga tida in la nigi uriba ni. Nariye hane hon, luago dame la chilerun luweyu ya guseru ni, son grigi ege febanya luago son timuri malati le hariyegu bay. Ladiga logo balé barinha gubai bagus era gudua. Ligia barufu de ahinga dunu bupei luma uma dunu ba.
1: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
2: Maestro, busenti o warihi badiga aba seini arufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatinha, ani magun flirutinha amuri hatinha seini. Gamalumo michi gubayamo seni hon loidi gele suser dobe lu profeta Jonas. Ladiga ke le rederon Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud. Itara lubagi ne rederon aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga no bye nini ve ha saro balida luweire guseruni dame la gusere guduni uguri ke halani na danle. Aba mehichi gon haduni ladiga sansi kwati ha gabri nini vena dalela purisha bali Jonas lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiriguti sugulau honas. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani natanle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou. Luntagambu ni lichulau Salomon. Ani anaha aba wiriguti sugulau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Da madari lani, aba lanyan gu longu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubay nafrida. Dale lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifri uribati nisigur lau, Aba rebelo rusun hagi yagana guali da gurige ligi. Uribati mahaliti legada bali sigulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurige ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri en hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
3: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, Busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay nitu nugu chu.
4: San Mateo Capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago catei hon, lo hempulo, aba larinhago,
0: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago, e da afro reina lani lila nade, Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labru han labad nagon dubu lenyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chunfurese ladiga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labru han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaini luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: aba ti hayabi disipulu gu aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimune ha hong grige lau hempulu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Ugu ya, subu digu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti laru ya hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, lichugu balaun lung, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le narinya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha larinya gu bay profeta Isaías da le larinya gu bay. Ugu ya, agambu ba gama lumo uba gufaranda hama. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mitana ti, arihan tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurige ya gufuli tiya luma bungi yu, Abu seruti hamuga harihi ni le harihu bayuento. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya ke lila nadu le abu ha bilidun uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nubetida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumu kai malag le la madura tehadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, weirit maati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle abalafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, abagufona da hamani, abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ishugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ishugu bai uruwa wen, hibiri ke le ishugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudube iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Laduga aba aga ni le. Aba ti hayan gu musulun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Laduga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bayhu me lun lawinu mudun uwara darime li dani ya lubahani. Aba me narinya gu hon. Nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha ni lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesusu sun kate le hon gridia. Mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liumulu ge profeta.
6: Na tindri haba lau hempulu hun. Na fura guagu du bai kate le buri meha aramu da guaba i hun. Luma gie la dugin upo.
1: aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebel rumuna don, aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
2: Furango agu daba exemplo le lo agu tihidur uri batibon.
1: Aba lerinha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgati, aule abuna gubali ilo buiti. Mua lige ubobai. Ilo buiti agia grige halila na laruin habungiu. Idru uri bati agia grige halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hidu uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidu uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lido watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungio. Aba me hami lido keweyo lida la ruwe ha wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leloiru lugunda aba lidin, aba luguru ni sun lelo mabay, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habay alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun lelo mabay, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beya. Aba hanyunu nye anuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
7: Aha, uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danyila aba ruhu dati lilulu do Moisese lukufuran dalani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, larei da hale anilida gyele larei dubai. Asaka hati kate iseri iluma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
8: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
9: Hiroga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halienge tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
4: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodas huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodasi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lao. Businya ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madug lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Dati le efeduhani loago lagunfuliru erodas irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba me larinha go tu lo fiu, logo lichi go baila frume guard que cate le tamure haluma tu. Aba ti tarinha go tu chutu, lo tamure hani labo lo guang le abadi se habai. Lo lichi go tu lida aba asia.
7: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru do go Herodes loige cate le. Gama luma kei arinha gala le la lo fiu. Agamba hamaya misro hotia. Aba larinha go lo lichi go ni watu. Aba larinha go lun ladirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri do lida geburi udi. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disciple gulu.
5: Dar galitia, aniwa te grigia gana u te lida flasule, ona baya grigia ha, nidha mamu galidu bulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Midi banya, rubu ma heigi ni hon.
1: Aba harengu lun.
2: Sengiri ginyon feng wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu ya hon.
1: Aba larinha go hon grigia, lo hanyuro lo ago hido. Aba laniga no sangue fein, hama biama udre hagia luha burgo. Aba larihi cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule, larigia. Aba habuncha gado du sufania tau to igrego. Sengi ya no milo uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranya. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ugune tuguya lu hahi urogun loba furugun sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iro labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesus labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manute da humawe.
1: Aba larinya gu fedro lo.
11: Abureme, ahim bukuye lubai, ebuka kudabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
11: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no bai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogo ligibu ge Jesusu, aba harinha go.
2: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba hanigani ya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
4: San Mateo capítulo 16.
1: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seini le cielo gieti hon. Afinha hamamu ga luago luma gie la bungi uliabi. Aba larinha gu hon, rombo weyo harinha gatun.
0: buitu paida ladiga funati sielo. Bina fi ariagato, uribo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi tiluagu ligabri dahon, ani bidye tihon luagu chuluha lila lidani asalbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia saini luha fianu luagu awla anugubi asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luai lisaini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin. Abati lerinya ku Yesus hon
0: goni ku ku humati hon go loi halebi ni fariseo ku hama saduseo go
1: aba hagume saru disciple ku rinya ga hama gua
5: ledete manu go ma fein lerinya ku baitara
1: aba la subdi runi Yesus harita go aba lerinya ku hon
0: ka wa go hati hera dalwa go wa ta fein huma logo atigi ha finya wa gali ku funa da huma Marita com ruia toago sangue feito na fani rebonrada sangue milu ugunia, luma atrin la faninha tal igregoto. Bule guando funasa toi cedo feito na fani rebonrada gadro milu ugunia, luma atrin la faninha tal igregoto. E de linhaga me fen rubei logo mama la toago feina dumreha, da lenaninha rubei rum, lum rauni grogon rongo loi halebi ni fariseu ramassado seu.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gun.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirago duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu ci bungi le sielo bai bun. Narinya hare bun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya ga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Hama habu tigu hafadi runie gu hurio. Hama rufu dha tele luru du Moises. Arinya ga tigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesusu nyenge murusun, aba larinya gu lun tausun lanigi.
11: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siyati la susera dukati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Fedro.
0: Dise ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le lumbi liabi lu nuweginye, keisi la nungu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chadike. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuweginye, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagir buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angheliku. Niyabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata ge hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
4: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, Aba la nigunye Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi erigunye nunyen. Aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu keweyo. Aba taharudu ladegrego kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises Luma Eliasi hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha Luma Jesuso. Aba larinha go Pedro lu Jesus.
11: Na pure me. Lida dan wan hala ya. Aha bubu sen. Adega o game urwa di basen ya. Aba bu. Aba lu Moisesi. Aba lu Elias.
1: Da aniha lu bay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragonia. Aba lagambuni wa larinha go aba umala le lida ge huanyu ligia.
12: Aniha dire le hisi venu. Le aube ome bulano bunda atu de humile lubaiwe
1: da hagambu bali disipulo go aba habulu shagu lo hagibu muoro go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba larinya go hon
0: sarahuma manufude da huma
1: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya go Jesusu hon
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati ili dange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lirudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, darinya harehon luago nyubu halila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme abadi sehebe, ligia la Elias ibe le wago be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri benyehi habe gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudrogu ligibudu. Aba larinya golu.
13: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu. Senha muterida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Gurige mafinyati. Gurige uribatinya. Atribaisa adalu naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
5: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia saga na?
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay afiye ni ibi ni yurara na keya ba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, bai ba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasi enron ahin ibiha hubay afiye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuriye duni luma yunaro ni lu gungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasaru balan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
14: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Pedro. Aba larinya gulun.
15: Afai hati.
1: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalig duni Jesusu Pedro. Lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata yaha gubra habanyo uruwe igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
15: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso molo muti lubaiti hafayeha. Au le lira ubungiyo, molo muti na fayeha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuro nuburuhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba fayeha wa woguwa, barubai aba me bafayeruni.
4: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
2: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagua, hamagua, aba lariengu.
0: Ninaru hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahi, mebelba don lido larue habungi, itara lia lubaiti, Le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligi elo itara bai la ke yaba irahu, ligi wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin ele resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fuwa gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nya li dan hafiyan nuago. Bui ti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gile guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la. Durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lumbe belu no sielu mahabuga o magudiga sigu la ubadarun la ubiangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga huma niyaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyila hani angele guligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwariguti. Ida liya harihi ilu. Ahyanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada agie. Maligri banya hibiri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuri dagubon. Ahunti ila darira choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun hau mayuri dagubanya. Itara linya giyati mabuse ruti hugu chibungi le selubai lule feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahyanyadiga biduhe uribu nubun bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu dirag duni liduro lo. Ahi adiga gasu bao. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bao. Aba me banuga aba obiya gurigi haun lun son lalaniya wogote. Anyahi hamamoga amuga fenti luago. Ahi madiga gasu hao. Aba me barinya guni lun hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lao adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubrahati lisensi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagulela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungyo le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi inye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinya gulu.
11: Nabure me, atri boisa woyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba la rinya gu Jesuso lu.
0: Marinya gutina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wendisi woyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui ile nyubi beilunga laranse han luago sensu hama lumusu niya. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye han, aba ladinya gurui ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, lumasunle lumabe lulafayru ni laduwe han. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni. ke lafri do musu ligi anyingi itera la duna ku luma aba musu lile di le adui rubali atri fiadre aba largo de ni loegi ligi na aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bile ba duwe rubali na aba te laudro gun ligi bugia aba la yumro gun lu lari ngalu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ni la duwe Dale hari bali ha hibiri musu kate ile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe oge aba lariya gunu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de gaba yumro gunu luti e begin e gudeme ha bu ban lun bouba ke gudeme ha bu na bu aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudu mure lu ha sufre le gudu ni musu ligia dare la fairu ni son la do e ha
1: Aba lasuru Jesus oriengena.
0: Itra lubagi la duga nuguchi bungi le selbe hon ahi hua ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lube labo cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinha galun.
16: Segun barita gu, gayara ti san ligiru no grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Ariya gatiginya lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba re gugurige mama nya lobe ti biama aba ruganya lige mon lobe la fani re goni wogure le la dona wa do bay bungi
1: aba ti hal guduni ariya galu
16: kati wa gula renga le luru do moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba lariya gu Jesusu ho
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gon lani disipulu gulu.
17: Ahi itara linya lubi luagu ti wigri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Masu tinha gayara ha bagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amunha guendari guti lebo na magamari do hama uguniha. Anyahen itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri, reide tinha magamari do ga lo hedere geregun hon gua sun suina gubai lo reserve do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do lan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranha yelu Jesusu lu lichigu ni luho bu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igira huma lu hayabi iranha yano. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranha yano. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
1: Aba lichigu ni luho bu hawago iranha yu hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligi. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
18: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba rginye buiti. Bungi yo. Ahi busembu bai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
18: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
18: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunila.
1: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lo iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
0: Ninarun hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lasigri aba kameyu lidange luhuyo aba agusa. Sigla ule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesuso, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomoti son kata yadiga.
1: Aba ti lariyago Pedro lun.
17: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hao, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairikon. Hugia le afalaru balina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, O Hasanigo, O Hamua Nuegien, Eresibiruba Sao Weya Sulawon, Resibi Hamime Ibagari Magumuchabiti. Ani Sarago Hanya Ha Furumeti Yabanya Weto, Hagia Bagumo Honi, Sarago Hagumo Honi Banya Weto, Hagia Bafurumi.
4: San Mateo, Capítulo 20.
1: Avalaria Go Jesusu.
0: Italia rui hani le lani na cielo ke aba labure meshari le afri dubai binafi wa alu hana dag mitinya lo talu bahon wale nadur aba ladug dara du hama na dag mitinya lo la fairu ni lo agu veyu aba lona hania na dag mi li charu rugo lari gi aba ya lafri du ke buri la dan ru nef binafi aba ya dari ru amu guri ma fis tinya magi durugo aba lani go hon hei bagi na dag mi ni chari rugo Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midirugo, furi lige ladanru uru wa rabanweyo lige meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi nadagi meini chari rugo, aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dans les lagunes d'Ubay, abalarinya gu labure meshari lon habuti na dag mitinya. Wabahon na dag mitinya, faye bamu ganyan. Bagume sarame hama ge ha tatirubanya gumu honi. Bagume chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luago abaweyu. Lari ginyan, dalila chirirubay hadani ha atatirubanya furumi. Abaharita gu luago gibeti mabila hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo hadiga dara dunuma. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya ha gumohon ni banyagu eto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gumohon ni. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem, aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amu derei nawanya Jerusalem lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu datinya liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nonwe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua. gamalumo na sarubali dange oweni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Gayara tisa hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
14: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibri. Furumi wari hidagi lea buseruti lun ligia bala furumiati, lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia, au le uguri garuurguti lun ne servi duniwa, niabia lun ne servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubei Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
19: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
19: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
0: Kahabusen robe nadugu hon.
1: Aba harinya gulun.
7: Wapureme, buseti wawarihi.
14: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibuge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbe lira lu lagum filiru lemhe laringu bei profeta dale laburi habai itra.
6: Ariega fuma lu uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba aba lirinda buri. Anima lu anahati ira.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadiru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadiru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya, aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
19: Uweri guni!
9: Nuga wagu uruwe dari.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
14: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyin bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sensu nyei luma hala ha alugure habanya unhu aba larinya guhon
0: larinya hare bungi yoti dan lereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin
1: aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo yesusu nyei tempulurugu aba larei dagwaga dunia Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tele luru do Moises milagur bu le la dig bai luma dan le hagambu bali haguara ha irah ni tempo lurgo
20: wari gi ni lula dig wa gu ruwai Davidi
1: aba hagai do aba hari gu lu Jesusu
17: agamba bu mutsa le hari gu bai ha
1: aba lari gu Jesusu ho
0: aha agamba no mut Malinha humagli santi da lereno bungi lenye lubai halarinha wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi, aba tidibu igul laru duna, Aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
17: Ida liansa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kati libe le na dugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseredon. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen yafinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba haringu lun,
17: Arinya gabay won, kala biri che bay luba dagani kata ile. Kay ichu gubali uba fule bon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a uba fu na dagay buri kata ile. Ka un aba lin huang abati se, bungi yo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, lagu bungi la o na habali, larinya gu won kala wog mafinya bay lun. Lagu hon hala wagurinya, hauser gubadi wagrige wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na dagi burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba waguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lua aba hata gye, nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lua, mabuse nruti na nidi, lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miung. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibu gu lua le furumyo ti lua. Aba lona bun le, larinya ga, aha nidi ba, kama lumu midi iti. Arinya gu humaiti no, Kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
1: Aba harinya gu.
7: Le furumiet.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shori ti malahe belo no agubir hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. La duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari don. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti ha agubir habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Uya lausun ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladugu bariye rulau. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo na da lunwa luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinye. Aba riga, hari gudu niya natagi mitinye musu haguya, ulese hemei aba, afar homai aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumi ya ligia meme hadiga na dagi mitinye hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong dale harinyi bali na dagi mitinye lira aba harinya guhama guwa ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
1: aba lalga daha Jesus o larinya.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ari,

0: habiyama. Larigen lung haruwa, dari lumo hasede. Larigen aba ginye towe wuri. Dameti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sed gamule nuguati nya ha. Larigen marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya ku Jesusu hon.
2: Bulei watan, ladiga libidinye togu tilereno bungu hon ni luagu tilubafu bungu. Damele hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagili sanle larinya ku bungu yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungu te bwe Avramo, lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenyen aba hadagi le arufu da hati ledurdu Moisesi, abu seruti louchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma haruf da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kansa adiga wagun.
1: Aba harinya gulun.
3: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanari gu Kristu na bura me.
1: Uwatini aba, Luna buni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiyan arufu tahatinya liluru don Moises hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniya gubin hon, gama lumo mafala ra humi le hadiga bai, ladiga haniya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi ya kaisya nanguni huruti le sinyabi la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiya ni kata lun hitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahan yi gafu lau lereru ubungi yu hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawa to dururutu. Usenti harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusura gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin huguya, migra hon malu laninya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi yu. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri no luwe gien. Ugiabu guhugui arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu gahumuti umuwa, afa ya hahumi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, apahadugu ni hagurigi hagi elu kaduna tima hamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu guhugui adunde hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ichi guti dimuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afine luagu tigolu na templu, anala lira luti la lagun fliru. Ibide ugo linya hau, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templu todugu bon, lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi gurigi dimuri lu lafiron luagu lataru malana lira. Kamalumu ahin la afine luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru, anala lira, lunti la lagun fliru. Ibidi uwa linya hau, marihi, kagi weri guti mabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru la digu bai linkati ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligibu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Legin afinu be luagu cielo, la afinu niagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Pugiabu guhugi arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo, biangu watigibu. Adigatun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma komini, lu hichugun aba farenti lu bungi. Anime beresin atun lau arufu tani le weri gutema be lida liluru do bungi. Keiburi, richagwa u, udeme habu, luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbe hadugani, ninkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihitin hugi le, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya li luru do Moises hama fariseo go, biangwa tigibu. Adigatun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uero luma siya do le hachibu bei bogu digin libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tia. Aruma gu da humei weru luma siya do loragiru gu gien furumie, aba meginya la ruma du bogu di gien libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gien libiti. Uende ti lari hii, ahin loragiru gu gien buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, bogu di gien hibiti, ma lubuidu hari hinu hakibu gien gurigia, ahi muna dege hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gula iluagu hamua ha profeta gu, wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagucha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, bai humaya me hibiri tida haligi lisi huriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara go humanya profeta go. Sigu wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hadagin uriya ha maran seruntinya. sengo hata ge aranse tia. Hamaranse rubanya, dale hanugu bali halampo, manugu tia amogasi luele lidan bai halampo. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu den lau gasi bogu di luele lidan bai halampo. Keisi ti ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugu. Kebri luago amidi ariabu, legalagambu ni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi gini hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lube la lugra hoa againha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rumbanya againha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, Aba hebelu ruluma lido marie, aba la dorunu abena. Larigie, lige hachilu no hibri uriya niburi ngiye hagiya, aba hariyago, wabureme, daraba ibena waba. Aba lariyago hon, ninarun hao ibidye tunno.
5: Aba ti lariyago hesusu hon.
2: Aga go duwa nyuhoma, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiribuda, aule waguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba ugiri le dan lebe ilaranse hanlo la dungu weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lu aba hadagye keiburi bia milu lu aba keiburi milu lu aba lafari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyiruni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, Aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri bia nye milu fiadru bichi gunu. Aniha bia milu naganyiru ligibogun. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Ligia liyambi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti kubai numuti lagu uguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume isensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagidaruwa ba lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri garao warigati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunao. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara guduni ya sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me nafani na guni ya hawari uaguwa kei lafani na guni ya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nugu chi, Recibe humay arui hani leranse lalu bi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale analama shubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto muna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargu no. Dale nasandi rubai, yututu arihana. Dale nadagru bai, yututu arihana. Aba meti harinyago richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilama aba vichi ngwaigini bun. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba vichi ngwaduna bun. Ida bugagia wariha bu kaichi ludugati aba vichi ngwamuna bun. O madora kunga aba vichi ngwadagwa bun. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wadin rihabu. Aba meti nariyago hon, ni naran hau, furime gwarga kateleha dugbe lun aba hada gena mule no. Kala luna bun bay, no ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan no bona. Dise huma noy, ugi ele lun bay hasufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse ru bay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shu bay, mi chuntun egini no. Dale na magra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati mi chugun tun muna no. Megeti na dagu wu mi chugun no. Sangiti na, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu kechi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wariga na kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei, madungu humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafi ogati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago ba nilegibu ge bungi yo. Aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lo longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia, aba larinya gu hon.
6: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri maduru ti lo longwe.
1: Aba harinya gulun.
7: Kami agele wama. Bugye lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun. Aba lidi atigre gua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia. Aba harinya gulun.
7: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu. Tolaga ili sensu na bungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba haworadu. Lula ganye hon lufula so aba ugri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenche nye. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chililuma udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
8: Baruga kutidarandi mnusu fulata ligia, ebegi legichikwe Israeli na lau ugri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bitkati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe wenu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
9: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugriye wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
9: Magabu bumuti sa leharinya gu bibuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
9: Kahabusa rube nigra gudunhu, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati aria bubuga, la diga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru guhama ugrigia weirigutia, hadon grigia lu hamuria ha lu lafri du barawasi, lu lafaru jesuso. Aba ya ladimure ha gumadi matihon su grigia hagia, aba laria guhon.
9: Kahata ge biang be hapusar bilo nigira gudu hu?
1: Aba haria hu?
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba laria gu pilato hu?
9: Kapatin na duga lao Jesus leo be laria gu Cristo?
1: Aba hona gu sungu be, aba haria hu?
11: Dago be lo agu guru!
12: Aha! Dago be! Dago be lo agu! Dago be!
1: Aba laria gu pilato hu?
9: Kati uribati la digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, ariyenga.
11: Dagwa bai la uguruwa.
12: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
1: Dale larihi bali pilato, luwago siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
9: Mama ulube narihi lao lawe ugiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lao.
1: Aba haria gu sungridia.
13: Wagi hama warahi. Wanegba frumi ruguari guduru wa wongu lagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gu gumadi mati jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichi wu aba ridi loti hii yu labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
14: Kabaka ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu were guni. Aniga ihe maburu ligia. Hicha gwe labu lugu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadari nu ladara guluwagu, aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcharigi lumutu, matu lumutu. Dale dagu hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadagu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
15: Aku reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lube laringa kala lidurube. Hitere liya aburi honi ligia.
9: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aria gina.
16: Gugie le ganyara bai bagulu no templo, aba e barara magduno li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu ti gu fadiru gu hama rufida te leluru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
0: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei ania galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
17: Eli, Eli, lama sabatani,
1: mini la lira no bungyute no bungyute kasa wago bigirena yenye no hadage ha nyubibe agambuti aba hariyago
18: laguhe ugirile lu profeta Elias
1: aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi lari gen la didire geduni to diwen garihito aba lichigu ni luago aba wewe aba linchu no lun lu lato gama lumon aba hariyago ha hibiri
19: Ingira bay, wari hale ya nyumbi Elias salbare.
20: Wari ha nyuwe.
1: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete. Aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bia muruso. Inugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labau handubu. Aba lahure chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
21: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deyna lube, Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la douro ni umuha, lou aba dubu weriti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
21: Wabuti, aritogo omuti luago arinyaga la meha yeti ligira, Dahmele mowe gili, lwagu lasara ya bala lwagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
9: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti hodi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remerago ni ani aruga deyne linyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, tiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufu de dabuma, subu se fitun luagu ala uriena Jesusu lege, aga luagu ubi luagu gurua. Ua tuya, sarali ke larinya gu ni, igo gu marihi flasu legini, nukwe litu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigila la rubakwa galileo, nyei batarifu.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. aba haudi eiba goina ariega in ho disipulu sunti anyaha la luago uma lige la rufu dagu hesusu lungu hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariegu hon
2: manuhu de dehuma eiba visera nyanani gulu haudi gale leon lagunye bala harihana
1: dale haudi lubai urinya Ligia haudi hada ye sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sengsu hon sudara, aba hariangu hon.
3: Hariange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagya, logwati hafinya luwago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gunhon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luagu anahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
20: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
22: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruonyu linya ti dan liliru profeta Isaías.
23: Nona hanye nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biyabi. Agambuo ti aga umala lirinda flasu mageta bati larinya ta. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
22: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
24: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sifri sandu.
22: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bian mii veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu aba lariangu
2: siluha lidan jarafa li laruwe ha bungiu asakri ga huma afinye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
22: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinya gun hon.
2: Iga ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
22: Aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
5: Kome sabe mestero wamo? Jesusu Nazaret bia bia san luba giri shugunewa. Subudi numuti katabula luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
22: Aba la denga Jesus lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
2: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
22: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
0: Kate isan le? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
22: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu yeguen rigu lugu yeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi alwahagu.
22: Aba larinyagu hon.
2: Keimo lidun buri fulasu le jarafabai. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
22: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
0: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
22: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
2: Busentina, arida guaba.
22: kai larinya gu itara aba larai da gu sandi ti ligi aba ti launa hani hesusu nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
2: mabahu da gu baiti ni kaun nyudur gu baru da gu bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi gu ni badagara gu dun lagu baruma do kaisi larinya gu nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lagu ari da gua ti bula
22: aba rugu lidi aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun jesusu furango lida ni aba flash aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flashu arihe
4: San Marcos capítulo 2
22: Atiribe yulari aba ya lagiri budun Jesus uburugu kafar naumu aba hagambu grige luagu giribu halila aba hontara gu saragu grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagieti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregu dali lugubu Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loige tablu gumuna. Louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye. Aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
22: Nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru.
16: Kasa wagu la dimure heitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidi ge bungyo.
22: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate ti masa mene gubi larinya wagunu alu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba, budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuweri guti luferut na nafigo.
22: Aba larinya gulu sandit.
2: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
22: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariye gusun hanyengi banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gai.
18: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti ka ile.
22: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
22: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
0: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
22: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
22: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
16: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungyo ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
22: Aba launa bunia Jesus
2: Kayera tifunage hayuna ro amisro hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ro, lunti haygi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafada hutu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toy seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba hairit. Meserun watuginye diwen toy seri giru lidon aba aga iweru le binadu hali, la diga tabou shagubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
22: Logo aba lue yure mera aguni, Eibuga ina linya Jesusu, hau lani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gu fariseugu, lun Jesusu.
3: Hariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yure mera aguni?
22: Aba larinya gu, hon.
2: Malay hagidun luagu leme la dugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, Ligia ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiri we le inyu timabay. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawaidi ge fadiri go, segun li luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
22: Aba ginye, larinya gun, Jesusu, hon.
2: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos, capítulo 3.
22: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
22: Aba laligudu ninya hahibiri larinyaga on.
2: Kalumbi ladugun walina luwiri emera guni, buiti odi wuribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
22: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariyagunia Jesusu, lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyagun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
22: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba ati hafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ati lidi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileno. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifirigu hadagye, harinya.
6: Lira upungi upuguya.
22: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nye lubaye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye, lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. aniha ahiri du su wugiri hagie. Simon leumbe lagua ha Jesus u Pedro, Santiago lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesus u boaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wigiri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesus kala susere bai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga hariye gugri gelogo lulu halila lao nyenye nu arufu dhatinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem ji aba hariye gu
1: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifire gugri bate luma laulo bafu mafia la saga sifire gugri bate
22: aba ti laguaru Jesus hon lun hayara fadun lubadu aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun
7: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguar garu hani le afani ragutil lu aginda gu hamagwa laguni chaguba ani sinya begin hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia laginda wa melumagwa sinya be la dura no lagumu chaguagu le rugube lira Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gubigurigia. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
22: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari giyaba tachiliru lugu chu Jesus haula mule nule nye lubai Jesus aba herede rumbogut. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lau Jesus aba harinya gulun.
8: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
22: Aba larinya gun on.
7: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
22: Aba lariya gu, hawa gu hanyuba nyeke yegu lao, aba lariya gu.
7: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitu nu tuma nugu shubon.
4: San Marcos capítulo 4.
22: Aba ya lagume serun Jesus arufu dahalaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesus tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
7: Agamba humano. Nye nye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun ma lubuidu a luba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wein, libri sa.
22: Aba ti larinye gun hon.
7: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
22: Lari gien, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
7: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu ti laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai.
2: Dame hagambo, uwalamu kwa kufuna dahama, lulasi ya nuhagiribu tunulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
22: Aba, larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahamani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiyo. Ayengu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: suanda ha leibugu ariabu veyuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dubu dan le larihi balin grigia ligia jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lung
1: kosa wagu bemetera wamu jesusu lira bungu leyu timabe
0: ayumra guati na bung logu liri bungu Lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifuri uribat, igira bay gurigi yale.
0: Aba lali guduni Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Lehiyo ninya, ladiga kipetiyo.
0: Aba hayumara gun sifuri hagi alung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudin luay fulasu ligi. Kaitinyai nyenu lubo isaragu buiruhu, eiga nyai logu wibu, aba hayumura gonsifiri guribat nya hagia lung, harinya ga lung.
1: Una bawahado buiruhu hara, rubo umamu luwe beliruhado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun loi grigia ligia, aba hebelurun hadun buiru. Nyenu hawara ambian milu buiru, aba hagura gun buiruhu hagia hongu aloi gen wibu, aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha aunigiru bali ambuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagun. Hati arihu balin aba habahu daguni le susere dubai lu grigia le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu tiburi hu on aba ti hayumara gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai Jesusu ti do guni aba la yumara gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidin lu mahati Jesusu arinya garaguti lu
2: Bai babu biyo hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bai Jesusu, luagu lida sun fulasu Decapolisi, aba tawairi dun hanigi sungu bai. Dan lela giri budu bai Jesusu, tida uguni lugu bafuru guginye duna, aba hayabu igua, durubu nugrigia le nyinyi lubai. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliyabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
3: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigida gutamuga. Ani gabagiri tuguyame.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesitali sunle tumat. Marei dagunti. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. La dega tarinya gutun gwarugu.
4: La urugu mehna gurunu la dagregu. La reita guba.
0: Leda ora ligia, aba le rede run lesen ahito utuei. Aba ta sandira gutun gwa luogu areita gwa ulan. Aba te, la sandirun Jesusu luogu areita gwa gudali lan grigie la ulubafu. Aba la gara ragun hawagun grigie ha. La naga gien banya. Aba lali gudaha larinya.
2: Kaguru bitawu na dauragon.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
5: Hariya gupinya te luki be grigia ya alba gumuru bihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru biluago. Aba ya biwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
2: Nirao. arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gonyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubie ge wugri lebu ga nyimbu iboy ogai logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irahu tugoya
6: hilati bira igere gube be maestro lungo aguento
0: agamba lumuti Jesus le harian gube aba larian gulun wugri ligi
2: manufu de daba afin yeruguba
0: mahati haudi amuluma luidi gie fedru santiago luma juan le lamule santiago dan la chilurumbe lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba larian gun on
2: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera momentu tiaira huto tarumu garugun
0: aba hehere halao aba tilafuri dagu dunia Jesus sungu boy nyengi aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyenhi tuboy irahu aba larugu duni tuhabu aba lariya guntu
2: talita kumi
0: mini lan lira bunariya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu weiri oheru du ziru mutau aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichugo Jesus dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun
7: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubo ilueyo emera aguni aba larufu da han ti da haligili singuri sara gu hanye grigi ya agambo aba tawari du hanigi lau larufu da han aba harinya gu
8: alia funa san la frendere grigi le sun le kasan lu yeri li chua o le luago bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fangai galle tire maria le libu gan santiago jose huda siluma simon ani wama yanu gin elitun
0: aba hichugu mabaduni luago aba larinya gu Jesusu hon
2: gunta tia sun gurigi lau aba profeta mama rigali ligia lita gi hageira o hadu hela o tila na haba
0: ligia la si anu bai la duga amu milagru nyei loid ge lichugu luha bu hawago biaru sanditi aba larai da guaguduni wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari gi aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina aba launa ha hawa gu du sulani gu disipulu lun lagume serun ouna ha yan bian bian aba lichugu ubafu hon lugayara la hasaga ha sifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logo haibugun loidi ge badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sens lun geidi gla hasabadu luma bia mata hasimisi arinya gati ginye hon
2: namele hebelo ruti don aba muna pusura Rei de Humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligi. Ahu ti meresi lui Huma lida aba fulasu, mahagi me hagambunu, uri Humani ngi, aba me hafuri duni kaliti lui gen hukudi, li sei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligi. Igi re Humani ke iha dari ragu hongwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu lagu se ragu dunia songu rigia, ma wei nu bai habai chunu wa Sodoma na Hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chinha hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
9: Saraya huwa le abati sehebai lida ge oweni, lige lueni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elia si le meha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
9: Huwa le meha nadira gudibai chig le, saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai, auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri Tuguya, Lani Meha Felipe, Le Lamule Erodesi Wedio. Aba Lanugunu Erodesi Lumari. Aba Meha, Ladinya Gunhua Lun Erodesi.
9: Molumuti Bagamare Dun Lumari Bamule.
0: Aba Leyere Gudun Hua Tun Erodiasi. Aba Tabuse Run Tafaruni Hilagube. Gama Lumu. Siyatumuti Laduga Hanufu de Tumeha Erodesi Lui. Laduga Aba Lawuguri Richagwati Ani Sandu Tihua. Abati Loni Giruni. Lausu da la la gamboni erodesi le la riangubinhua abalerederun ibidio galun gabala la dug agambalumuti lao ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale la gufulirumboi erodesi irun abaladug fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva abatebelurun tiro erodesi nyihi luboi fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
9: Amuri ha bai leba busa eru luma nichu kubo.
0: Rulu muti lereru untu logu nichu kubo ilan furumi ya gwayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kubo.
11: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
4: Amuri habili chigu huan le bati se habi luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
11: Busena lu bichu huni li chigu huan le abati se habi nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kirula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri haboi luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu lanikuni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara liki afurisu lumu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igo ugo. Keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyenu la saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamu niriti. Aba lagume serun arufu da saragu kate hon. La letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu lun.
5: Pari gali tia. Eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habanya grigia halu koudi lido buri lirahi flasule yarafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
12: Bayara tifunagi ya wodi ya gaya hepein hon. Usewa wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gaya hepein hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge hepein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
13: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigia sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulitu gunuhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigia agi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagia hada sungu bai. Houtien sun hagia kimule. Lari higienye, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife feng luma udro igiragut. Sanginya numilu wugurinya aigitinya baugudin hawaii wurinya hama irahanyo. Abati ladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga ale buga labu wa muaru, abalarihi logo ere guhale la hon lun Ehemha ladiga abarunyi la garabari. Duba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibwa gutuna. Lasugura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibwa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
2: Ganigu huma ei. Manute da huma. Aule
0: abaladinu idun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro guni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu santiti hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
7: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datia lilurudu Moisesi a nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihimburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahon tuhaniki tise tonoi. Mala ti hau duragun no, la diga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe ina lira. Maistri gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Le anaba gutin lagubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi go aregun la le arinya go ti itara, mama le la lun ti lidere go ninya lagubri go. Laulira, mebege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gyanpungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. aba larinya gun hon.
2: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, luago son lale ebel rubay bogu digien li don gurigia, si ala la vie da gudunni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titi don lanigi, loraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don li dangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
2: Anati le afri dobe lida ga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ga bungiyo. Ladiga lida gya gurigia, o tida gya hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gya hanigi gurigia liabi, ligia te avia da gudubalinya.
0: Abalido Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon abalebel runti don aba muna anima buse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumo siente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba wuri logo tugu chu aba irahu gawagu to aba sifiri uribat aba tiabu aba tahu dragun ligibu ge Jesus wuri tuguya mama huriyo siru Fenicia Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro. Aba larinya go Jesus tun.
2: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi tun no tagi darono fein hawe isani go no tisi go no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
4: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento hagu bon isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidunu logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha bulogu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei ginye lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba lariyaku Jesus hulu mabahutagun hamani nikaun. Tatuma lariyaku hulu mabahutagun hamani nigiatuma habahutaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyaku.
15: Adega lumuti sungkati buidu. Dari lu, la gamba gedenia, ma gamba ditinya. Adimure gedalanya, maria gaditinya.
7: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
10: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Abalona hani Jesusu aguyu. Aba ladi nuti don guni hamalani disciplu gu, aba hodi uburu gu, dali manut. Aba hayabu infariseo gu, aba hagume serun asigen helum Jesus. Lunti, aucho guni, aba hamuri ha, lun larufutun aba milagru hon, sielu. Aba lawaragu Jesus weiri aba lariñagu.
2: Kasa wagu hamuri ha gurugi elani na dale milagru. Ninarun hau, lagu marufutun bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Buli hamuti disciplu gu anugu eigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disciplu gu adangwa.
12: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me feng uguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau harige iruko. Marita gu hamali san, dale na fari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
13: Duhus.
2: Agi dale na fari habaron sedu feng hada gadiru milu. Atrin yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinya gu.
13: Sed.
0: Aba larinya gu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha buluagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
13: Ariha no mute ugari, gamalumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba elitu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariha ngayi na lumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinha gombei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disciplu gu, nito mburi, Nero hinfla sule geyegu bwe lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
13: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinye gunhon.
2: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinha gun fedu lulun.
5: Buguya Cristo bai.
0: Aba telarinha gun Jesus upon. Lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon. Larinha.
2: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo uarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinhe huriyo meberese ni nao. Itara lubagin en hauseru nina habuti gu fadri gu hama arufu da hatinha liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi, gama lumon, nasaru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagu lani disipulugu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gunlun.
2: Dise ba noi mafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo, basami narunkei ugariye.
0: Aba tilaguaru Jesus hon lani disciplu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen rute le sefuru ni li bagari le feri di rubai ahin ti le e feri di rute li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salba runie la salba rubai. Kagie hu la lu grigia la ganyi runi sun ubao le verdi rome luane o teni catalani no boule le gayara ti lichi guni gorige luago te sefro luane le anego ti busiga no nuago loma luago nerero hagibu ga gorige mo waratia ani ga figo ti ha na nego bagia busiga no lao ole u gori garo wergete dame le nia bisielo ga lao luire go nugo chi ha angeli go hasando banya
7: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña que tiguiñe Jesús su hon.
2: Ni naran hao. La guanyaje la hata que haya baña guento. Mau y baña dari harij ni la chilo no la rua en habung y la ubafo.
0: Si si ve yulari yen. Aba la nugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyut. Aba la muñe dago la rihiñe en agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
10: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambu nua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
16: Alihani le isi e boine, aduga humui le lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihi bai ni ka un darime sara le lida ge uweni. Ligi ale wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata ilafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubalan sarago animabahu dun wabadina la. Nariya hane hon, luago nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dun lo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
3: Maestro. Mihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutilari gude sifri uri batiligia, lahu churuni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyahamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiyara ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba laligu dini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
2: Atiri dal lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
3: Luma genyiro gili. Gibelu waya su lahu churuni sifri uribati lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugu sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
3: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa ti maha lila hakibe dun grigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafri don, igre be irahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesusu muna don. Aba hali kuduni lani disiplugu dale habu baraga anya luma aba harinya gulung
14: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauru gun furi igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasgurun galilegi
14: Mabusa ruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la la dega la rufu de la hon lani discípulo. Arinha gai na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri an uribati ani hafaru bai la hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubin hon ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinyegu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginyen au le resibir. Resibi lumuti ginyen nungu chile ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lung.
13: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weweri diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laniya gun, Jesus.
2: Meweri dire humay. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weweri duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri wati lau biangu baibago lenye lubai mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, oba le nyingi lube la bauche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, iligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gubun lu.
6: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi yuson kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kay aba anegu gurigia. Mama anya lubaiti biyama, aba ariganya, ligia mon lubai lafani inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligudini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, laka bara hanyo ahe gi tigi ro wori tomare abata gamari do amo taka bara hanye ginye
0: aba hana ha gri ge ira hanyo lo hesusu lu lagunu hawagu aba ha gume sun disciplo go aden ha hon ha ana ha bali dale lari ni hesusu magunda tilao aba lari ngun hon
2: igre ho malo ha yabi ira hanyo nomo mama hara ho ma la daga ha itara manya ke ira hanyo Agi ya lila na banya alaroa inha bongi. Ni naran hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabugu ti keisi aba irahu. Sinyabi lebele runo lido laroa inha bongi.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale la sigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galu.
3: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu matibu. Magabara haba, mafara haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu lau isiani aba lariye gun lu
2: aba kati mege be lu badugani beba alura be son le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni sier lari gen biabi me aba me bafala runina
0: na le lagambu bali ugiri ligi kati le aba liru da aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariye Jesusu hawagun sungu be Aba larinya gun hon lani disipulu.
2: La narme san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwen habongio.
0: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ye larinya gun hon.
2: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwen habongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwen habongio.
0: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
12: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runiya laduga uwa ti ni kata lasin ro bongiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni narin hao. Lagu furme warga nale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai hari hai. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lu bai nedere geruwa au le ugur geruwa rugute. Hon habu te guha fadiri un. Kuri yo luma hon aruda atinya le luru du Moises. Ha lubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu ragubadina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
2: kage habusen ro beluna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
13: lun dame la baruiha lausun buirigun Lung banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kala hamuri habay. Gayara be funa ge hatuni uni ngifi tere no be natuni odi habati se iron lau badi se len lo be ni behini
0: aba hauna bun arinyag
13: gayara wabai
0: aba larinyagun hon
2: lonti hatuni uni ngifi tere lo be natuni badi se wahugi me lau badi se len lo be ni behini ahen lu hanyuro aba luege no vere aba luege no bona mama au lo be ni shuguni li shugu ba hon ha u baba ya laransere bonge
0: La lehagambo ba liha hibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Kehasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumia warigu hitangi le abunsa erutu luligia bala furumia te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugurigo rowurigo te. Luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lidage flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
17: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
17: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
2: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
6: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabun.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugubun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
17: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
7: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubaye libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
2: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria gamia lwagu buse lani Jesusu, lwagu lagu jikudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hada ge hanyi banya umadarugu hon.
13: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burigu le.
0: Aba hauna bunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higiruni alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
13: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wugiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gili la lidani tagindo aba tilarinha ku Jesus tu tidibu igu ligi
2: magida digi aba
0: aba hagambo ni lani discípulo tamba iti hachilu ru Jerusalém aba lebelu ru Jesus templo rugo aba labuka ku meha lugu habanya hama ha agani habanya nyi aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sinsu hungrigia Luma hala ha alugu habanya un migiru ti halun hasu gringrigia templo rugo nyi lao anugu aba larinya gu lida la rufu na hon
2: Larinha hare bung yuti dan lenero luba na fure duni lige batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinha gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaruni hilagu bai ladiga hanufu de tinya luai lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da bai dan le lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gu gin Laruga binafi, abalasa gen Jesus hama du sulani discípulo gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gen tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinha gu lun Jesus.
10: Maestro, ariha bantu titibu igu to miena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinha huma logu bungi, ninaran hau, Logo furu me guarga la le arinha go telu, wubu le, gitaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la negi, ani afia ligia logo lagun fliru ba la le larinha go bai, etara loba. Ligia narinha go bai hon, logo son la le hamuri haluma bungio, ahi afia go bai logo recipe humali la, etara loba. Tame le hafuri e dunya la, ahi anihin lube la diga abba grigi hon le misheti hon, Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigi ya ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigom.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubai Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu da tinha liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
17: Kau bafu badagu isun le. Okai chu boi uba fubulu badagni.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gini aba kate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
6: Aha waniega, lagu bungi la au na habali, larinya gubo unka la wago mafinya wabailu huang. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, fugiabu guwagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
6: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gien, larinya gu Jesus hon.
2: Marinya gu nubay gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lau hempulu aba larinya gun hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na guti titibu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dina lularibi cha wakun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hamagia na dagmi itinye. Aba riga harga duni musu ligia, aba habula seruni, aba hauna hani larigon, michu tia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha labure meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, larigia aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga, wafara lihi lagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gian fulasu ligia.
0: Abati lalig da ha Jesus.
2: Kabati la diga labure me chari. Liabiba abame la faragonia.